akan tetap sesat. Falidhalika aqulu yaqal qalam ala ilmi Allah subhanahu wa ta'ala khalaq al-khalq fi zulumatin. Imam Ibn Qayyim mengatakan oleh sebab itu aku mengatakan, katanya, pena telah kering berdasarkan ilmu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, maka Allah berikan kepadanya cahaya yang nyata, nuran wujudiyan. Yahya bihi qalbuhu wa ruhuhu, sehingga hatinya hidup, rohnya hidup. Kama yahya badanuhu birruh allati yantakuha fihi. Sebagaimana orang yang badannya hidup karena ada ruh yang ditiupkan kepadanya. Fahiya hayatani, hayatul badani warruh, wa hayatul ruh wal qalbi bin nur. Ini adalah dua kehidupan. Pertama adalah kehidupan badan, hidup dengan ruh. Kedua adalah kehidupan ruh dan hati. Kehidupan ini akan hidup dengan nur. Oleh hadza samallahu alwahya ruhan, oleh sebab itu Allah namakan, Allah sebut bahwa wahyu itu adalah ruh. Kenapa demikian? Litawaqqufil hayatil haqiqah alaihi, karena tergantungnya kehidupan badan dengan ruh tersebut. Kama qala ta'ala yunazilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para malaikat dengan ruh. Maksudnya dengan wahyu. Ia merupakan perintahnya. Ala man yasha'u min ibadihi, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Surah An-Nahl ayat 2. Kemudian wa yulqi ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ruh kepada orang yang Allah kehendaki daripada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surah Syura, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Demikian kami wahyukan kepadamu wahyu dari perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, dan kamu tidak pula mengetahui tentang keimanan. Walakin jalnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina, akan tetapi kami jadikan dia nur, cahaya. Kami berikan petunjuk bagi orang yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Faja'ala wahyahu ruhan wa nuran. Maka ini perumpamaan. Allah jadikan wahyu itu sebagai ruh dan juga sebagai nur, sebagai cahaya. Faman lam yuhyihi bihadzal ruh fahuwa mayyit, wa man lam yanlahu nuran minhu fahuwa fi dhulumat ma lahu min nur. Orang yang tidak mendapatkan kehidupan jasadnya dengan ruh ini, maka dia mayyit.

0: mereka melakukan amalan tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga hati dan amal mereka kosong daripada keimanan dan hidayah, seperti badan yang tidak ada ruh. Tidak ada ruh. Mereka yang beramal dalam amalan kesesatan menyangka amal mereka adalah bermanfaat di akhirat. Namun tiba-tiba di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apanya. Apa-apa. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Ini sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Barangkali sampai di sini saja untuk pertemuan ini. Kita tidak ada waktu untuk tanya jawab dan saya cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kalian mengira kebanyakan mereka mendengar atau berakal? Tidaklah mereka kecuali bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalan. Inilah perumpamaan yang akan datang insyaAllah, yang kita kaji lagi atau kita paparkan lagi agar kita mendapatkan tentunya ilmu yang bermanfaat dan cahaya keimanan, ruh keimanan kita hidup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama dari materi yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman azanillah wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang. Baik, khotbah iman azanillah wa iyakum, sampai di sini kebersamaan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
5: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathalil ghaythil kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma wa anbatat al-kala wal 'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات قدوات نبوية نبوية
4: tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan, karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa' fa inna lalidhal 'aysh fil nasabi inni ra'aytu quful ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tark lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
5: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
6: بدعه itu apa?
0: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
5: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
0: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?
0: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
6: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
0: bukan dalam urusan keduniaan.
6: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. إني أبن أبنك yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah,
2: "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
1: Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
3: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya fa aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه.
1: Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
4: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super

0: jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة.

0: وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
1: قدوات نبوية.
2: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut, karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu taala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali pada hari yang sama, dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kak. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan

0: ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
8: ويل يومئذ للمكذبين.
7: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan,

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh, pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar." Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin, yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Ashura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Hussein. Kita semua sedih dengan kematian Hussein. Tapi merayakan kematian Hussein tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9-10. Dan sepanjang bulan, yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
7: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, SAW tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Asyura, puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madhiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil. dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan

0: 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta tata'allaqu bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mati' Tashih Ad-Du'a. Beliau mengatakan la yathbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwalil 'am wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahrin muharramin wa qad ahdatsa an-nasu fihi min ad-du'a wadh-dhikri wadh-dhikrayat wa tabadul at-tahani wa shaum awwal yawmin min as-sanah wa ihya lailati awwal yawmin min muharram bis-salati wadh-dhikri wad-du'a wa shaumin wa shaumi akhir yawmin min as-sanah ila ghairi dhalika mimma la dalila 'alayhi. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun, baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Dan orang-orang telah mengada-ada, membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat, puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan sholat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaihi yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Semua bid'ah dalam agama

0: sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an. Jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun a'immatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama, di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriyah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal. Dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin minal Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syamah rahimahullah taala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil Muharram." Tidak ada satu pun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil. Dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari athar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a. Aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyadzu billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha. Dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awwal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awwalis sanah. Mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya lasabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada. Kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Siyam bab Fadli Sawmil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Sawmil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasai serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya, dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum benar dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram. bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullah al-Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asumanat tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya Hasan, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
0: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa ruzukni fahman. Saudaraku sayaman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotbah iman, azianullah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di pagi menjelang siang Sabtu, kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811 75 30 ribu, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 75 45 4444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Mawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Gimana kabar Ustaz pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah barak. Alhamdulillah Ustaz, kami semua di sini dalam kondisi baik. Ya, alhamdulillah. Baik, khotbah iman azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Langsung saja kita simak untaian nasihat kita di pagi hari ini, melanjutkan dari bahasan bab tentang faraid, yakni hukum waris. Baik, langsung saja kita simak dan dengarkan, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
3: Alhamdulillah, hadirin sekalian. Syukur. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Radio Hidayah dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan kita berikan. Bapak ibu ikhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kita tentang syarah kitab Bulughul Maram, masih berkaitan dengan kitab Faraid. Kita masuk pada hadis nomor 180. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس للقاتل من المعين أو فقواه بالبر وعله النسائي والصواب وقت على أمر dari أمر بجنيب dari أيحنا dari كاك رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak ada hak warisan bagi hadis ini dikatakan النسائي يربني dan dikatakan oleh Imam namun النسائي mengatakan hadis illat dan memberikan penyembuh dari perkataan Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu hadis yang adalah menjelaskan kepada kita salah satu yang menghalangi seorang waris mendapatkan warisan adalah ketika dia membunuh waris yang dia lakukan dengan. Maka kata para ulama rahimahullah, barang siapa yang melakukan demikian, jadi diharamkan. Dan ini juga selaras kaidah dalam kaidah man istajala bain qabla awanihi uqiba. Barang siapa yang tergesa-gesa atas sesuatu yang belum waktunya, maka jadi diharamkan dapat. Orang ini sebetulnya dia dapat warisan ketika diwaris, tapi orang ini tergesa-gesa, dia tidak sabar, ini dia maka dihukum orang tersebut dengan hukuman apa? Dia tidak mendapatkan warisan, apalagi hukuman dosa membunuh. Dan para ulama rahimahullah ta'ala, pembunuhan dengan sengaja inilah. Maka para ulama rahimahullah ta'ala yang dimaksud dengan ya, kata para ulama adalah yang dilakukan dasar dengan alat yang misalnya dia membawa pisau atau dia membawa pistol misalnya, kemudian diarahkan, ini adalah sengaja dan berencana, saya tidak dapat. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya beliau naik mobil, kemudian qadarullah mobil beliau tabrakan dengan mobil waris. Ternyata warisnya ini tidak sengaja tabrakan. Maka apa dalam Islam? Maka dia dalam masalah ini dia tidak berdosa. Dalam masalah ini dia tidak berdosa dan dia tetap karena dia tidak sengaja. Tentu yang diharamkan ini adalah orang yang dia bunuh. Tapi kalau dia berwarisan dari dia bunuh, maka dia boleh. Oh, si fulan bernama tanya Abdurrahman. Si fulan bernama Abdurrahman. Maka Abdurrahman ini dibunuh oleh seseorang yang bernama A. Si A ini maka Abdurrahman ini adalah saudaranya si A. Maka seharusnya si A ini dapat warisan. Karena A ini adalah pewaris dari Abdurrahman. Tapi dia karena dia membunuh Abdurrahman, maka si A ini tidak dapat. Kemudian ada si B yang si B ini adalah istrinya si A. Yang mana istrinya adalah orang kaya. Apa si A ini dapat warisan dari istrinya? Sedangkan si A ini pernah Abdurrahman, jawabnya dapat. Tidak mengapa, dia dapat. Kenapa dia dapat? Karena si A di sini yang dia adalah Abdurrahman. Si A ini sekarang kan dapat Abdurrahman, tapi dia mendapatkan warisan dari B. Yang kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan terbunuh Abdurrahman dengan warisan. Jadi yang diharamkan dapat warisan itu
4: orang yang dia bunuh, waris itu yang dia diharam, diharamkan. Dapat harta waris itu yang diharam, diharamkan. Kemudian, dan ingat, pembunuhan di sini adalah pembunuhan sengaja. Ada pun yang tidak sengaja, dia tetap mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan hadis berikut. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhraja al-walidu aw al-waladu fa huwa li asabatihi man kan wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Majah wa sahahu Ibn al-Madini wa Ibn Abdul Bar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta yang didapatkan oleh seorang ayah ataupun anak, maka harta tersebut untuk asabahnya, siapapun dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Madini. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dijelaskan oleh Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam. Maksud dari harta yang dihasilkan seorang ayah atau anak ialah harta yang didapati dari jatah yang sudah menjadi hak mereka yang akan diwariskan kepada ashabah. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya wala tidak dapat diwariskan. Namun hal itu tidak diterangkan di dalam hadis dengan jelas. Bahkan ini merupakan bagian yang masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang didapat. Dari hadis yang mulia ini ingin para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya harta yang kita dapatkan dari warisan, maka kata para ulama itu tidak boleh dijual. Maksudnya seperti ini. Contoh, ada seorang anak, kalau ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Kalau ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Dapat warisan dari ayah. Tapi ayahnya belum meninggal. Kemudian dia katakan kepada orang, ini kalau ayah saya meninggal, saya dapat warisan ayah saya. Saya jual warisan saya kepada kamu. Misalnya, saya jual warisan ini kepada kamu. Mau nggak kamu beli warisan saya? Padahal dia belum dapat warisan. Tapi kalau ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Kemudian dia bilang, kalau ayah saya meninggal, saya dapat warisan, ya, bagian dari ayah saya. Saya ingin menjual asobah saya, harta warisan saya, kepada kamu. Boleh tidak? Dalam Islam, jawabnya tidak boleh. Itu yang dilarang dalam hadis ini. Menjual harta warisan yang belum diwarisi lagi. Walaupun ayahnya meninggal, dia akan mendapat warisan. Tapi ayahnya belum meninggal, tapi sudah dijual asobah tersebut, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Menjual warisan tidak boleh. Adapun harta waris yang didapatkan, kalau hartanya dijual tidak mengapa. Tapi menjual hak waris kepada orang lain, ini diharamkan dalam. Sebab itu pula menjual hak wala. Hak wala itu adalah hak di mana seorang itu ketika dia memerdekakan budak, dan budak itu merdeka, kemudian budak itu punya uang dan meninggal tidak memiliki keturunan, maka orang yang memerdekakan budak itulah yang mewarisi harta budak. Jadi si fulan punya budak namanya misalnya Khalidah misalnya. Jadi punya budak namanya Khalidah misalnya. Kemudian Khalidah ini dibebaskan oleh si Ahmad. Maka Khalidah ini subhanallah, dia enggak menikah, tapi setelah dia bebas menjadi orang merdeka, dia punya uang banyak. Dia berusaha dapat uang banyak. Dan qadarullah dia meninggal. Maka Khalidah ini, siapa yang mewarisi hak Khalidah ini? Yang mewarisinya adalah Ahmad yang membebaskan. Ahmad ketika mewarisi dari harta walidah ini disebut dengan istilahnya al-wala. Disebut dengan istilahnya al-wala karena dia yang membebaskan. Maka al-wala, ya, Ahmad ini tidak boleh dia jual kepada orang lain. Contoh misalnya, saya katakan, saya ini telah membebaskan Khalidah. Khalidah ini sekarang Anda lihat dia orang kaya raya. Kalau dia meninggal, harta warisannya jatuh ke saya. Maka saya mau jual walaknya saya kepada siapa? Siapa yang mau beli? Saya jual 100 juta. Jadi nanti kalau Khalidah meninggal langsung warisannya itu ke Anda, enggak ke saya lagi. Ini disebut dengan wala. Maka ini juga tidak boleh dilakukan di dalam warisan. Menjual al-wala semacam ini diharamkan. Kemudian hadis berikutnya, وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباء ولا يوهب قال الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحه ابن حبان وأله البيهقي dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu sallam bersabda pertalian wala sama seperti halnya pertalian nasab tidak bisa dijual dan tidak pula dihibahkan. Hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud Al Hakim dari jalur Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abu Yusuf dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan cacat oleh Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala. Hadis yang mulia ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang derajat hadisnya. Sebagian ahlul ilam mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah, ya. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan emang di dalam hadis ini terdapat kelemahan. Kenapa? Karena adanya perselisihan riwayat yang berbeda-beda. Sehingga dianggap oleh para ulama rahimahullah ta'ala ittirab. Ya, hadis yang muttarib. Hadis muttarib adalah salah satu jenis hadis yang lemah. Hadis ini menjelaskan tentang masalah dahulu orang-orang Arab. Mereka seringkali menjual dan menghibahkan wala. Yang sebagaimana saya jelaskan tadi wala. Maka Nabi SAW melarang. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya wala itu seperti hubungan nasab. Yang tidak bisa dihilangkan. Jadi orang menjual wala itu seolah-olah dia menjual nasab. Kenapa? Nasab itu bisa gak dihilangkan. Contoh misalnya saya punya anak. Saya katakan saya tidak ada lagi hubungannya dengan anak saya ini. Status nasab saya dengan anak saya ini sudah saya jual. Siapa yang mau beli nasabnya? Kalau mau beli, ya saya jual 1 miliar, maka anak ini sudah jadi anaknya dia. Tidak ada lagi hubungan dengan saya. Ini sudah nasabnya ke Anda berpindah. Maka tidak bisa. Di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Maka itu tidak bisa diputuskan apapun kondisinya. Nasab tidak bisa diputuskan. Sebab itu pula kata Nabi SAW, al-wala. Wala itu tidak bisa dijual belikan. Tidak bisa sebagaimana nasab. Tidak bisa diperjual belikan. Wala juga tidak bisa diperjual belikan. Dan itu salah satu dosa besar. Orang yang memperjualbelikan nasab atau memasukkan nasab itu dosa besar, akan terjadi kekacauan di dunia ini. Makanya penting seorang muslim dia menjaga nasabnya. Makanya kita ini harus tahu nasab kita. Kadang di sebagian masyarakat tidak perhatian terhadap nasab. Ya, di tengah-tengah masyarakat kadang mereka tidak perhatian terhadap masalah nasab. Dan ini sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Khususnya di tempat kita orang Indonesia. Di sebagian tempat di Indonesia itu. Kadang orang itu tidak paham sama sekali nasab. Dia tahu nama ayahnya cuma kakeknya saja. Kadang sebagian orang itu nama kakeknya gak tahu. Subhanallah. Yang dia tahu itu cuma nama ayahnya saja. Nama ibunya. Kakeknya ditanya siapa kakeknya gak tahu. Kakek ayahnya gak tahu. Kakek ibunya juga gak tahu. Ya. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh, ya. Maka seorang muslim dia harus tahu nasabnya. Maka dia harus kenal ya nasabnya, nama ayahnya, nama kakeknya, nama datuknya. Dia tahu. Kalau dia enggak paham tanya ayahnya. Bah, Abi, ayahnya Abi siapa? Kakeknya Abi siapa? Tanya seperti itu. Dan seorang ayah juga mengajarkan nasab ini kepada anak-anaknya. Kadang subhanallah, ketika anak itu lebih dekat kepada ibunya, dan keluarga ibu kebetulan di kota itu, sehingga anak itu lupa keluarga ayahnya. Tidak tahu di mana keluarga ayahnya. Mana keluarga, dia tidak kenal. Ketemu di jalan, dia tidak tahu ini saudaranya, ini sepupunya. Makanya tidak betul. Ini tidak betul. Orang itu harus mengenal nasab. Harus mengenal nasab. Kenal keluarga, dan ini pentingnya, kita sebagai orang tua ngajak anak kita ini, ajak anak-anak kita ini, kita ajak ke rumah paman-pamannya, ke rumah bibi-bibinya, ke rumah sepupu-sepupunya, biar dia tahu, oh ini sepupu saya, ini keluarga saya, ini paman saya, ini saudara kakek saya, harus diajak anak-anak tersebut. Kalau kita orang tua tidak mengajak, maka anak juga tidak kenal. Ya, tidak kenal dengan keluarganya sendiri. Ya. Ini kadang sebagian anak itu dia lebih kenal keluarga ibu, tidak kenal keluarga ayah. Atau sebaliknya, dia lebih kenal keluarga ayahnya, tidak kenal keluarga ibu. Harus dikenal, dikenalkan. Ya. Sehingga apa? Orang itu kalau dia berkeluarga saling mengenal, maka silaturahim itu mudah. Ya. Rasa kekerabatan itu mudah untuk dibangun. Ya, sangat mudah untuk dibangun. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya seseorang ini mengetahui nasab, ya. Jangan sampai seseorang itu terhenti nasabnya cuma sampai sebatas dia tahu nama ayah dan ibunya dan nama saudaranya. Sudah selesai. Setelah itu dia tidak kenal lagi bibinya, saudara kakeknya tidak kenal lagi. Dan ini kebiasaan ini ya tidak ada di bangsa Arab. Mereka mengenal nasab mereka. Ya sampai kakeknya jauh mereka kenal. Ya nasab mereka kenal, memang diajarkan. Ke keluarga mereka pun mereka tahu ini siapa keluarga mereka ini, apa hubungannya dengan dia, dia tahu karena diajarkan. Nah, kita zaman sekarang ini mulai bergeser hal-hal yang semacam ini. Ya kadang ziarah keluarga itu jarang. Kadang masih sibuk dengan apa dunianya masing-masing. Ya. Yang ayah sibuk dengan dunia kerjanya, ibu sibuk dengan dunia medsosnya. Sehingga untuk berkunjung ke keluarga itu jarang. Datang ke tempat keluarga itu jarang. Sehingga tidak ketemu. Ya. Sehingga nanti akan terjadi jarak yang begitu jauh antara dia dan keluarganya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإلا بالإرسال dari أبو قلابة رضي الله تعالى عنه dari أنس رضي الله تعالى عنه beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling mahir ihwal ilmu faraid atau ilmu waris di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis kecuali Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban Al-Hakim dan dinyatakan cacat karena mursal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pertama dari sisi sanad hadis ini lemah. Kenapa? Karena dia adalah hadis yang mursal. Kemudian yang kedua, hadis ini ya walaupun dia lemah tetapi ahlul ilm mengatakan emang Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat yang terkenal di kalangan sahabat yang ahli di dalam ilmu faraid. Dan Zaid bin Thabit ini nama beliau adalah Zaid bin Thabit Ad-Dahhaq. Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Beliau 11 tahun ya ketika Nabi SAW berada di Madinah. Jadi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, usia beliau Zaid bin Thabit ini 11 tahun. Ya. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya ketika Nabi SAW tiba di Madinah, kata Zaid bin Thabit, aku berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang mengatakan, orang-orang Ansar mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, inilah seorang anak dari Bani Nazar yang sudah hafal 17 surah Al-Qur'an. Kemudian kata Zaid bin Thabit, saya pun membacakan surah Al-Qur'an tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disimak oleh Nabi, didengarkan oleh Nabi, dan diperiksa oleh Nabi bacaan. Kemudian Nabi pun kagum, kata Zaid bin Thabit, dengan bacaanku itu. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah engkau, wahai Zaid, menguasai bahasa Suryaniyah? Itu bahasa Yahud. Suryaniyah adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Zaid bin Thabit, tidak, wahai Rasulullah. Ya. Aku tidak menguasainya. Maka Nabi SAW, kata Zaid bin Thabit, berkata kepadaku, fata'allamha fa'innahu ya'tina kutubun. Kata Nabi SAW, wahai Zaid, pelajarilah bahasa itu. Karena banyak sekali surat-surat yang datang kepada saya, kepada kita. Kemudian Zaid bin Sabit pun mempelajarinya. Setengah bulan, kata Zaid bin Sabit, saya menguasainya. Akhirnya aku bisa menuliskan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan membacakan surat yang mereka kirimkan kepada beliau SAW. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, Zaid bin Sabit. Dan disebutkan bahwasanya Zaid bin Sabit mengikuti peperangan yang pertama adalah perang Khandaq. Yang diikuti oleh Zaid bin Sabit adalah perang Khandaq. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak anak-anak kecil ikut berperang. Ya. Dan Zaid bin Sabit ketika perang Badar usia beliau baru 13 tahun. Dan itu baru balik. Ya. Dan perang Uhud usia beliau baru 14 tahun. Dan itu juga tidak boleh. Makanya disebutkan di dalam sejarah ketika perang Uhud itu Nabi SAW menginspeksi prajurit beliau, sahabat-sahabat yang ikut berperang. Ternyata ditemukan banyak sekali anak kecil, lebih puluhan jumlahnya, ikut berperang. Semua yang disuruh oleh Nabi balik. Balik kata Nabi kota Madinah. Anak kecil usia 12, 13, 14, ya, ikut di dalam peperangan Uhud. Disuruh Nabi balik. Balik-balik ke rumah. Balik kota Madinah. Sebahagian mereka tidak izin ke orang tuanya. Ya. Disuruh oleh Nabi balik. Disuruh Nabi balik. Kemudian ada satu orang diizinkan oleh Nabi SAW. Yaitu Rafi bin Khadij. Ya. Rafi bin Khadij diizinkan oleh Nabi SAW. Pada usia beliau masih 13 tahun. Karena Rafi bin Khadij, beliau orang yang pandai dalam memanah. Dia jago memanah. Diizinkan oleh Nabi SAW. Ketika Rafi bin Khadij diizinkan, Samurah tidak terima. Samurah bin Junud. Samurah bin Junud juga yang termasuk orang yang diusir oleh Nabi. Termasuk ini dipulangkan oleh Nabi SAW karena masih kecil. Samurah bin Junud tidak terima. Wahai Rasulullah, saya tidak terima. Bahkan Samurah menangis dia. Wahai Rasulullah, saya tidak mau pulang. Kata Samurah bin Junud. Ya. Kenapa engkau izinkan Rafi bin Khadij untuk berperang di Uhud sedangkan saya tidak diizinkan? Sedangkan saya, kata Samurah, lebih kuat daripada dia. Kata Samurah, saya lebih kuat daripada dia. Kenapa engkau izinkan Rafi? Saya lebih kuat daripada dia. Kemudian kata Nabi, ayo kalian berdua bergulat. Hanya berdua ini bergulat. Samurah, Rafi bin Khadij bergulat dan ternyata Samurah menang, mengalahkan Rafi bin Khadij. Ya, maka kemudian Nabi pun mengizinkan, ya Allah, Nabi ikut Samurah di dalam berperang. Maka Samurah bin Junud ikut berperang dan inilah dua anak kecil yang diizinkan berperang dan sisanya ditolak oleh Nabi. Dan pada saat itu Zaid bin Sabit usia beliau masih kecil. Beliau bisa ikut berperang di dalam peperangan Uhud. Makanya peperangan yang pertama yang beliau ikuti adalah peperangan Khandaq. Karena usia beliau pada saat itu sudah mencapai usia balik. Oleh karena itu, ya, Zaid bin Sabit, salah satu keistimewaannya juga adalah sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Ya, ya, dan termasuk orang-orang yang mengumpulkan wahyu, ya, termasuk orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran Al-Karim pada masa Abu Bakar termasuk adalah Zaid bin Sabit. Sampai-sampai Zaid mengatakan, kata Zaid, kalau seandainya saya disuruh untuk memindahkan buku ya, ke tempat lain, niscaya itu lebih mudah bagi saya timbang saya mengumpulkan Al-Quran. Karena pengumpulan Al-Quran pada masa lalu itu sangat susah. Pengumpulan Al-Quran pada masa lalu itu ya ditulis di kulit-kulit, ditulis di apa namanya di daunan, ya, di batu, sehingga sahabat ngumpulin ya Quran. Makanya kata Zaid, ya, kalau saat ini saya suruh memindahkan gunung, itu lebih mudah bagi saya ketimbang saya disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan ini atas jasa beliau lah Quran itu dikumpulkan. Atas jasa sahabat yang mulia ini, Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala ta'ala'an. Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu keistimewaan beliau adalah ahli faraid. Ahli dalam hitungan waris mewaris. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Ya, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dan riwayat ini keluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Kata Nabi, orang yang paling sayang terhadap umat ini adalah Abu Bakar. wa ashadduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang paling tegas dalam agama Allah adalah Umar. Wa asdaqahum hayaan Utsman. Dan orang yang paling benar rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling mahir membaca Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Dan orang ahli faraid adalah Zaid bin Tsabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan orang yang paling paham terhadap paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ala wa inna li kulli ummati aminan. Kata Nabi, setiap umat itu ada orang kepercayaan. Wa inna amina hadhil ummah. Dan sesungguhnya orang kepercayaan pada umat Islam ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat Nabi. Nabi mengatakan orang yang paling rahmat terhadap umat ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang paling luar biasa hikmahnya. Dan yang paling luar biasa apa? Lembutnya. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu selalu orang yang dikenal dengan kelembutan. Kemudian yang kedua, sahabat yang mulia adalah Umar bin Khattab. Terkenal dengan apa? Dengan kerasnya di dalam agama, prinsipnya sangat keras. Dan ini baik, orang memiliki prinsip ini bagus. Makanya zamannya Umar, kata Nabi, tidak ada fitnah. Dan fitnah itu mulai muncul setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Karena seorang pemimpin itu kadang harus keras dia. Ya. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu keras, anak buahnya di bawah itu tidak macam-macam. Tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka Umar bin Khattab, kata Nabi, orang yang paling keras. Bahkan banyak sekali wahyu-wahyu Allah itu berkesesuaian dengan perkataan Umar bin Khattab. Dalam masalah tawanan. Umar pengen tawanan itu semuanya dibunuh dalam perang Badar. Tapi Nabi tidak. Nabi pengen tawanan itu ditebus sebagaimana usulan Abu Bakar. Kalau mereka yang bisi harta, nebus dengan harta. Mereka bisi ilmu, nebus dengan ilmu. Mereka mengajari anak kaum muslim. Umar tidak setuju. Kata Umar, wahai Rasulullah, bunuh saja. Tawanan perang Badar ini, kata Umar, bunuh saja semua. Tapi Nabi mencondong kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Turun ayat. Mengatakan bahwa tidak pantas bagi Nabi yang memiliki tawanan. Sesuai dengan pendapat Umar. Maksudnya dibunuh tawanan tersebut. Di dalam ayat khamar. Asalnya di awal-awal Islam, khamar itu boleh diminum. Karena pengharaman khamar itu bertahap. Asalnya boleh diminum. Tetapi kata Allah, mudaratnya lebih banyak. Kemudian, larangan berikutnya, ya, boleh diminum, tapi tidak boleh dalam kondisi sholat, dalam kondisi mabuk. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabu sholata wa antum sukara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Dilarang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak puas. Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ya, saya tidak puas. Saya pengen khamar itu diharamkan. Kemudian Umar berkata, ya Allah, Allahumma shfi bayanan syafiyah fil khamar. Ya Allah, jelaskan, turunkan sebuah ayat yang sangat jelas tentang hukum khamar. Kemudian turunlah ayat terhadap pengharaman khamar. Innamal khamar wa maisa wal azlam insu min amli syaitan fastanibu alakum. Kata Allah, sesungguhnya khamar, ya, itu adalah najis, kata Allah. Fastanibu, ya, jauhilah alakum. Berkesesuaian dengan pendapat. Dalam masalah minta izin, Umar juga tidak senang. Orang langsung masuk atau izin di waktu zuhur. Mengganggu. Turun ayat, aturan dalam meminta izin. Maka banyak peristiwa, ya, yang berkesesuaian dengan karena saking kuatnya Umar pendiriannya, digelar oleh Nabi Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Saking kuatnya Umar, di atas kebenaran, pegang prinsipnya, sampai-sampai syaitan lari dari Umar. Kata Nabi, kalau engkau wahai Umar menjalan di satu gang ini, syaitan akan lari, pilih gang yang lain. Bahan Allah. cuma Umar yang ditakuti oleh syaitan. Dia lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini Umar bin Khattab. Kata Nabi, asyadduhum fi amri. Kemudian kata Nabi, wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan orang yang paling ya memiliki benar malunya adalah Utsman. Utsman ini orang pemalu. Orang yang sangat sangat lembut. Makanya orang kafir Quraisy semuanya menyukai Utsman. Bahkan dulu orang kafir Quraisy kalau mereka gendong-gendong anak mereka, sering mendendangkan anak mereka seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya. Saking apa senangnya mereka dengan Utsman. Dan orang yang sangat dermawan. Ya, Utsman bin Affan orang yang kaya raya dan sangat dermawan. Ya. Kemudian kata Nabi, orang yang paling paham terhadap Al-Qur'an, yang paling bagus bacaannya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka ini qari sahabat. Banyak Ubay bin Ka'ab dijadikan imam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Imam Isa Talib. Ialah bahkan dia orang yang paling bagus bacaannya Ubay bin Ka'ab. Dan kata Nabi, yang paling paham faraid Zaid bin Sabit. Dan kita dapati di dalam ilmu faraid banyak sekali kaidah-kaidah Zaid bin Sabit. Di dalam masalah bab syaddu wal ikhwah, bab perseteruan antara kakek dan saudara, kaidah Zaid bin Sabit. Di dalam masail musytarakah atau musytarikah, ya, kan juga pendapat Zaid bin Sabit. Maka banyak sekali pendapat Zaid bin Sabit dimunculkan di dalam ilmu faraid. Dan ini berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, yang paling mengerti tentang halal dan haram itu sahabat beliau Mu'ad bin Jabal. Itu Nabi SAW, Mu'ad orang yang paling paham tentang halal dan haram. Makanya Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahli al-kitab, fal yakun awwal ma tad'um ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kata Nabi, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok ahli kitab di Yaman. Dan yang pertama kali yang kau ajak adalah kalimat syahadat. Mu'ad, ya, diutus oleh Nabi karena beliau paling paham. Kata Nabi SAW, Mu'ad, apa yang kau hukumi? Kata Mu'ad, saya berhukum dengan kitab. Kalau tidak di kitabullah, saya akan berhukum dengan sunnah Nabi. Kalau tidak ada dengan sunnah Nabi, saya akan menggunakan kias. Kata Mu'ad, saya akan mengkiaskan dengan sesuatu yang ada di Al-Quran dan yang ada di sunnah. Makanya Mu'ad bin Jabal, sahabat yang mulia, yang paling mengerti tentang halal dan haram. Kemudian kata Nabi SAW, setiap umat itu ada orang yang terpercaya. Dan yang terpercaya adalah ya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah, sahabat yang terkenal dengan Al-Amin. Sahabat yang terkenal dengan Al-Amin. Orang yang terpercaya. Di hadis ini dihasankan oleh Hafidh ibn Hajar. Dan ini menguatkan hadis sebelumnya yang Mursal mengatakan bahwasanya Zaid bin Sabit orang yang pakar dalam faraid, ya, sebagaimana doa Nabi SAW. Maka ini menguatkan. Dan walaupun kalau sananya dianggap tidak bisa saling menguatkan, maka secara fakta betul Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu orang yang sangat hebat di dalam masalah faraid, sehingga banyak kaidah-kaidahnya dimunculkan dalam ilmu faraid. Kemudian sahabat yang mulia Zaid bin Sabit ini, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, beliau meninggal pada tahun 45 Hijri. Ya, wafat pada tahun 45 Hijriyah. Beliau wafat pada masa dinasti Bani Umayyah. Ya, meninggal demikian. Ya, beliau. Dari hadis yang mulia ini, ya, kita dapati ada beberapa faedah. Pertama, keutamaan sahabat yang mulia Zaid bin Sabit. Ya, yang sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya beliau ahli faraid. Kemudian kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah utama ilmu faraid dan ilmu waris, ya. Bahwasanya ilmu faraid dan ilmu warisnya ilmu yang dibutuhkan manusia. Karena ini ilmu yang selalu dibutuhkan manusia, karena tidak ada dari kita pasti akan mengalami masalah warisan. Masalah warisan. Baik warisannya banyak, sedikit ataupun tidak ada sama sekali, pasti nanti akan ada hubungannya dengan faraid. Bisa jadi ayahnya tidak punya warisan meninggalkan hutang, ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ilmu faraid. Maka ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka ilmu faraid ini sebetulnya ilmunya mudah. Ya, tetapi orang kalau tidak sering-sering dipraktekkan, lupa. Ya, kalau tidak sering dipraktekkan, sering lupa. Karena adanya hafalan-hafalan. Sehingga butuh dipraktekkan sering-sering. Kalau sekadar belajar teori, tidak pernah dipraktekkan, susah dia untuk bisa dalam ilmu farah farah ini. Ya. Tentu kajian kita bulan Muharram ini cuma sekedar mukaddimah saja sebetulnya. Intinya ada pembahasan tersendiri pelajaran faraid ini di buku khusus yang menjelaskan faraid. Ini cuma kita menyinggung sisi luarnya saja. Tidak masuk dalam hal-hal yang mendasar dalam ilmu faraid. Kemudian yang terakhir, faedah dari hadis yang mulia ini, keunggulan sahabat yang mulia Zaid bin Tsabit dalam ilmu waris. Ya. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa sahabat yang mulia ini maksum. Ya. Tidak menunjukkan bahwa sahabat yang mulia ini tidak salah dalam masalah ini. Ya. Kenapa? Karena sahabat bukan Nabi. Mereka tidak maksum. Walaupun Zaid bin Tsabit orang yang hebat dalam ilmu faraid, tapi bukan berarti semua pendapat beliau pasti roji semua, tidak. Ya, tapi beliau emang orang menguasai dalam ilmu faraid, tapi tidak menjadikan beliau maksum. Karena ini bukan wahyu, tapi ini ijtihad seorang sahabat. Berbeda dengan Nabi. Nabi maksum dari kesalahan dalam menyampaikan agama. Kalau Zaid, belum tentu. Bisa jadi ijtihadnya tidak tepat dibandingkan dengan ijtihad sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang terakhir dalam masalah ilmu faraid. Ya, tentang keutamaan Zaid bin Tsabit. Dan insyaAllah minggu depan kita akan masuk nanti bab yang baru, yaitu bab wasiat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
2: Nah, demikian ikhwata liman azanallahu ayyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya kita buka Q&A di 0811-7530000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp. Baik, saya kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu, dan mohon maaf mungkin bisa dikecilkan volume radionya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Ustaz, masa puasa yang tertinggal sewaktu mulai dari remaja, mulai dari balik sampai sekarang Ustaz, yang wajib Ustaz ya. Jadi hari itu saya pernah mendengar kajian, kita nggak usah mengganti gitu. Cukup sholat tobat, terus perbanyak puasa sunnah. Terus saya mendengar lagi kan, wajib diganti. Ah, itu gimana Ustaz? Yang mana yang sebenarnya itu Ustaz?
2: Mengganti puasa Ibu, yang ditinggalkan.
5: Ah iya, mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan selama balik, mulai dari balik.
2: Puasa gitu, Ramadan, kan? Puasa Ramadan
5: Ibu. Tidak tahu ya? Jumlahnya berapa lagi.
2: Baik Ibu.
5: Jumlah yang tertinggal tidak tahu berapa lagi gitu kan. Jadi saya melaksanakan sekarang, ya memang saya puasa wajib aja lagi, enggak puasa sunat lagi yang saya kerjakan. Kalau biasanya kan semua puasa sunat insya Allah saya kerjakan Ustaz. Tapi dengan adanya yang begitu kan, wajib yang dulu kan, apa ya, wajib diganti gitu kan. Ya saya melaksanakannya mengganti puasa nilainya apanya lagi Ustaz. Sampai innalillah lah ceritanya itu kan.
2: Baik.
5: Itu Ustaz.
2: Baik,
5: yang kedua Ustaz.
2: Ya.
5: Masalah talilan ini Ustaz, seorang suami masih ikut talilan, sementara istrinya tidak gitu kan. Tapi kan waktu talilan itu kadang-kadang ada membawa nasi kotak, ada makanan, tapi istrinya ikut makan Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Apa berdosa juga jadinya Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
4: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah orang yang tidak berpuasa di masa hidupnya sampai puluhan tahun dari semenjak dia balik. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha puasanya? Ataukah cukup dia sholat taubat atau seperti apa di dalam Islam? Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seseorang yang dia tidak pernah puasa semenjak balik sampai tua, apa yang harus dia lakukan? Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Kalau dia tidak tahu, maka dia perkirakan. Kalau dia tidak tahu berapa, Ustaz, saya perkirakan. Anda kira-kira berapa tahun tidak berpuasa? Oh, kira-kira 10 tahun. Berarti 30 kali 10, berarti 300 hari. Maka Anda qadha 300 hari. Boleh dikodoh langsung, boleh dikodoh semampunya. Sampai nanti lunas. Seperti itu. Jadi harus dia qadha. Tidak boleh tidak dia qadha puasa yang dia tinggalkan tersebut dengan sengaja. Kemudian yang kedua, tentang masalah dia tidak ikut acara yang tidak syar'i, tapi itu suami. Kemudian suaminya datang membawa makanan tersebut, boleh nggak dia ikut makan? Secara asal nggak apa-apa, dia ikut makan. Tapi kalau seandainya itu menunjukkan ridhonya dia terhadap perbuatan suami, ini tidak. Kalau seandainya perbuatan itu menunjukkan ridho dia terhadap perbuatan suami, atau suami memahami, oh istriku bertoleransi masalah ini, istriku kayaknya setuju aja, ah ini tidak boleh kalau dia munculkan itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang semacam itu, maka asalnya tidak mengapa dia makan makanan yang dibawa oleh suami tersebut di acara yang tidak syar'i. Wallahu'alam.
2: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda kembali di 0811-753-10000. Dan sebelum kita angkat teleponnya, mungkin kami infokan bisa mengecilkan volume radionya. Baik, kita angkat penelpon selanjutnya, Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam.
2: Dari siapa di mana, Bapak?
6: Dari Abdullah dari Pekanbaru.
2: Bapak Abdullah, silakan dengan pertanyaannya, Pak Abdullah.
6: Izin bertanya, Ustaz, terkait masalah waris. Mm-hmm. Gini, Ustaz, kami berdua kakak beradik, Ustaz. Jadi kemarin sempat menyinggung masalah waris dengan orang tua. Orang tua posisinya masih, alhamdulillah, masih hidup, Ustaz. Cuman membuka diskusi tentang waris, Ustaz. Jadi yang ditanyakan, kalau misalnya orang tua mau mewariskan rumahnya ke anak perempuan, terus yang tanah, satu bidang tanah ke anak laki-laki. Jadi saya bilang, kalau kayak gitu jatuhnya wasiat. Karena kalau sudah meninggal, nanti mesti dibagi sesuai dengan aturan Al-Quran, saya bilang. Terus kalau misalnya orang tua mau bagi rumah itu, apakah bisa tak gini, Ustaz? Dibagi sebelum orang tua meninggal, dibikin kayak surat notaris gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya meninggal, ini warisnya untuk anak perempuan gitu. Cuma orang tua kan punya ketakutan kalau misalnya masih hidup, dibagikan untuk mereka apalagi gitu, Ustaz. Pandangannya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
4: Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, ini ada orang tua sebelum meninggal, dia berwasiat ini rumah untuk anak yang tertua, ini tanah untuk dibagi bersama-sama, dan seterusnya. Apakah ini sudah dikatakan wasiat, ataukah warisan, ataukah hibah, atau seperti apa? Atau kalau orang tua hendak mengasih sebelum dia meninggal, seperti apa caranya? Apakah seperti notaris, atau seperti apa? Ini yang ditanyakan beliau. Pertama, ya, orang tua kalau dia masih hidup, jadi bilang ini nanti kalau saya meninggal rumah ini milik si fulan, kalau ini meninggal rumah ini milik si fulan, maka ini wasiat. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Dan itu nanti akan berubah menjadi warisan. Wasiat itu tidak dilaksanakan dan itu akan berubah menjadi warisan. Ini poin yang pertama. Terus gimana orang tua agar dia pengen mengasih anaknya sebelum dia meninggal? Maka bisa dengan cara hibah. Dengan cara memberikan. Maka dia katakan kepada anaknya, nak, ini rumah untuk kamu, anak yang tertua. Silahkan pakai. Tapi Abi mau numpang selama Abi masih hidup di sini. Abi numpang dulu di sini. Kamu izinkan ya. Ya. Ini hibah sudah. Ya. Tanah ini untuk si fulan dan si fulan. Ini juga hibah. Ya. Silahkan ambil. Tapi saya pengen, saya berharap tidak dijual. Ya. Kecuali nanti kalian butuh apa macam. Ini namanya hibah kalau dia berkata, walaupun tidak pakai notaris. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ketika hibah ini adalah harus adil. Nabi mengatakan, i'dilu baina auladi. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Jangan sampai ada jomplang. Yang ini dikasih, yang banyak, yang ini sedikit. Ini enggak boleh. Namanya hibah harus adil. Kalau orang tua tidak adil, di sini hibahnya sah, orang tuanya berdosa. Ayah atau ibu kita yang berdosa. Kalau seandainya dia tidak adil di dalam pemberian. Tapi kalau dia adil, maka insya Allah dia tidak berdosa. Wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya, Ikhwatul Iman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-7530-1000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Kami persilakan di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, masih kami tunggu Anda semuanya, Ikhwatul Iman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Silakan di 0811-7530-1000. Baik Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan dari penelpon. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Dari siapa di mana, Bapak?
7: Dari Pak Azhari di Pekanbaru.
2: Bapak Azhari di?
7: Pekanbaru.
2: Kembali, silakan pertanyaannya, Pak.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
7: Yang mau saya tanyakan tentang sholat pulang dari safar, Ustaz. Apakah boleh kita sesudah pulang dari safar menjamak sholat di rumah, Ustaz?
2: Baik.
7: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
4: Ya. Jazakumullah khairan. Beliau menanyakan apakah kita balik dari safar boleh menjamak salat di rumah. Maka kalau jamaknya tidak ada hajat, maka asalnya tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau menjamak tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat menjamaknya seperti kecapean, berat, ya, capek berat dari safar, maka boleh dia jamak. Bedakan antara jamak dan qasar. Jamak itu menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib tetap dilaksanakan tepat. Ya, ini boleh kalau ada hajat seperti kecapean. Tapi kalau qasar enggak boleh sama sekali. Kalau sudah sampai di rumah tidak boleh qasar. Apapun kondisinya tidak boleh qasar. Tapi kalau jamak boleh. Kalau ada keperluan hajat. Ya, seperti apa? Seperti dia kecapean ya, atau dia sakit balik dari safar, maka boleh dia jamak salat di rumah.
2: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, Ustaz, apakah orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bagaimana seorang yang selesai minum khamar setelah dia sadar ingin bertaubat, menyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Kemudian ia ingin sholat, apakah sholatnya tidak diterima? Mohon nasihatnya saja. Jazakumullahu khairan. Naam,
4: Ustaz. Iya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, ini maksudkan sholat yang tidak diterima itu adalah dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Bukan berarti dia tidak sholat, tetap dia disuruh sholat. Tetap dia disuruh sholat. Tetapi dari sisi pahala dia tidak dapat. Itu maksudnya. Bukan 40 hari tidak diterima, tidak sholat dia. Enggak. Sholatnya tetap dianjurkan, tapi dia tidak dapat pahala. Itu maksudnya. Wallahu'alam.
2: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kami undang Anda kembali, Ikhwatul Iman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia.

0: belakang imam yang kunut subuh dan kita tidak mengangkat tangan, maka sah saja, tidak mengapa. Karena kunut subuh itu, ya, bagi yang memandang bahwasanya ada kunut subuh, dia menganggap itu sunnah. Sehingga ketika Anda tidak mengerjakan, tidak masalah. Karena sunnah ditinggalkan, itu tidak tidak mengapa. Ya, jadi tidak mempengaruhi kesahan salat Anda. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, seorang anak tidak mengetahui bahwa dulu ia telah menggunakan harta warisan ayahnya yang seharusnya dibagikan pada seluruh ahli waris. Ketika dapat ilmunya, ia menyampaikan kepada seluruh ahli waris, kemudian sebagian dari ahli waris merelakan dan sebagian belum rela. Apakah si anak tadi tetap wajib untuk mengganti seluruh harta waris yang tidak sengaja digunakan karena kekurangan ilmunya di masa lalu, atau hanya mengganti untuk ahli waris yang belum mereka relakan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dia ganti yang tidak rela saja. Ada pun ahli waris yang merelakan, meridokkan, ya sudah nggak apa-apa. Ya, itu kamu nggak paham. Saya tidak menuntut hak saya, sudah. Nggak perlu dia ganti. Yang wajib yang dia ganti adalah yang tidak ridha. Wajib dia ganti. Walaupun dia tidak berdosa ya, karena tidak tahu dahulu. Tapi wajib itu diganti. Wajib dia ganti semampunya. Ada pun yang sudah merelakan, tidak wajib dia mengganti. Kalau dia ingin ngasih, silakan. Tapi tidak ada kewajiban di sini. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Baik, kita coba angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Nam, halo, assalamualaikum.
2: Nam, Ustaz ini hari tadi Ustaz.
1: Iya Pak.
2: Satu lagi Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Kebetulan saya memang setiap hari tafar Ustaz. Yang satu lagi, bolehkah sholat Jumat dikosor dengan sholat asar Ustaz?
1: Sholat Jumat gimana Bapak?
2: Habis sholat Jumat langsung kita kosor sholat asar ya.
1: Oh, langsung jamak kosor ya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik, itu saja Bapak.
2: Iya, iya
1: Ustaz. Terima kasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, bolehkah habis Jumatan dia menjamak dan qasar? Ini masalah khilaf ya di kalangan para ulama. Sebagai ulama katakan tidak ada jamak di Jumat, ya, tidak ada jamak di sholat Jumat karena jamak itu kata mereka antara zuhur dengan asar. Sedangkan Jumat bukan pengganti zuhur. Tapi lagi ahli ulama mengatakan ada jamak antara Jumat dengan asar. Kenapa kata mereka? Karena Jumat itu pengganti zuhur. Ini khilaf. Wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih condong boleh menjamak antara Jumat dengan asar, boleh. Kalau dikosor asarnya boleh, enggak masalah. Asarnya boleh dikosor, tapi Jumatnya enggak bisa dikosor. Kenapa? Karena sudah dua rakaat. Nah, tapi kalau asar bisa dikosor menjadi dua rakaat, sehingga menjamak kosor boleh setelah Jumat kita jamak salat asarnya kemudian kita kosor dua rakaat, tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakek sudah meninggal, meninggalkan rumah dan sawah. Tapi sampai ayah kami meninggal tidak ada berita. Bagaimana sikap kami Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz.
0: Bisa diulang pertanyaannya dari yang terakhir?
1: Ya. Kakek meninggalkan rumah dan sawah, tapi sampai ayah kami meninggal juga tidak ada berita. Bagaimana sikap kami Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jadi kakeknya ini meninggalkan rumah dan sawah gitu ya?
1: Iya Ustaz.
0: Kemudian sampai ini tidak ada berita meninggalnya dia gitu ya.
1: Sampai ayahnya pun ikut meninggal juga nih, San.

0: maksudnya pembagian harta pun tidak ada sampai ayahnya meninggal. Jadi sikap anak-anaknya yang ini bagaimana nih Ustaz gitu?
1: Itu hartanya dari kakeknya ya?
0: Harta dari kakek Ustaz.
1: Oke. Kalau itu harta dari kakek, maka itu harus dibagi. Itu harus dibagi. Jadi nanti misalnya kakeknya itu punya banyak anak gitu ya misalnya. Qadarullah bapaknya si anak ini yang mengelola harta dari kakeknya itu. Maka kalau bapaknya ini belum membagikan, kita sebagai keturunannya harus bagikan. Siapa-siapa yang dapat jatah itu. Jadi nanti ditaksir berapa harganya, misalnya 1M, nanti dijual ya dengan harga segitu, nanti kalau laku dibagikan siapa-siapa yang berhak. Walaupun mereka semuanya sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka sebetulnya sejatinya berhak mendapatkan, tapi karena nggak dibagi-bagi, keburu mereka meninggal. Maka mereka harus dikasihkan hartanya. Nah, kita yang sebagai pengelola, sebagai keturunan, wajib itu kita kasihkan. Yang berhak mendapatkan warisan dari kakek kita, dari anak-anak, anaknya. Yang dalam hal ini ada paman, paman kita. Walaupun ayah kita dulu yang menguasai, tapi ayah kita keliru, karena itu ada hak orang lain. Maka harus kita bagikan. Kita bagikan. Nanti ditaksir berapa harganya, nanti dibilangin, oh, insya Allah kalau laku segini, pian dapat, anti dapat sekian, antum dapat sekian, antum dapat sekian. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
1: Alhamdulillah tadi kita selesai mengkhatamkan kitab faraid dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang dipelajari sedikit dari ilmu faraid ini bisa mencerahkan kita. Setidaknya kita ada wawasan sedikit tentang masalah faraid, ya walaupun faraid itu yang sangat luas. Setidaknya ini bisa mencerahkan kita dalam beberapa kasus yang kita hadapi dalam kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotan iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM afillahullah dalam bahasan kitab Bulughul Maram di bab tentang faraid. Dan alhamdulillah kitab faraid, bab faraid ini kita sudah selesaikan, atau bab waris sudah kita selesaikan dari pembahasan ini. Dan insyaallah kita akan bersua kembali bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik, khotan iman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Ma'uyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz di Kalimantan mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealafan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat, ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
3: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
4: بدعه itu apa?
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
4: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfa. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yawmiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum." Thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah dia agama yang lurus. Janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu, kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, "Ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan?" Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini Salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalla. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
6: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena ini saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. kemudian ayyamul bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kamis kali 4 minggu 8 hari plus ayyamul bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tiba bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan di saat itu Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tiba Nabi alaihissalatu wassalam di kota Madinah, dan ditanya orang-orang Yahudi, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu awla min Musa minkum. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan para sahabatnya untuk puasa Ashura. Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumat natasi. Andai kata Allah berikan aku umur panjang sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9. Ini apa? Tahqiqul mukhalafah, benar-benar supaya menyelisihi orang-orang Yahud. Dan Nabi SAW ditanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga tentang siyam Ashura, puasa Ashura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah, dia mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, puasa di bulan Muharram secara umum disebutkan dalam hadisnya yang sahih juga, yaitu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Ashura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sesungguhnya nikmat yang kita terima begitu banyak dan karunia yang kita diberikan begitu luas. Tidak ada yang pantas bagi kita kecuali mensyukuri semuanya itu. Kita dalam kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan akhta' tata'allaku bi syahrillahil muharram. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang terdapat di dalam bulan Al-Muharram. Di antaranya apa? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mati' Tashihud Du'a. Beliau mengatakan, La yathbutu fi syar'i syai'un min dhikrin au du'ain li awalil am. وهو أول يوم أو ليلة من شهر محرم وقد أحدث الناس فيه من الدعاء والذكر والذكريات وتبادل التهاني وصوم أول يوم من السنة وإحياء ليلة أول يوم من محرم بالصلاة والذكر والدعاء وصوم آخر يوم من السنة ila ghairi dhalika mimma la dalila alaihi. Tidak ada dalam syariat kita sedikit pun baik itu zikir atau doa di awal tahun, itu hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram, dan orang-orang telah mengada-ada membuat-buat doa, zikir, peringatan-peringatan, saling tukar ucapan selamat puasa di hari pertama, menghidupkan malam pertama dari bulan Muharram, baik dengan salat ataupun zikir ataupun doa ataupun puasa di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam syariat kita. Maka oleh karena itu kaidah di dalam agama kita sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, itu dalam agama ini, yang bukan dari agama, maka ditolak. Wa fi lafzin li muslim, dalam lafaz Imam Muslim rahimahullah, man ahdatha fi amrina hadha aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan dalam urusan agama yang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah dalam agama ini sesat sekalipun orang memandangnya hasanah. Shadaqa radhiyallahu an, jujur dan benar apa dikatakan oleh radhiyallahu anhu. 1400 sekian tahun yang lalu beliau mengucapkan demikian. Ternyata di zaman kita muncul orang-orang yang membela yang namanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Alangkah jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alangkah tepatnya dan benarnya ucapan sahabatnya Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana. Oleh karena itu, hindarilah beberapa amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya maupun aimmatut tabi'in ketika tiba bulan Muharram. Yang pertama di antara yang diada-adakan adalah ihdatsu 'idin, membuat perayaan ketika tibanya tahun baru Hijriah. Kemudian terbiasa terus-menerus mengucapkan selamat dengan datangnya bulan Muharram. Yang kedua, al-ihtifalu bi munasabati hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bukan pada bulan Muharram. Meskipun niatnya dari bulan Muharram, tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada bulan Muharram. Kemudian yang meletakkan penanggalan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu sekedar penanggalan. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika mengirim surat tanpa ada tanggal, dikatakan kepada beliau, "Hai Amirul Mukminin, orang-orang tidak menerima surat kita tanpa ada tanggalnya." Maka disinilah Umar meminta sahabat bermusyawarah, "Arikh, berilah penanggalan." Lalu dimulailah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tahun baru itu mulai dari Al-Muharram. Kemudian yang ketiga di antara yang diada-adakan di dalam bulan Al-Muharram adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihya'u awwali lailatin minal Muharram. Menghidupkan malam pertama dari malam bulan Muharram. Al-Imam Abu Syamah rahimahullah taala mengatakan, "Walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil Muharram." Tidak ada satu pun yang datang pada malam pertama Muharram dalil tentang menghidupkannya. Waqad fattashtu fi ma nuqil, dan aku sudah teliti yang berkaitan dengan hal ini dari athar, baik yang sahih ataupun yang dhaif, bahkan hadis-hadis al-mawdhu'ah yang palsu. Falam ara ahadan dzakara fiha syai'a, aku tidak melihat seorang pun dari ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Wa inni la atakhawwaf wal iyad billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditha, dan aku sungguh sangat takut dan aku berlindung kepada Allah azza wa jalla dari para pendusta yang membuat-buat hadis tentang keutamaan malam pertama dari bulan Al-Muharram. Kemudian di antara yang diada-adakan, ikhtira' du'ain khasin fi awwal yaumin minas sanah yuqalu lahu du'a awwalis sanah, mengada-ada dan membuat-buat doa khusus di awal tahun yang dinamakan adalah doa awal tahun atau doa akhir tahun. Semuanya ini sekiranya baik, niscaya lasabaquna ilaih, sahabatlah yang terdahulu akan mencontohkan kepada kita semua. Razaqanillah wa iyyakum al-ittiba'. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita semua al-ittiba', mencontohi dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada. Kalian sudah dicukupkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitab Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab fi shaumil muharram, dikeluarkan juga oleh al-Imam At-Tirmidzi, kemudian al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10, salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan? Karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
10: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama sholat, sholat yang wajib yang 5 waktu, sholat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram, disunahkan kita melakukan puasa, bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram.

maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi, Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya, dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan, atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada, contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bisa amalkan, dan sampaikan kepada keluarga kita, agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyit thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilal al-Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik perjalanan menuju pulang, yaitu ke kampung akhirat ya. Sebagaimana kita ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, dan Allah memang ingin agar Adam tinggal di bumi. Oleh karenanya Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah ketika Rabbmu berkata ya pada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, maksudnya Adam dan keturunannya. Jadi Allah sudah kabarkan Allah akan ciptakan, menjadikan Adam di bumi. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, ternyata Allah ciptakannya di langit. Tidak langsung kemana? Ke bumi. Tapi intinya Adam akan turun ke bumi. Maka Allah ciptakan Adam di langit, kemudian terjadi apa yang terjadi. Maka Allah ciptakan Hawa setelah itu ya. Setelah ada Adam, Allah ciptakan Hawa sebelum Adam dan Hawa masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu ya. Karena percuma masuk surga tapi tidak ada istri. Kasihan kan jomblo. Makanya dikatakan dalam buku tafsir, Ar-Rafiq Qobla Tariq, teman sebelum menempuh perjalanan. Maka masuklah Adam dalam surga bersama istrinya. Dan Allah ingatkan tentang bahaya iblis. Ya. In hadza aduwwu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sungguhnya iblis adalah musuhmu dan bagi istrimu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga yang kalian nikmati, fatashqa, maka kalian pun akan, engkau akan sengsara. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat surga, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, kau tidak akan pernah lapar di surga. Kalau makan pun bukan karena lapar, tapi karena senang-senang. Ya, wa la ta'ra, dan kau akan selalu memakai pakaian, tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tathha, dan kau akan tidak kepanasan di sana, sejuk, menyenangkan, dan kau tidak akan kehausan. Tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Tapi Allah mengatakan, jangan dekati sebuah pohon. Taqrabat hadhi syajarah. Jangan kalian mendekati ya, pohon ini. Akhirnya, sebagaimana kita ketahui, iblis pun menggoda Adam. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Maka setan pun menggoda Adam dan dia mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau ya tentang pohon keabadian syajaratul khuldi, yaitu kalau kau enakan di surga nyaman, tapi kalau kau ingin abadi, makan buah itu. Namanya orang kalau dapat nikmat, ingin kenikmatannya apa? Berkesinambungan. Sementara Allah ketika kasih tahu nikmat kepada Adam, Allah tidak bilang kau akan kekal atau tidak. Dari sisi inilah iblis menggoda Adam. Ada poin yang masih Adam penasaran, apakah dia memang akan kekal atau tidak, maka iblis merayu, kau nyaman kan di surga, kalau gitu makanlah syajaratil khuldi, makanlah dari pohon keabadian. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, dan dapat kekuasaan yang tidak akan sirna. Ya. Akhirnya, fa'akala minha, akhirnya mereka berdua makan, Adam dan apa? Hawa. Fabadat lahuma sawatuhuma, kemudian kelihatanlah aurat mereka berdua. Wa tawfiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah, mulailah mereka mengambil daun-daun pohon di surga kemudian mereka tutupin. Akhirnya Allah mengatakan, turunlah kalian berdua ke bumi. Perhatikan di sini, kalau kita berarti, Allah ketika ingin menciptakan Adam, Allah bilang ke malaikat, Adam diciptakan untuk tinggal di mana? Di bumi. Tapi ternyata Allah ciptakan Adam di langit dan Allah suruh Adam masuk surga terlebih dahulu. Setelah merasakan kenikmatan surga, kemudian Adam melakukan kesalahan dan dia minta ampun. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah terima tobatnya dan Allah beri petunjuk kepadanya dan kemudian Allah turunkan dia karena kesalahannya. Akhirnya Adam tinggal di bumi. Agar kita sadar bahwasanya bumi ini hanyalah tempat sementara. Bahwasanya kampung seorang mukmin yang sungguhnya atau kampung manusia sungguhnya adalah surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka semua yaitu Adam dan Hawa. Maka dari sinilah mulai kisah perjalanan menuju pulang. Bahwasanya kita di dunia ini sedang bersafar menuju ke kampung sesungguhnya yaitu kampung apa? Akhirat, yaitu surga yang pernah ditempati oleh Adam. Jadi ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa nenek moyang kita itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin ketika mereka masuk surga. Bukan surga yang berbeda. Adapun dalil akan ini di antaranya ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah mengumpulkan pada hari kiamat seluruh manusia. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Maka berkumpullah kaum mukminin sehingga surga didekatkan kepada mereka. Allah mengatakan uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan sebagai bentuk pemuliaan kepada kaum mukminin sehingga mereka enggak usah capek-capek, surga yang didekatkan oleh Allah kepada mereka. Fayatuna Adam, maka orang beriman sudah dipersilakan masuk surga, maka mereka datang kepada Adam. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, wahai nenek moyang kami, istaftih lanal jannah, mintalah agar dibawakan surga bagi kita. Adam didatangi manusia dan diminta agar minta para penjaga surga membuka pintu surga. Apa kata Adam? Fayaqul, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan nenek moyang kalian Adam? Itu Adam ingin bilang, bagaimana saya mau buka surga, saya yang mengeluarkan kalian dari surga. Ini surga yang dulu saya pernah tempati, kemudian saya keluar, gimana saya mau buka lagi? Saya tidak layak. Karena yang membuat kalian keluar dari surga adalah siapa? Kesalahanku. Seakan-akan Adam berkata, seandainya tidak bersalah, kalian akan tinggal di surga. Tapi karena saya bersalah, maka saya keluar dari surga, dan akhirnya pun kalian keluar dari surga. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang akan didatangi oleh kaum ini. Dalam hadis yang lain, Musa berkata, terjadi debat antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahu Allahu Adam, maka Allah munculkan Adam kepada Nabi Musa. Faqala anta abuna Adam, kata Musa alaihissalam, engkau bapak kami, nenek moyang kami Adam. Faqala Adam, na'am, iya, saya nenek moyang kalian. Musa berkata, anta alladhi nafakha Allahu fika min ruhi, apakah engkaulah Adam yang Allah telah meniupkan ruhnya, ruh, yaitu dari ruh yang Allah ciptakan kepadamu, menjadi spesial. Wa 'allamaka al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan engkau seluruh nama-nama. Wa amara al-mala'ikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Qala na'am, kata Adam, benar. Kemudian Musa berkata, fama hamalaka 'ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Apa yang membuat engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Adam bertanya, man anta? Siapa kamu ini nanya-nanya? Siapa engkau? Kalau anak Musa, saya Musa. Cucumu. Musa cucunya Adam kan? Ada. Anta nabiyu bani Israel alladhi kallamaka Allah min warail hijab. Engkaukah nabi bani Israel yang Allah berbicara langsung di balik hijab, di balik tabir, di tempat malaikat langsung berbicara langsung. Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Allah tidak mengambil rasul antara engkau dengan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bicara langsung. Qala na'am, benar. Qala afama wajadta anna dhalika kana fi kitabillahi qabla an ukhlaq? Tidakkah kau dapati dalam kitabullah, dalam Taurat, ya, bahwasanya aku akan tinggal di dunia dan terjadi apa yang terjadi sebelum aku diciptakan? Maksudnya aku tidak tahu takdir bahwasanya saya bakalan turun ke mana? Ke bumi, bahwasanya saya akan dicipta di langit tapi melanggar turun ke bumi. Qala na'am, saya sudah tahu. Qala fa bima talumuni fi syai'in sabaqa minallahi ta'ala fil qada'i qabli? Terus kenapa kau cela aku pada perkara yang sudah Allah tetapkan sebelum aku diciptakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika menceritakan kisah diskusi atau debat antara Adam dan Musa, kata Rasulullah sallam, "Haina inda dzalik fa hajja Adamu Musa fa hajja Adamu Musa." Adam menang debat daripada Musa, Adam mengalahkan Musa dalam diskusi tersebut. Sisinya di sini, sisi pendalilan dari hadis ini, di mana Musa berkata, "Wa ma fama hamalaka ala an akhrajata wa nafsaka minal jannah?" Apa yang buat engkau mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan engkau dari surga? Ya, artinya Musa seakan-akan berkata, kita akhirnya tidak tinggal di surga, ya, karena engkau melanggar. Kalau surga yang dituju oleh kaum mukminin adalah surga yang lain, maka tidak pas Musa mencela Adam. Tapi karena surga yang dituju adalah sama surga yang dituju oleh orang beriman, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, maka disitulah kemudian Musa alaihissalam mencela Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya surga adalah surga yang sama, ya, bahwasanya Allah berfirman, "Ihbitu ba'dhukum li ba'dhin adu." Allah menyuruh Adam untuk turun di atas muka bumi. Dan juga bukan cuma Adam dan Hawa, demikian juga iblis yang menggoda mereka. Dan jadilah mereka saling bermusuhan. Dan iblis dulu tinggalnya di mana? Di langit. Dia gaulnya sama malaikat. Jadi iblis ini jin yang sangat soleh di zamannya, sangat berilmu. Saking dia soleh dan sangat berilmu, makanya dia gaulnya dengan para malaikat. Kedudukannya tinggi. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Seakan-akan iblis dalam rombongan malaikat. Dan malaikat tempatnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Jadi iblis gaulnya sama malaikat di langit, dan iblis menggoda Adam juga di mana? Di langit. Yang menunjukkan surga yang pernah Adam tempati letaknya di mana? Di langit. Kemudian mereka semua disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis kesibukannya adalah menggoda Adam alaihissalam. Ini semua dalil bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang akan dimasukin oleh kaum mukminin di kemudian hari, di akhirat kelak. Tentu ada pembahasan, ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, bukankah waktu Adam masuk surga ada yang dilarang? Adapun surga yang akan datangi tidak ada yang terlarang," katanya. Semua boleh dimakan kecuali apa? Sajarat, sebuah pohon yang dinamakan iblis dengan pohon khuldi. Namanya surga padahal tidak demikian. Dan bukankah kalau di surga pasti abadi, kenapa Adam tidak abadi? Intinya ini pembahasan.

Allah ditempati Adam, itulah surga yang kita disuruh untuk menuju ke surga tersebut. Kita disuruh untuk kembali ke kampung yang sesungguhnya, kampung akhirat, darul akhirat. Dari sini ternyata kita ini semua adalah musafirun, sedang bersafar. Dan banyak destinasi-destinasi yang harus kita lewati. Dimulai dari janin, destinasi pertama. Setelah itu destinasi di alam dunia yang sedang kita hadapi ini. Destinasi berikutnya adalah alam barzah. Destinasi berikutnya adalah al-mahsyar, padang mahsyar. Di padang mahsyar sehari seperti 50 ribu tahun. Kemudian penghujung terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Maka ternyata kita semua sedang safar. Destinasi pertama sudah kita lewati, alam janin. Sekarang kita destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua ini, di alam dunia ini, tidak lama ditinjau dari destinasi yang berikutnya. Kita dihidup di dunia 60-70 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60-70 tahun, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Rata-rata kita meninggal 60-70. Apalagi kita hobi makan gorengan. Bisa jadi lebih cepat. Gorengan. Repot. Terus, yang lebih dari 70 sedikit. Tapi ditinjau, kita tinjau destinasi berikutnya, alam barzah. Berapa tahun? Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Seorang meninggal di alam barzah, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Entah berapa tahun, di antara nenek moyang kita ada yang sudah ribuan tahun di alam barzah. Ada yang beratusan tahun. Jelas jauh lebih lama daripada keberadaan dia di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar yang sehari seperti 50 ribu tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun. Setelah itu surga dan neraka abadi tanpa ada penghujung. Dari sini kita tahu bahwasanya destinasi kita di dunia dibandingkan dengan lamanya di alam barzah, lamanya di alam padang mahsyar, kemudian surga dan neraka, maka 60-70 tahun sangat sebentar. Sangat sebentar. Tetapi sebentar inilah yang merupakan tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Menuju kepada destinasi berikutnya yang sangat membutuhkan bekal tersebut. Jadi kita sedang musafir dan kita sedang mengumpulkan bekal yang banyak untuk masuk pada destinasi-destinasi berikutnya. Dan di antara ayat yang mengisyaratkan akan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian kalau kalian berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhaji tanpa bekal, harus ada bekal agar tidak merepotkan orang lain. Kalau kalian punya bekal, harus bawa bekal. Kalau kalian memang ahli, punya hirfah, punya keahlian untuk kerja, silakan haji, yang penting bisa cari nafkah sendiri. Jangan minta-minta sama orang lain. Jangan mengharap belas kasih orang lain. Bahkan bekal bukan cuma bekal untuk perjalanan haji, bekal untuk yang ditinggalkan, anak istri. Kata Allah, watazawwadu. Setelah itu Allah berfirman, fa inna khairu zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ini isyarat setelah Allah menyebutkan perjalanan dunia, safar dunia, safar dari rumah menuju Ka'bah untuk haji. Allah isyaratkan ada safar yang lebih dahsyat. Safar menuju hari akhirat yang membutuhkan takwa. Maka Allah isyaratkan dengan firman-Nya, "Fa inna khairaz zadi taqwa," sebaik-baik bekal yaitu dalam safar menuju akhirat adalah ketakwaan. Kita safar biasa butuh bekal, apalagi safar menuju apa? Akhirat. Makanya banyak ayat mengingatkan bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, itu sebentar. Orang main-main sebentar, tahu-tahu game over. Orang senda gurau kemudian masuk dalam keseriusan. Sebentar aja ini. Seperti orang main-main sebentar. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Dan banyak ayat
Allah menamakan dunia hanyalah

0: Sebentar, ingat. Sebentar itu gunakanlah untuk mencari bekal. Jangan terpedaya. Ini bukan tempat kampungmu. Kampungmu di alam lain. Ini hanya sekedar tempat mampir untuk cari bekal menuju destinasi yang sangat lama. Destinasi-destinasi berikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu kepada kenikmatan dunia yang aku berikan kepada sebagian mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia, linaftinahum fih, yang kami memfitnah atau menguji mereka dengan mawar dunia tersebut. Allah menamakan kenikmatan dunia dengan mawar, yaitu mawar itu indah, dilihat, berwarna-warni, harum, tapi cepat layu. Cepat apa? Layu. Sebentar sudah layu. Kalau keluarin mawar, sebentar lagi sudah layu. Dunia seperti itu. Dunia itu cepat layu, sebentar. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun rizki Rabbmu yang Allah siapkan di kampung akhiratmu, di surga, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi mereka salah, seakan-akan Allah mengatakan mereka salah, terlalu ngumpulin harta dunia banyak-banyak, lupa untuk bekal di akhirat. Padahal dunia akan ditinggalkan. Dunia akan ditinggalkan. Allah menyatakan juga bagaimana cepatnya destinasi dunia ini. Kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhthalata bihi nabatul ard fa asbaha hasyiman tadruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Seperti apa kehidupan ini? Seperti kama in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhthalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tumbuhan di atas muka bumi, maka tumbuh jadi hijau. Kata Allah setelah itu, fa asbaha tadruhu riyah. Tiba-tiba kemudian ditiup, ya, fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Tiba-tiba menjadi kering, tumbuhan yang kering ditiup angin berterbangan. Di sini kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia mengatakan Allah menggunakan kata fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Yang tumbuhan hijau tadi, yang ditumbuhkan oleh air hujan, hijau menarik dengan berbagai macam warnanya, tiba-tiba menjadi daun yang kering ditiup angin. Allah menggunakan kata fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda. Urutan tanpa jeda, yaitu hijau lalu. Allah tidak mengatakan kemudian, kalau kemudian ada jeda waktu. Tapi Allah menggunakan fa, bukan summa, untuk menunjukkan bahwasanya dunia ini cepat lalu, cepat layu. Tadinya hijau, tahu-tahu jadi apa? Jadi kering. Makanya dunia disebut dengan mata. Mata adalah semua kesenangan yang akan expire. Namanya apa? Mata. Mata itu bahasa Arab artinya barang yang digunakan yang akan rusak, yang akan selesai penggunaannya. Kesenangan yang ada expire-nya. Makanya berkatalah mukmin Ali Fir'aun, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rasyad ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata seorang dari Bani Israel, dari keluarga Firaun, dari suku Kipti, yang dia beriman kepada Nabi Musa namun dia menyembunyikan imannya, takut dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Maka dia nasihati, dia berkata, Ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku akan tunjukkan kepada jalan yang baik. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan ini hanyalah mata, hanyalah kesenangan yang akan apa? Expired. Wa inna darul akhirah, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat itulah tempat menetap yang sesungguhnya. Darul qarar, tempat untuk iqamah, untuk tinggal yang sungguhnya, bukan dunia ini. Dunia hanya dilewati sebentar. Di sini Allah menamakan kehidupan dunia dengan mata. Dalam ayat yang lain, mataun qalil, kesenangan yang sebentar. Dan kita tahu dunia memang sebentar. Kalau bukan kita yang sebentar, yang kita punya barang-barang yang sebentar. Tidak ada dunia ini yang abadi. Semuanya mata. Semua kenikmatan yang kita rasakan tidak ada yang abadi. Mobil akan rusak, rumah akan runtuh. Kalau rumahnya belum runtuh, kita yang mati dulu. Makanya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu semuanya kesenangan, tetapi bisa expire. Kemudian kata Rasulullah, wa khairu mata'id dunya almar'atu shaliha. Sebaik-baik kesenangan yang bisa expire adalah istri yang soleha. Istri soleha bisa expire enggak? Bisa enggak? Bapak-bapak. Takut jawabnya. Ini yang bilang Nabi. Nabi SAW bilang, dunia mata, dunia itu mata. Mata itu kesenangan yang bisa apa? Sirna. Akan ada expirednya, akan selesai. Bahasa kita, bahasa sederhana. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khairu mata'id dunia al-mar'atu shaliha. Sebaik-baik kesenangan dunia yang akan expired adalah istri yang soleha. Istri soleha itu lebih menyenangkan daripada mobil mewah, daripada rumah mewah, daripada teman-teman main golf, main tenis meja, main motor gede. Semua kalah sama istri yang soleha. Makanya kalau ada laki-laki suka main golf, gak suka di rumah, itu masalah dia. Laki-laki kerjanya main moge motor gede, gak pernah pulang ke rumah, berarti dia belum merasakan kenikmatan istri yang soleha. Kalau orang punya di rumah ada istri soleha, dia pengen pulang terus. Pengen video call terus. Benar atau tidak, bapak-bapak? Jangan-jangan gak pernah merasakan. Taib, saya tanya tadi, wanita soleha, mar'atu soleha, itu bisa expire gak? Bisa lah, jelas. Bisa. Dia mati. Bisa. Meninggal ya. Kalau bidadari, non-expired. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya destinasi dunia cuma sebentar. Ini harus kita benar-benar, bukan cuma sekedar teori, harus kita resapi dalam hati, kemudian kita aplikasikan. Dan itulah wasiat-wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antara hadis yang masyhur yang mengisyaratkan bahwasanya kita ini hanyalah musafir yang sedang berada di destinasi yang sebentar aja adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama Nabi SAW ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas hasir. Hasir itu tikar yang terbuat dari daun korma. Daun korma disalin, disulam, jadi apa? Jadi tikar. Tikar sederhana. Sehingga ketika Nabi SAW tidur di situ, fa'athara ala jambihi. Maka ada bekas tikar di lambung Nabi SAW. Maka Ibn Mas'ud melihat. Maka Ibn Mas'ud kasih ide. Kata beliau, ya Rasulullah, laut takhadna laka wito'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin firas untuk engkau, yaitu kasur dari apa namanya kapas ya, sehingga dari kapuk sehingga lebih nyaman untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW mengomentari ide dari Ibnu Mas'ud tersebut. Dia mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia, karakibin istadhalla tahta syajarah thumma roha fatarokaha. Seperti seorang pengembara yang sedang mengembara, kemudian mampir di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar. Tidur di bawah pohon apa bisa lama? Enggak bisa lama. Cuma untuk istirahat, supaya siap-siap punya energi untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Thumma roha fatarokaha. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan orang kita ini, beliau ibaratkan diri beliau, saya ini seperti pengembara yang sedang mampir sebentar di atas, di bawah sebuah pohon. Kalau cuma sebentar di pohon, ngapain mau bikin tempat tidur yang mewah-mewah cuma sebentar? Tumaraha fatarakaha. Kemudian meninggalkan pohon tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW ketika dia ngomong demikian, dia komitmen. Bahwasanya dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, seorang wanita datang ke rumah Nabi, di rumah Aisyah, mendapati tikar Nabi, maka dia bawakan kasur yang lebih bagus buat Nabi, hadiah. Ketika Nabi pulang, Nabi bilang, dari mana? Aisyah bilang, dari hadiah dari orang. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya pengin dunia, Allah akan kasih saya jadikan gunung-gunung menjadi apa? Emas. Rasulullah suruh kembalikan. Maka Rasulullah jadilah imam zahidin, imamnya orang paling zuhud. Karena dia mengatakan apa? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Saya cuma perlu sedikit untuk perjalanan berikutnya ke destinasi yang lebih panjang. Oleh karena di antara dalailin nubuwah, di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi, itu di antara mukjizat kalau bahasa kita. Mukjizat Nabi adalah komitmen Nabi dalam kezuhudan. Nabi selalu zuhud dari awal hidupnya sampai akhirnya. Kalau Nabi bukanlah seorang Nabi, mungkin sekali dia senang-senang. Mungkin sekali dia jalan-jalan, mungkin sekali dia naik moge, kalau ada moge. Tapi Rasulullah tidak pernah sama sekali. Ini dalil dia sama sekali tidak ingin dunia. Maksudnya tidak ingin dunia. Dia tidak ingin dunia sama sekali. Makanya saya sering sampaikan hadis tentang Fatimah, ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Fatimah miskin. Dia harus kerja, kemudian dia memutar roha, yaitu alat penggulung gandum, sampai tangannya majalat yaduha, sampai tangannya menjadi pecah-pecah dan ngapal, ya. Tidak halus lagi sebagaimana wanita yang biasanya. Kemudian dia tahanat, dia pun menumbuk biji-biji korma untuk dijadikan makanan bagi ternak, kerjaan beliau Fatimah. Kemudian dia membuat adonan, kemudian dia membuat roti, dia bakar di tungku, hatta asharat fi wajihiha, sampai wajahnya kena panasnya api. Tidak halus seperti wanita-wanita zaman sekarang, mini kur pidikur. Apalagi apalagi sebenarnya kalau wajah itu skin care. Apalagi ada istilah buat wajah apa? Facial. Masya Allah. Glowing, kinclong. Wajah beliau kena api. Kemudian menyapu rumahnya, hatta kita barat siyabuha, sampai bajunya penuh dengan debu. Kemudian dia angkat air, hatta asharat fi raqabatiha, ya, atau fi unuqiha, dia angkat air dengan kirbah sampai ada bekas di lehernya. Itu Fatimah, wanita penghuni surga, sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita surga. Siapa? Fatimah. Kerja di rumah seperti itu. Miskin. Suaminya Ali bin Abi Thalib juga miskin. Maka wajar enggak kalau minta pembantu? Wajar enggak? Wajar. Bapaknya pemimpin kota Madinah. Kalau dalam peperangan dapat ghanimah yang banyak. Maka akhirnya dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya datang minta malu, akhirnya Rasulullah bilang, "Ada apa, Nak?" Kata dia, "Enggak, saya cuma mau salam sama engkau, pulang lagi." Malu. Minta pembantu malu. Akhirnya kedua dia ketemu Nabi minta pembantu, ternyata Nabi enggak ada, dia sampaikan ke Aisyah. Akhirnya Aisyah kasih tahu Nabi, Nabi SAW datang ke Fatimah. Ternyata Rasulullah tidak kasih pembantu. Rasulullah bilang apa? Bagaimana saya mau kasih pembantu? Budak. Sementara Ahlu Sufah kelaparan. Ada sahabat banyak yang kelaparan di belakang masjid. Tinggal di mulhak dengan masjid dia. Maka mending budak ini saya jual, kemudian hasilnya saya sedekahkan buat orang-orang miskin. Malah disuruh zikir. Kata Nabi, "Idza awaitukuma idza awaituma majja'akuma fasabbih Allah 33 wahmadahu 33 wakabbirahu 34." Kalau kalian berdua mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali, fa inna dzalika khairun min khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Gak dikasih pembantu. Saya bilang kalau saya di posisi Nabi, sementara Fatimah putri paling bungsu minta pembantu, saya kasih 10. Bagaimana tidak, Fatimah putri paling bungsu. Dan saudara-saudaranya semuanya meninggal. Keluarga Nabi dan Khadijah dengan 6 anak, yang tersisa cuma Nabi dengan Fatimah. Sampai Fatimah diberi gelar Ummu Abiha, ibu bapaknya sendiri. Artinya apa? Karena Fatimah ketika semua sudah meninggal, dia menempati kedudukan Khadijah. Dia yang ngurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sakit, dia jenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dalam perang Uhud, beliau terluka, yang ngurus bukan istri-istri Nabi, yang ngurus Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia yang bersihkan luka di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Bukankah ketika Rasulullah di Mekah, kemudian Rasulullah sallam diganggu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, Rasulullah sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aid taruh kotoran salal jazur, yaitu isi perut onta, usus-ususnya, kotorannya taruh di atas pundak Nabi. Nabi sujud, enggak bergeming. Maka ada yang lapor sama Fatimah. "Fatimah, ayahmu digitukan." Maka Fatimah datang, Fatimah bersihkan. Antum bayangkan. Antum seorang da'i lagi dihina-hina orang. Dan ketika itu Abu Jahal Cias lagi ketawa-ketawa. Terbahak-bahak sampai badan mereka semboyongan saking terbahak-bahak. Terus putri kita datang si kecil, bersihkan. Itu benar-benar luar biasa. Setelah itu Fatimah sendiri masih remaja, dia hadapin Abu Jahal Cias, dia maki mereka habis-habisan. Setelah Rasulullah habis sholat, Rasul angkat tangan. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Mereka takut. Jarang-jarang Nabi mendoakan keburukan. Biasanya Nabi mengatakan berilah hidayah kepada mereka, ini enggak. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah binasakan Abu Jahal. Mereka semua dengar doa Nabi. Alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sebutkan 7 orang. Binasakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya tewas di perang Badar. Tapi siapa yang menolong Nabi ketika itu? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, si kecil ini sekarang minta pembantu. Kira-kira kalau kita jadi Nabi kasih berapa pembantu? 20. Tapi Nabi ternyata tidak. Dia ngajarkan kepada putrinya untuk zuhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha." Sabarlah wahai Fatimah, sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yang kerja, ngurus rumah, ini semua pahala. Ini semua apa? Pahala. Maka Nabi adalah orang yang paling komitmen untuk zuhud karena dia tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu. Dia tahu destinasi dunia cuma sebentar. Karena di ketika para ulama mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, "Ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karahu tarakahu." Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia enggak dia biarin aja. Tidak pernah komentar, kata para ulama tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan kurang asin. Kata mereka, kenapa Nabi tidak pernah ngomentari makanan? Karena bukanlah pikiran dia ngurusin makanan. Kalau kita sehari berapa kali komentar makanan? Komentar mulu. Kurang banyak. kurang asin. Kurang inilah, kurang anulah. Sampai makanan gratis pun kita komentari. Kurang ini, kurang ini. Tapi habis. Menakjubkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak pernah komentar makan disebut? Karena beliau tidak pernah mikirin dunia. Sehingga apa yang ada beliau makan. Ada yang ada kalau enak beliau makan, enggak suka ya sudahlah, bukan kesibukan ngurusin apa? Makanan. Kalau kita masyaallah kuliner sana sini sana ya kita jauh ya. Makanya Nabi ketika bilang dunia, apa urusan dunia, beliau benar-benar apa? Komitmen. Masuilah an syai' faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian bilang enggak ada. Enggak. Rasulullah kalau ada pastikah? Kasih. Karena dunia ini enggak ada nilainya bagi dia. Dia mengatakan seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Saya akan sedekahkan ke sana, ke sana, ke sana, ke sana illa syai'un arsuduhu lid-din. Kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang kalau saya punya hutang. Kalau enggak saya habiskan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau meninggal, apa kata Aisyah? Laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min syai'in fi baiti, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada sisa suatu apapun yang bisa dimakan oleh makhluk bernyawa, yaitu manusia enggak bisa makan, hewan enggak bisa makan kecuali hanya sedikit gandum yang saya simpan di rakku. Itu saja. Peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa. Kita masya Allah buka, ada Indomie satu karton. Buka kulkas masih banyak ada telur omega. Masya Allah. Kalau tinggal buka pencet aja apa aja bisa. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar zuhud. Karena dia tidak anggap dunia. Yahya apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ra'ayna al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Kami melihat hilal, hilal, hilal, fi syahrain. Wa ma'uqida fi buyuti azwajin Nabi SAW nar. Dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut. Itu enggak ada api nyala. Kalau enggak ada api nyala berarti apa? Enggak ada teh panas. Enggak ada. Enggak ada kopi panas. Enggak ada sayur panas. Enggak ada. Enggak ada roti, enggak ada api yang nyala, apa yang mau dimasak? Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kau makan ya wahai ibunda? Al aswadani, cuma korma dan air putih. Terkadang sebagian kaum Ansar meminjamkan ontanya atau kambingnya, kami perah susunya kami kembalikan. 2 bulan enggak ada makan masakan yang dimasak sama sekali, enggak rebusan, enggak gorengan. Dan Nabi bertahan sampai istrinya demikian. Oleh karenanya ketika istrinya sempat kejadian minta tambahan uang dapur, maka Rasulullah bilang, kita cerai, enggak bisa. Mau hidup sama saya harus sabar. Disebutkan, ini namanya ayatul takhir dalam surat Al-Ahzab. Ketika suatu hari Rasulullah banyak futuhat, banyak peperangan, dan dapat ghanimah. Rasulullah mengatakan ghanimah tersebut didapatkan oleh sebagian sahabat, kemudian diberikan kepada istri-istri mereka. Maka istri-istri Nabi melihat ada istri-istri sahabat yang dapat harta agak banyak. Maka mereka sepakat minta tambahan uang dapur, bahasa kita, kepada Nabi. Maka Nabi pun sedih. Maka Nabi tinggal di Masyrubah, satu tempat yang sederhana. Semua rumah istrinya dia tidak datang sama sekali. Hampir 1 bulan. 9 istrinya dia tidak datang sama sekali. Kenapa? Ini bersepakat minta tambahan uang dapur. Sampai sahabat nangis. Antum bayangkan antum punya ustaz, istrinya 4, ustaznya tidur di masjid. Nangis gak antum? Ada yang bilang, rasain lu. Sahabat nangis ketika itu. Karena mereka peduli dengan Nabi SAW, ini cerai atau tidak. Istri 9 gak ada yang datangi. Rasulullah tunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri minta uang, tambahan uang dapur. Keluar dari batasan zuhud. Dia tentu tidak minta banyak-banyak. Tapi untuk bisa sama Nabi punya standar tinggi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Ahzab. Ya an-nabi, ya ayuhan nabi, kulli azwajika in kuntuna turina hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakanlah Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, saya kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. Wa in kuntuna turina Allah wa rasulahu wa darul akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin surga, maka Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang baik di antara kalian. Semua bilang, kami ingin bersama engkau ya Rasulullah. Aisyah datang, kata Rasulullah, pilih mana? Kata Aisyah, tentu pilih engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu, musyawarah sama bapak ibumu. Enggak perlu ya Rasulullah. Enggak ada musyawarah-musyawarah. Saya pilih engkau. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi semakin mulia, karena untuk hidup bersama Nabi harus zuhud. Zuhud. Makanya ikhwan kita ya mungkin tidak bisa zuhud seperti Nabi. Tapi kalau ada api tidak nyala di rumah, 1 bulan sabar. Penting ada. Maksudnya, subhanallah, lihat Rasulullah. Sederhana, miskin. Dan Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Allahumma ja'al ala rizqu ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kutan. Kutan itu kafafan, sekedarnya. Saya sampai sekarang belum berani doa dengan doa itu. Belum berani saya. Demi Allah, saya belum berani. Entah saya kuat, entah istri saya kuat, anak saya kuat, saya belum tuh kuat. Saya cuma minta kebahagiaan. Tapi minta, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga kami pas-pasan, berat. Itu doa Nabi. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas-pasan. Makanya Nabi hidup sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia tahu dunia hanyalah sebentar. Makanya ketika Nabi sedang di kamar Masyrubah tadi, karena ninggalin istri-istrinya, Umar datang. Umar lihat, gak ada apa-apa di kamar. Cuma ada, kalau gak salah, hidam atau yang tergantung itu, apa namanya, udum, yaitu kulit yang disamat. Gak ada apa-apa. Tidur di atas, apa namanya, tikar. Maka Rasulullah mengatakan, Umar berkata, ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, tapi mereka diberi kekayaan. Doakanlah umatmu agar Allah berikan ke dunia. Maka Rasulullah marah. Afi syakin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ibn al-Khattab. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan dunia bagi mereka. Walanal akhir. Untuk kita adalah akhirat. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya sederhana. Sampai Aisyah tidur di depan, Rasulullah tidak ada space untuk sholat, Rasulullah tidur di sholat di depan, depannya ada Aisyah. Kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah korek kakinya Aisyah, dipegang agar Aisyah melipat kakinya, enggak ada space. Jadi dipegang kakinya, Aisyah lipat, Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, Aisyah julurkan kaki lagi. Kalau mau sujud, dipegang lagi. Kenapa enggak ada space? Rumah cuma sempit, entah 6 kali 4 berapa. Kita rumah Masya Allah gede-gede, tapi enggak sholat malam. Rasulullah sendiri berkata dalam hadisnya, arba'un minas sa'adah, di antara 4 sebab kebahagiaan, kata Nabi, baitun wasi', rumah yang luas. Benar, orang punya rumah luas sebab kebahagiaan, tapi Nabi sendiri tidak milih rumah luas. Dia milih rumah yang sempit. Tapi itu rumah bahagia, kenapa? Karena dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri-istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Itulah sumber kebahagiaan. Meskipun rumah kecil, tapi kalau dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, maka bahagia. Rumah besar, tapi enggak ada ayat-ayat Allah, sumber kesengsaraan. Sumber kesengsaraan. Baik. Ini sekedar saya tadi istifrat, yaitu saya bahas tentang bagaimana Nabi zuhud, karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Ini komitmen, bukan sekedar kita mungkin ngomong, pandai ngomong, prakteknya kita tidak, belum bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti kenabian Nabi, Rasulullah komitmen dengan kezuhudannya, tidak pernah sekali-sekali senang-senang, enggak pernah. Maksudnya bermewah-mewah enggak pernah sama sekali. Karena bagi di dunia tidak ada nilainya. Kemudian hadis yang menunjukkan makna ini, bahwasanya kita semua sedang musafir. Hadis masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhadha Nabi SAW bimangkibaya. Rasulullah pegang pundak Ibnu Umar. Belum masih muda, dipegang pundaknya. Rasulullah kasih nasihat kepada seorang pemuda. Yang ketiga itu mungkin dia belum menikah, Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'anna kagharibun au abiru sabil. Kata Nabi, wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini ka'anna kagharibun, seakan-akan kau orang asing. Au abiru sabil, atau seorang yang sekedar numpang lewat, musafir yang numpang lewat. Rasulullah kasih dua pilihan. Pilihan pertama lebih ringan. Jadilah kau seperti orang asing. Apa itu orang asing? Orang asing, orang pergi ke kotanya orang, dia tidak punya keluarga, enggak punya kenalan, enggak punya kerabat, enggak punya teman yang mengayominya, hanyalah orang asing, sehingga dia tidak banyak gaul dengan orang-orang, tidak terpukau dengan rumah-rumah mewah, karena dia orang asing, dia ada kerjaan sedikit, kemudian dia pergi. Beda kalau orang setempat, dia pingin lama di situ, punya kenalan, ketawa ketiwi, main sana, main sini. Enggak, orang asing apa? Enggak ada yang kenal dia. Enggak ada orang panggil untuk makan gorengan pagi hari, enggak ada. Enggak ada yang ngajak makan malam, enggak ada. Enggak ada yang ngajak ngobrol, enggak ada. Karena orang asing, enggak ada yang kenal dia. Sehingga bagaimana orang asing? Orang asing kan tidak nyaman situ. Dia hanya sekedar secukupnya, ada keperluan, kemudian apa? Pergi. Sebenarnya mengatakan isyarat bahwasanya janganlah kau hasad. Kau hanya sebentar di situ. Kau orang asing, dan kau akan kembali ke kampungmu. Dunia ini asing bagimu, kampungmu di surga. Maka ambillah kebutuhanmu, dan jangan terpedaya dengan rumah yang mewah, mobil yang indah. Kayak orang asing. Orang asing mana hasad sama orang? Dia enggak hasad, karena ini bukan kampung dia. Dia hasad di sana, kalau ada orang di kampungnya kaya, dia hasad. Tapi kalau cuma di kampung orang lain, dia enggak hasad, karena tidak ada yang kenal dia. Rasulullah ajarin, kamu kalau di dunia enggak usah hasad, kalau di akhirat hasadlah. Supaya kau lebih tinggi surgamu di akhirat, supaya kau lebih cantik bidadarimu di akhirat, supaya kau lebih kaya di akhirat. Jadi kalau antum lagi di luar naik motor butut ya, terus ada mobil mewah lewat, nanti di akhirat lihat gitu loh. Belum tentu. Belum tentu kau bos di sini, bos di sana juga. Lihat nanti. Ya gitu. Baca Quran semangat. Saingan, hasad di akhirat. Bukan di sini. Di sini tidak perlu hasad-hasatan. Kita orang asing, kata Nabi SAW. Dan orang asing tidak banyak gaul. Gaul secukupnya. Secukupnya. Jangan buang-buang waktu. Terlalu banyak grup WhatsApp. Grup sampai 20 habis waktu. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, sampai grup 2, 20. Sehingga maslahat kita yang sungguhnya kita abaikan. Kemudian Rasulullah SAW kasih pilihan kedua yang lebih berat. Atau di sini ditafsirkan oleh para ulama, bal dengan idrab. Maksudnya Bahkan kalau bisa berpindahlah pada tahap berikutnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100,000 orang aw yazidun atau lebih. Aw di sini bukan artinya atau. Aw di sini bal, bahkan lebih dari 100,000. Jadi aw terkadang maknanya bal. Kalau Allah mengatakan 100,000 atau lebih, seakan-akan Allah ragu. Enggak, yang benar aw di sini maknanya adalah bal yazidun. Yaitu Yunus alaihissalam di zaman dia punya pengikut lebih dari 100,000. Dan ini jumlah yang besar di zaman dahulu Nabi Yunus alaihissalam. Sama ketika Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Oke, itu pun sudah susah. Itu pun sudah susah. Kita di dunia susah menjadi seperti orang asing. Pilihan yang lebih berat lagi, kata Nabi, au abiru sabilin ay bal abiru sabil, bahkan kalau kau bisa, jadilah seperti orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing masih tinggal, masih ada tinggal sehari, dua hari, tiga hari, sebulan. Kalau numpang lewat, cuma mampir, terus jalan lagi. Dia mampir ke membuang hajat atau makan siang, kemudian melanjutkan perjalanan masih panjang. Seakan-akan Nabi mengatakan, jadilah kau orang di dunia, ambil secukupmu saja. Untuk duniamu secukupnya untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Perbanyak akhirat. Kalau mau bekal, bekal yang banyak untuk apa? Akhirat. Untuk dunia secukupnya saja. Jadi mengatakan tadi, seperti aku seperti pengembara yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Ini lebih berat lagi. Barulah menafsirkan yaitu seorang yang numpang lewat apa? Emang dia mau ambil dunia banyak-banyak? Gak bisa. Dia ambil dunia banyak-banyak, dia gak bisa jalan, cuma numpang lewat. Dia ambil secukupnya aja karena dia mau pergi. Secukupnya paling buang hajat, makan, lanjut lagi. Tidak lama banyak-banyak. Ini lebih berat lagi. Kita di dunia kalau bisa ngambil sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kita lemah. Dari sini, inilah perjalanan kita menuju kampung akhirat. Menuju kampung kita yang sesungguhnya bagi orang beriman, kampungnya tadi surga. Dan perlu kita sadari bahwasanya destinasi kita di dunia hanyalah sebentar dengan sangat sebentar. Tetapi sebentar ini ternyata adalah penentu untuk destinasi berikutnya. Siapa yang di destinasi ini menjadi orang soleh, maka dia akan bahagia pada destinasi berikutnya. Siapa yang di dunia ini ternyata dia enggak benar, bekal akhiratnya sedikit, maka dia akan sengsara pada destinasi berikutnya. Suatu bait syair yang disebahkan kepada Ali Zainal Abidin, beliau berkata, safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'fat wal mautu yatlubuni. Safarku masih panjang, kata dia. Masih panjang. Dunia, alam barzah, padang mahsyar. Safarku panjang. Wa zadu la yuballighani, sementara bekalku tidak akan buat aku bisa sampai sedikit. Wa quwwati dha'fat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengejarku. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau bisa hidup sampai besok hari? Apa kau bisa hidup sampai terbit fajar? Tidak ada yang tahu. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr. Betapa banyak orang sehat tahu-tahu meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Banyak sekali. Banyak mati tiba-tiba. Lagi ngobrol tahu-tahu mati. Ada begitu. Ngobrol tahu-tahu mati. Lagi sehat-sehat ketabrak mobil, ada. Lagi segar-segarnya pesawat meledak, banyak, kita enggak tahu. Jadi berbekalah dan fa inna khair wa tazawwadu fa inna khair az-zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karenanya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah destinasi kita, hendaknya kita serius. Nah, kita tinjau destinasi berikutnya sangat berat. Kita akan masuk dari alam barzah. Dan alam barzah, ya saya sampaikan secara singkat saja tentang destinasi-destinasi kita. Setelah kita di dunia selesai waktunya, kita masuk di alam barzah. Di alam barzah ada 3 kejadian. Yang pertama namanya adalah himpitan alam barzah, ya. Himpitan alam barzah. Setiap orang akan merasakan himpitan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. dhammatul qabr law naja minha la naja Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kalau ada orang selamat dari himpitan tersebut, maka pasti selamat Sa'ad bin Mu'ad. Tapi Sa'ad bin Mu'ad saja yang meninggal, ihtahza asyurrahman, sampai arsy Allah bergetar ketika Sa'ad meninggal, karena mulianya Sa'ad itu pun mengalami himpitan di alam barzah. Itu adalah suatu hal yang dilewati seperti orang sakit di dunia, akan dia lewati. Seperti sakaratul maut, ada rasa sakit sebelumnya. Sama ketika masuk alam barzah juga ada himpitan alam barzah. Setelah itu akan ada banyak fitnah kubur. Fitnah kubur ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Aswadani azraqani, berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahaduhuma mungkar wal akhar nakir. Yang satu dikatakan mungkar, yang satunya namanya nakir. Dan mungkar artinya suatu yang asing, yang aneh. Bentuknya aneh, mengerikan. Nama mungkar dan nakir menunjukkan penampakan kedua malaikat tersebut sangat mengerikan. Maka dikatakan aswadani azraqani, hitam dan biru. Mengerikan. Dan kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana ada orang diadab kubur gara-gara tidak bersih ketika kencing. Dan ada orang diadab kubur gara-gara dia namimah, mengadu domba. Dalam sebagian riwayat, gara-gara dia ghibah. Gara-gara dia ghibah. Kata Rasulullah SAW, "Mama yu'adzabani fi kabirin bal kabir." Mereka berdua diadab bukan karena perkara besar, yaitu menurut mereka ini perkara ringan, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab kubur gara-gara cuma tidak bersih kencing atau namimah atau ghibah, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang lain? Mengerikan. Setelah itu dibangkitkan, maka kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Utuduna syams, matahari didudukan dalam jarak satu mil. Panas, keringat bercucuran. Panas dari matahari yang dekat dan sempitnya manusia. Panas. Sehingga ada yang keringatnya sampai kedua kakinya, ada keringatnya sampai di lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya, ada keringat sampai mulutnya. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang di dunia sering keringat karena Allah, dia akan sedikit keringatnya kepada hari itu. Dia keringat karena berdakwah, dia keringat karena menyambung silaturahmi, dia keringat karena urusan umat, dia keringat karena sholat malam, dia keringat karena puasa, maka akan sedikit keringatnya. Siapa yang tidak pernah berkeringat karena Allah, maka dia akan sengsara pada hari tersebut. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW sujud, kemudian minta agar Allah segera datang memulai persidangan. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Maka datanglah Allah, ini saya singkatin aja, sebenarnya panjang ya, masing-masing punya pembahasan tersendiri. Allah datang dan diiringi oleh para malaikat, maka Allah mulai persidangan. Semua yang bermasalah akan disidangkan oleh Allah. Jangankan manusia, hewan yang bermasalah akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syartil jalha min syartil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak manusia hari kiamat kelak, yaumul qiyamah. Jangankan kalian manusia, hewan, kambing yang tidak bertanduk, pernah ditanduk sama kambing nakal yang bertanduk, dia akan mengkisos kambing yang bertanduk. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah SAW melihat ada dua ekor kambing yang saling tanduk-tandukan, tantatihan, maka Rasulullah berkata, ya, lima tantatihan, kenapa dua kambing tersebut saling tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, walakinna Allah yadri, tapi Allah tahu kenapa mereka dua saling tanduk-tandukan. Fasayaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Yaitu Rasulullah ingin bilang, jangankan kalian hewan aja disidang, apalagi kalian. Awwaluma yuqda bainan nas bid-dima. Kemudian Rasulullah, yang pertama kalau disidang urusan darah, ngeri urusan darah. Yang pernah bunuh, yang pernah ini, yang pernah mukul, itu pertama disidang. Sampai orang yang pernah dibunuh, dia berdiri pegang tangan yang pembunuhnya sambil satu tangannya memegang kepalanya. Kemudian kepalanya berbicara, ya Rabbi hadza qatalani. Ya Rabbku, dia telah bunuh saya. Allah tanya, kenapa kau bunuh dia? Kalau karena jihad, karena fisabilillah, selamat. Kalau enggak, binasa hari tersebut. Semua akan disidang. Hatta latmah, satu tamparan, satu kata-kata. Zalim kepada orang, semua akan disidang. Semua akan disidang. Makanya hati-hati, jangan zalimin orang. Jangan makan harta orang lain. Jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Jangan pernah mukul orang lain. Jangan pernah punya andil dalam memukul orang lain. Jangan sama sekali. Kita didolimi gak ada masalah. Kita didolimi, kita akan ambil hak kita di akhirat. Tapi kalau kita yang mendolimi, kita binasa. dia binasa. Kata Rasulullah SAW, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Orang akan sengsara pada hari tersebut, orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Mengerikan. Tapi orang yang baik akan bahagia. Intinya setelah disidang, kemudian dihisab. Dihisab. Hisab itu apa? Diaudit. Allah audit. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Semua diklasifikasikan. Ini amal soleh, ini amal buruk. Fungsinya audit. Antum kalau diaudit KPK, takut enggak? KPK. Dia baru buat catatan, ketahuan. Wah, ternyata kita kemarin kumpul-kumpul ketahuan. Itu baru catatan KPK. Gimana lauhil mahfuz? Kalau ada orang buka akun kita misalnya, kemudian dia bongkar, itu kita sudah ketakutan. Gimana lauhil mahfuz? Semua terbuka. Mengerikan. Hari yang sangat dahsyat ketika itu. Maka Allah hisab, intinya tujuan hisab adalah audit untuk mengklasifikasikan. Jadi Allah benar enggak? Benar enggak? Mau debat silakan. Enggak ada yang berani debat sama Allah. Kalau di dunia kita bisa bawa pengacara, kita bisa sogok hakimnya. Di sini mana bisa? Di Allah, di akhirat mana bisa? Saksinya malaikat, saksinya kulit berbicara, kaki berbicara. Ada catatan amal, mau lari dari mana? Enggak bisa. Dan Allah Maha tahu segalanya. Setelah itu, setelah diklasifikasikan, baru kemudian ditimbang. Dan ketika seorang dibangkitkan, sudah mulai kelihatan orang-orang kafir bagaimana dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Matanya buta, tuli, bisu, jalan di atas kepala, wajahnya hitam, matanya biru. Ya, itu orang kafir. Pelaku maksiat dari kaum muslimin juga kelihatan. Yang suka minta-minta untuk tanpa mau kerja, malas minta-minta melulu, maka akan datang pada hari kiamat kelak. Walaisa ala wajhi muz'atu lahmin, maka wajahnya tidak ada dagingnya, dia tidak punya malu selama ini. Yang sombong akan dibangkitkan seperti ukuran semut, badannya seperti manusia. Yakshahu mudzul fi kulli min kulli makan, dihinakan dari segala arah. Dulu waktu dunia merasa sombong dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan mobilnya. Sombong, bangga, hari kiamat nih kayak semut, hampir diinjak-injak sama hewan-hewan, diinjak-injak oleh manusia. Selama ini merasa besar, Allah akan kerdilkan dia pada hari kiamat kelak. Yang punya istri dua tidak adil, miring. Saya aja sekarang kaki saya sedang sakit. Miring di dunia aja itu sakit. Apalagi miring di mana? Di akhirat. Saya kemarin ketemu kawan, istrinya 4. Saya bilang, hati-hati pak. Waktu saya ketemu dia sebelumnya, istrinya 3. Saya bilang, hati-hati pak. Ya. Dia bilang, Ustaz, saya mau yang 4, saya mau nikah sama orang Afrika, insya Allah. Kenapa? Saya penasaran, pengen tahu anak saya seperti apa. Akhirnya saya ketemu dia lagi, baru beberapa hari lalu. Mana pak? Jadi Afrika enggak? Hati-hati pak. Saya saja kaki sakit, miring gak enak. Makanya Ustaz saya 4, biar seimbang katanya. Bisa aja Bapak ini katanya. Hati-hati, kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikuhuma'il. Siapa yang punya istri dua, kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat, badannya miring. Ya akhi, ente kenapa akhi? Miring, kenapa akhi? Ente kenapa? Istri dua. Loh, saya tahu istri cuma satu, satunya saya sembunyiin. Miring. Waliyahubillah. Tapi kalau adil tenang, kalau adil tenang. Kalau enggak adil, miring. Kasihan. Betapa banyak praktisi poligami yang tidak adil. Hati-hati. Antum tenang aja kalau satu aman. Lurus insyaallah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak adil kepada istri dosa besar karena diancam dengan siksaan khusus. Dosa besar. Ini baru mukaddimah di padang mahsyar, belum di setelah persidangan seluruhnya. Sementara orang-orang soleh akan diperlihatkan. Orang yang rajin bersedekah, orang yang meninggal dalam kondisi ihram, orang yang mati syahid, orang yang senang puasa, yang suka adzan. Kata Rasulullah, al-mu'adzinina atwalun nasi a'naqun yaumil qiyamah. Orang tukang adzan lehernya paling tinggi kelihatan dari jauh. Kenapa? Setelah ini dia meninggikan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia kelihatan dari jauh. Orang yang berpuasa maka bau mulutnya harum. Ya. La khaluf fami saim atiyabu indallahi min rahil misik. Sungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan di akhirat. Orang yang mati syahid, dia bangun dalam kondisi tubuhnya berdarah. Al-launu launu dam, warnanya warna darah. Warih warihul misik, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Seterusnya akhirnya setelah dihisab, dimizan, ditimbang. Ya, ada yang mengatakan sebelum dihisab, diterima catatan amal. Yang terima tangan atau tangan kiri, baru dihisab. Ada yang mengatakan setelah dihisab, baru kemudian menerima catatan amal. Setelah dihisab, dimizan, setelah itu terjadilah kegelapan. Kemudian orang-orang kafir langsung diantar menuju neraka jahanam. Ikutilah semua orang mengikuti apa yang dia sembah. Maka Yahudi mengikuti Uzair. Ada yang berbentuk Uzair menggiring mereka. Mereka merasa menggiring di surga, ternyata digiring di neraka jahanam. Yatasaqatun, mereka berjatuhan. Nasara, ada yang menjelma seperti Nabi Isa. Disangka mereka digiring menuju surga, ternyata digiring menuju apa? Neraka jahanam. Yang menyembah rembulan, yang menyembah matahari, yang menyembah siapapun akan digiring menuju neraka jahanam. Adapun yang tersisa cuma orang-orang muslimin dan orang munafik yang semua KTP-nya Islam. Maka mereka tersisa. Setelah mereka disuruh lewat sirat. Maka lewatilah orang beriman dahulu, orang munafikin belakangan. Orang munafik dikasih cahaya oleh Allah. Karena untuk lewat sirat harus ada cahaya. Ketika dia pegang cahaya sudah senang, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan seperti orang munafik. Waghfir lana, ampunilah kami, kami tahu dosa kami yang membuat cahaya redup. Ampunilah kami agar cahaya kami tetap bertahan. Maka berjalanlah orang-orang melewati sirat. Orang munafik semua masuk neraka jahanam, neraka paling dasar bahkan. Orang beriman, maka tiga, ada yang tercabik-cabik, akhirnya jatuh ke neraka jahanam, itu orang-orang yang dosanya tidak harus, orang dosanya membuat mereka masuk neraka, tapi mereka mukmin, masih Islam, cabik-cabik masuk neraka, nanti suatu saat mereka akan keluar. Yang kedua tercabik-cabik, ya, tetapi tidak masuk neraka, najin, mukardas najin, tercabik-cabik, tetapi selamat. Yaitu dosa-dosa mereka tidak mengharuskan masuk neraka, maka cukup dibalas ketika di atas sirat. Karena di sirat ada kalalib, ada khototif, besi-besi, ada hasakah, ada tiga model besi yang tajam-tajam. Ada yang berduri, ada yang cabik-cabik, mencabik-cabik siapa saja yang lewat di situ. Dan yang terakhir, najin musallam, selamat tidak terkena cabikan besi sama sekali. Yang selamat ini macam-macam. Ada yang seperti kalbark, seperti cahaya kilat cepat sekali terus sampai. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda yang berlari cepat, ada yang seperti onta yang berlari, dan ada seperti orang yang berlari, ada yang sampai tertatih-tatih, merangkak. Dia berkata, Ya Rabbi, lima abta'ta bi. Dia merangkak, Ya Allah, kenapa kau buat aku lambat? Kata Allah, innama abta'a bika amaluk, yang bikin kau lambat adalah amalmu sendiri. Di antara hal yang paling memudahkan orang untuk bisa lewat sirat dengan cepat adalah menyambung silaturahmi dan amanah. Kata Nabi SAW, akan datang rahim dan amanah. Ala jambatai sirat, di samping sirat. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan dipus untuk segera cepat. Siapa yang tidak nyambung silaturahmi, ditahan di situ. Rahim tahan dia. Sama amanah. Siapa yang amanah, maka akan cepat. Siapa yang tidak amanah, dia akan tertahan di situ. Di situlah Nabi berkata, Azum zulumatun yaumal qiyamah kezaliman. Adalah kegelapan yang bertubi-tubi. Siapa yang suka zalim, dia tidak akan dapat cahaya di atas sirat, dia akan terjatuh. Kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa lihat. Dia jatuh masuk neraka jahanam. Hati-hati, jangan zalim. Jangan zalim sama istri. Jangan suka zalim sama istri. Sakitin hati istri terus sampai istri kurus, antum gemuk, enggak boleh. Kalau mau gemuk sama-sama. Jangan zalimi anak. Anak enggak diurus. Main HP mulu, anak enggak diurus. Enggak diajarin agama. Zalim sama anak. Jangan zalim sama pembantu, dimaki-maki, direndahkan, dihina. Ingat dia manusia, saudara kita, sama muslim. Jangan zalim sama anak buah, jangan zalim sama sufir. Ingat dia seorang muslim. Belum tentu di akhirat kita kedudukannya lebih tinggi dari dia. Belum tentu sama sekali. Belum tentu, saya sering bilang, bagaimana kita merasa lebih baik daripada pembantu. Saya punya pembantu, dia digaji, seluruh gajinya dia kirim sama ibunya. Semua 100%. dan dalam waktu yang lama. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita merasa lebih baik daripada pembantu ini. Pembantu ini berbakti sama orang tuanya. Dia capek-capek kerja, dimarah-marahin, semua hasilnya dikirim ke orang tua. Jadi kita merasa lebih baik daripada pembantu kita? Belum tentu. Jangan zalim sama siapapun. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan, kita merendahkan orang. Mentang-mentang kita punya ilmu, kita merendahkan orang. Jangan zalim. Kezaliman, inna zulma zulumatun yaumal kiamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Setelah itu tinggal terakhir surga dan neraka. Surga. Begitu injak kaki di surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Semua kesedihan hilang. Ya. Semua kesedihan hilang. Maka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Akan mendapatkan bidadari dan semuanya. Ya. Kalau istri anak-anak soleh akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tua soleh akan dikumpul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang tidak terhingga abadi di surga. Ini saja yang saya sampaikan. Maka siapa yang berhasil sampai ke surga, maka dia telah pulang ke kampung halamannya. Siapa yang mampir ke neraka, dia salah pulang. Mungkin bekalnya kurang. Mungkin dia lupa tujuan dia. Tidak mikir kampung halamannya. Dia pikir cuma destinasi dunia. Sehingga dia lupa. Dunia terlalu dia pikirkan, lupa untuk pulang ke kampung akhirat. Kata Rasulullah SAW, mal fakhra akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan aku khawatirkan kepada kalian. Innama akhsha alaikum antubusata alaikum dunia. Yang aku khawatirkan jika dunia dibukakan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia akan binasakan kalian sebagaimana kalian dibinasakan oleh orang-orang sebelumnya, dibinasakan oleh dunia. Ingat, dunia itu banyak ketenaran, harta, banyak-banyakan, alhakumut takatsur. Kalian telah terlalaikan dari banyak-banyakan. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan mobil, tinggi-tinggian jabatan, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan ini ngeri. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan tahu-tahu meninggal, game over. Kehati-hati, semoga Allah menjadikan kita selalu mengingat kampung apa? Akhirat. Semoga kita pulang benar. Sampai di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau ada, semoga tidak ada ya.
1: Nice. Tapi demikian saya kali gitu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم

0: سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahul mar'atu li arba: li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasfar bi dhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila: wa man ya'ba ya Rasulullah? قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.

0: وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: يا الله Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia.

0: keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masaa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita digunjing oleh seseorang? Dicaci oleh seseorang, dicela oleh seseorang, atau mungkin difitnah oleh seseorang. Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita, atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah, yang mengumpat, yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya yang selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma, lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, balagani annaka ahdaita min hasanatik. Telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. Dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni, dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah. Bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras, dan inilah sebuah contoh dari kecerdasan keimanan seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bis-salah wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dan pada saat yang bersamaan, ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa in faniyat hasanatuh. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatuh. Dan apabila pahalanya sudah habis, wa lam yuqdha ma alaih, namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak, apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah la tamannaitu alla yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiya aw tabani. Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya. Saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya. Kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah, tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu, maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena mereka paham dan mereka yakin setiap gunjingan, setiap fitnahan itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala salat orang tersebut tanpa harus bersusah payah. Mereka akan mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah tanpa harus beramal dengan diri mereka sendiri. Dan kalau pemfitnah atau penggibah tersebut tidak memiliki pahala, maka kita sebagai korban mereka akan mentransfer dosa-dosa kita kepada penggunjing, penggibah, dan pemfitnah tersebut. Jika kita benar-benar paham hakikat dan fakta ini, apakah masih ada alasan untuk marah? Apakah masih ada alasan untuk kecewa? Apakah masih ada alasan untuk meluapkan emosi, bahkan mengumpat, atau bahkan berusaha mengubah skor menjadi satu sama? Renungkanlah, resapilah, agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang, jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur, beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya, maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Dan untuk kajian live yang biasanya kita ikuti bersama Ustadz Abu Hatim Sigit Al-Syafidullah Ta'ala, kajian beliau sore ini diliburkan. Dan sebagai pengganti akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustadz Armin Halim Naro Rahimahullah dengan kajian yang pernah disampaikan, witir dan doa setelah salat. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بأباكم مسلمين والإخوان يوم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih kita lanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam. Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke dalam hadis 123. Ya, hadis Aisyah di kitab ini. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam harinya 13 rakaat, berwitir dari 13 rakaat tersebut 5 rakaat, yang mana Rasulullah tidak duduk kecuali di akhirnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menerangkan tentang masalah salat witir. Bahwa para ulama sepakat bahwa salat witir dimulai dari setelah salat Isya. Dan para ulama berselisih akhir salat witir. Sebagian ulama mengatakan bahwa akhir salat witir adalah terbitnya fajar. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa salat witir akhirnya adalah sebelum salat subuh. Ada perbedaan antara terbit fajar dengan sebelum salat subuh, bahwa azan subuh itu dilaksanakan setelah terbit fajar, dan antara azan masih ada waktu untuk melakukan sholat. Jika seandainya seseorang bangun di waktu adzan, maka pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada sholat fajar baginya. Dari pendapat kedua mengatakan bahwa masih ada baginya sholat witir sebelum dilakukan sholat subuh. Dan yang mengatakan bahwa sholat witir adalah sholat subuh adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Sedangkan yang mengatakan bahwa dia salat fajar dan ulama lainnya. Tetapi wallahu a'lam, jika seandainya seseorang tertidur kemudian dia bangun, masih bisa dia melaksanakan salat witir sebelum imam melakukan salat subuh, maka sah dan telah sebut dia telah melakukan salat witir. Kan, tapi jika seandainya seseorang terbangun sedangkan imam telah salat subuh, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan salat witirnya setelah salat subuh. Dan dia melakukan salat witir setelah subuh disebut qadha. Mengqadha salat witir yaitu setelah subuh. Menunjukkan yang rajih wallahu a'lam bahwa waktu yang afdal akhirnya adalah akhir dari waktu yang afdal untuk salat witir adalah sebelum fajar. Kan tadi sah baginya jika seandainya dia memang tertidur atau semacamnya untuk melakukan salat witir setelah salat fajar sebelum imam melakukan salat subuh. Jika seandainya imam telah melakukan salat subuh kemudian dia ingin salat witir, maka namanya qadha. Syekh Uzaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan yang afdal baginya mengqadha salat witirnya ketika terbit matahari. Ketika terbit matahari setelah salat syuruq. Dan orang yang mengqadha salat witirnya di siang harinya harus menggenapkan salatnya. Jadi tidak witir lagi. Kalau seseorang terbiasa sholat satu rakaat, harus dia genapkan menjadi dua rakaat. Kalau seandainya seseorang terbiasa sholat witir tiga rakaat, harus dia genapkan menjadi empat rakaat. Kalau lima, harus menjadi enam. Begitu seterusnya. Dan dia melakukan sholat witir pada siang hari tersebut disebut qadha. Baik. Kita masuk ke pembahasan hadis yang berikutnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a as-sawti bidh-dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana 'ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ibn Abbas كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mengangkat suara dengan zikir ketika orang-orang baru selesai melakukan salat wajib adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Abbas, aku mengetahui hal tersebut jika seandainya mereka selesai melakukan sholat, maka aku mendengar suara yang kuat. Ini hadis 124. Hadis Abdullah bin Abbas menerangkan kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir ketika setelah sholat fardu. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengetahui selesainya salat dengan diangkatnya suara dalam berzikir. Menunjukkan hal ini disunnahkan bagi orang yang berjamaah untuk mengangkat suaranya berzikir ketika selesai sholat. Akan tetapi perlu diketahui, tidak sebagaimana yang sering kita lihat di daerah kita dengan zikir jamaah. Karena zikir jamaah tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tuntunannya dari hadis Abdullah bin Abbas ini, bahwa semua sahabat, baik dia imam yaitu Rasulullah maupun dia makmum dari kalangan sahabat, mengangkat suaranya berzikir. Dan itu diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Makanya ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sebagian sahabat atau orang-orang yang ikut berjamaah dengan Rasulullah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, mengangkat suaranya. Diangkat suaranya. Allahumma antas salam, minkas salam, alayka amudus salam, fahina rabbana bisalam, wa adkhilna aljannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alayka ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, dan begitu seterusnya. Sebagian ulama mengingkari tentang masalah mengangkat suara ini. Nah, terjadi dialog antara kita, sebagian lagi mengatakan bahwa itu bid'ah, tidak dibenarkan. Akan tetapi dalam hal ini hadis Abdullah bin Abbas sharih, jelas-jelas menyatakan bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW mengangkat suaranya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengangkat suaranya, atau para sahabat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas mengangkat suaranya berzikir setelah salat karena untuk mengajarkan manusia. Dan ini mazhab Imam Syafi'i di kitab Al-Umm. Jadi saya melihat satu-satunya ulama yang menentang tentang jahar, menjaharkan zikir setelah salat, dari hadis Abdullah bin Abbas ini adalah Syafi'i. Dan saya tidak melihat pengikut Syafi'iyah yang sangat kagum dan kegandrungan terhadap jahar, berzikir berjahar. Imam Syafi'i mengkritik orang-orang yang berzikir jahar setelah salat dengan cara, tidak cara yang kita kenal di masjid-masjid banyak kita. Kalau di banyak kita, jahar ditambah lagi dengan berjamaah. Kalau hadis Abdullah bin Abbas ini maksudnya jahar, suara ditinggikan akan tetapi tidak berjamaah. Nah, kenapa pengikut Syafi'i dan Syafi'iyah yang seharusnya mereka harus membela imamnya untuk tidak berjahar setelah salatnya, kemudian dia malah sebaliknya melawan imamnya dengan berjahar? Itu kalau seandainya kita katakan dia adalah pengikut setia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menakwilkan, mengarahkan hadis Abdullah bin Abbas ini bahwa itu dalam rangka mengajarkan. Kan, tapi ini terbantah, wallahu a'lam. Makanya salah seorang ulama Najd dari keluarga Syekh Muhammad bin Lahab mengarang kitab khusus tentang masalah sunnahnya menjahar zikir setelah salat. Sunnah menjaharkan zikir setelah salat. Mengarang khusus kita. Kita bantah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia berdalil bahwa zikir setelah salat adalah Rasulullah tujuannya mengajarkan, ini terbantah bahwasanya kalau seandainya mengajarkan, berarti satu orang yang menyebutkan, memperdengarkan, yang lainnya mendengar. Satu orang yang berzikir keras, yang lainnya mendengar. Itu bukti dari belajar mengajar. Akan tetapi hadis Abdullah bin Abbas ini menerangkan bahwa semuanya menjaharkan zikir mereka setelah salat. menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sunnah yang harus ditegakkan, yaitu berzikir setelah salat dengan kuat. Kuat dalam artian bukan berteriak kan, tapi berzikir sekiranya terdengar oleh telinga dan semacamnya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mengetahui orang-orang selesai salat berjamaah dari terdengar dengungan suara setelah itu, setelah salat berjamaah. Iya. Makanya di dalam lafaz lain di sini diterangkan, wa fi lafz ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dalam lafaz lain, kami tidak mengenal selesainya salat Rasulullah SAW kecuali dari takbir, dari takbirnya orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menunjukkan yang paling berbahagia di dalam masalah ibadah adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa asal dari ibadah adalah tauqifiyah. Asal dari ibadah adalah haram. Kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkannya. Makanya kita tidak menjaharkan kecuali di tempat yang dijaharkan oleh syariat. Dan kita mensirkan ketika di tempat yang disirkan oleh syariat. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Berbeda dengan kaidah mu'amalah, bahwasanya asal dari mu'amalah adalah hil, adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan perlu juga diperjelaskan lagi bahwa Rasulullah SAW, mungkin nantinya kita akan kita bahas, bahwa Rasulullah SAW, kita tidak temukan beliau melakukan berdoa setelah sholat. Tidak ada dalil yang menerangkan kebiasaan Rasulullah SAW berdoa setelah salat. Menunjukkan berdoa itu harus dilakukan di tempat-tempat yang dianjurkan oleh syariat ketika salat berjamaah.

ma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd thumma ufittu ba'da dzalika 'ala Muawiyah fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qala wa idha'at al-mal wa kathrat as-su'al wa kana yanha an uquq al-ummahat wa wa'di al-banat wa man'in wa had. Dari Warrat, budaknya Mughirah bin Syu'bah, berkata, telah mengimlakkan kepada saya Mughirah bin Syu'bah dalam menuliskan surat kepada Muawiyah. Jadi Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah. Waktu itu beliau menjabat khalifah. Apa isi surat tersebut? Bahwasanya Nabi SAW bersabda atau berkata pada setiap salatnya, dubur kulli salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah salatnya. Kemudian aku datang setelah pengiriman surat tersebut kepada Muawiyah. Kemudian aku mendengar bahwasanya dia memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal tersebut. Di dalam lafaz disebutkan adalah Rasulullah SAW melarang dari qila wa qal. Qil wa qal yaitu dari ucapan isu dan semacamnya. Melarang juga membuang-buang harta. Melarang juga banyak bertanya. Dan adalah Rasulullah SAW melarang juga durhaka kepada ibu orang tua. Dan melarang juga menguburkan anak hidup-hidup. Dan melarang juga mana' wahad. Hadis Mughirah bin Syu'bah ini menerangkan tentang masalah zikir yang dibaca setelah salat. Apa zikir yang dianjurkan seseorang dibaca setelah salat? Dan Muawiyah bertanya kepada Mughirah bin Syu'bah, apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW dari zikir tersebut? Maka dikirimlah oleh Mughirah bin Syu'bah yang langsung ditulis oleh budaknya Mughirah, yaitu namanya Warrat, bahwasanya Rasulullah SAW setiap selesai salatnya membaca Allahumma la mani'a lima a'taita, yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Artinya, Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangimu dari semua yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi pada orang yang engkau halangi. Tidak ada yang dapat menahan apa yang engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan apa yang engkau tahan. Dan tiada bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisimu. Itu arti Allahumma la mani'a lima ataita. Jadi yang diucapkan setelah zikir, setelah salat ini, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Sedangkan maknanya, syarahan zikir tersebut adalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangimu. La mani'a. La di sini huruf lam
النكر

nafiah lil jins, menunjukkan tidak ada, bukan hanya sebatas orang, semuanya tidak ada. La mani'a, tidak ada orang, tidak ada siapapun, tidak ada malaikat, tidak ada satupun yang dapat menahan dari sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan seseorang Allah berikan, maka tidak ada yang bisa ditahan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan pemberian Allah itu kepada orang lain. Allahumma nala man ma'adaita. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menahan pemberian kepada orang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya. Menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki mutlak. Dialah yang memberi, dialah yang menahan. Dialah yang menurunkan, dialah yang menaikkan. Dialah yang mengangkat dan dialah yang menjatuhkan. Dialah yang menghinakan dan dialah yang mengagungkan seseorang. Sama halnya dengan surat Ali Imran, Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Katakanlah hai Muhammad, ya Allah, Zat yang memberikan kerajaan kepada orang yang dia kehendaki dan menahan pemberiannya kepada orang yang dia kehendaki, mengagungkan orang yang dia kehendaki dan menjatuhkan orang yang dia kehendaki. Dan ini seakan-akan ucapan yang seperti ini diucapkan oleh seorang muslim setelah selesai sholatnya, memberikan isyarat bahwa ibadah yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak akan mengurangi rizkinya. Sebagian orang memahami bahwa ibadah akan mengurangi rizkinya, sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia telah mengucapkan zikir tadi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Dua orang pedagang di pasar. Yang satu ketika mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, dia pergi ke masjid. Dan yang satu lagi, dia tetap sibuk berjual beli di pasar. Menurut akal atau menurut zahir manusia, orang akan menilai bahwa yang akan mendatangkan keberuntungan adalah orang yang disibukkan di pasar. Tapi orang yang menutup kedainya kemudian pergi ke masjid, dia merugi. Akan tetapi itu terbantahkan dengan zikir yang selalu diucapkan oleh setiap muslim. Bahwasanya Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ibadah yang kita berikan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendatangkan kerugian sedikit pun. Dan kalau seandainya memang Allah ingin mendatangkan keuntungan kepada kita. Akan tetapi jika seandainya Allah memang menahan rizki dari kita, duduk pun 24 jam di kedai itu tidak akan datang rizki juga. Kalau Allah memang sudah mau. Nah ini zikir sangat luar biasa kalau seandainya dihayati. Dipahami. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u. Jadi jangan menjadi penghalang ibadah. Jangan kita merasakan ibadah menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan rezeki. Tentang masalah rezeki, Allah Subhanahu wa taala terangkan, innallaha qasamal akhlaqa kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rizki.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki fi man ahabba wa fi man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia sukai dan kepada orang yang tidak Dia sukai. Tetapi Allah tidak akan memberi akhlak kecuali kepada orang yang Dia sukai. Akhlak, iman, Islam Allah memberikan kepada orang yang hanya Dia sukai. Sedangkan rezeki bagi-bagi sama-sama. Orang kafir dapat, orang muslim dapat. Apa gunanya orang kafir, orang muslim dapat? Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih banyak dapat daripada orang muslim. Gunanya menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW, "Law kanatid dunya tusawi janaha ba'udha?" Jika seandainya dunia sama harganya dengan satu sayap nyamuk, tidak niscaya masaqa kafiran qat ala wajhil ard, ala wajhil ard kafiran qat. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan satu teguk air minumkan kepada orang-orang kafir. Jika seandainya harga seharga itu. Suatu hari Rasulullah SAW, bahkan harga di mata Allah SWT, dunia di mata Allah SWT, lebih hina daripada bangkai keledai dari pandangan manusia. Suatu hari Rasulullah SAW melewati dengan para sahabatnya bangkai keledai di tepi jalan. Yang kakinya sudah mengangkang ke atas, kemudian perutnya sudah mulai gelembung dan lalat sudah mulai mengerunginya. Apa kata Rasulullah SAW, siapa yang mau membeli bangkai keledai ini dengan 10 dirham? Apa kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa kami harus membeli dengan harga 10 dirham? Diberi pun kami tidak mau mengambilnya. Apa kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa dunia jauh lebih hina di mata Allah SWT. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi kehidupan dunia ini untuk orang kafir dan muslim. Maka orang kafir dia mendapatkan harta sebagaimana orang muslim mendapatkan harta. Tergantung niat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita baca ini adalah pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memutlakkan tasarruf bergerak. Kalau seandainya kita tidak mempunyai pemahaman yang baik dalam permasalahan seperti ini, maka akan sempit dunia bagi kita. Maka akan gelap dunia bagi kita. Setiap orang mendapatkan rezeki, sempit kita, sedih kita. Dan begitu sebaliknya. Kan tapi kalau seandainya kita tahu bahwa pemberian rezeki adalah hak mutlak Allah, tidak bisa kita tahan dengan kebencian kita dan tidak bisa kita berikan kepada orang dengan kesukaan kita, tidak bisa. Semuanya adalah milik mutlak Allah. Seseorang yang dahulunya sama-sama kerja sama kita, kemudian dia melonjak pangkatnya, kedudukan. Apakah Anda bisa memberhentikan dia turun derajatnya sama seperti Anda? Enggak bisa. Allah yang mutlak memiliki. Nah, itu bisa apa? Ketika kita membaca ini, Allahumma la mani'a wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minka. Ah, di dalam zikir-zikir seperti ini kita belajar. Kita belajar menguasai diri. Siapa yang tidak sedih ketika melihat kawan sama-sama pengajian atau semacamnya yang dulu sama-sama mendaftar di Indah Kiat, tiba-tiba dia melonjak kehidupannya. Sudah membeli ini, membeli itu. Kita masih pada sepeda ontel juga. Rasa dendam, bukan dendam sih, marah enggak juga. Akan tapi kenapa ini? Kenapa kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia diberikan? Maka kita bacakan ayat ini, zikir Allahumma la mani'a lima ataita.
wala mu'tiya lima mana'. Mungkin begini rezeki saya baru. Mungkin begini Allah maunya saya dah. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin mengayakan seorang, butuh waktu cuma satu menit. Dan ingin memfakirkan seseorang, butuh satu menit. Kekayaan bukan standar kasih cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang. Makanya harus kita pahami tentang masalah seperti ini. Nah, dari mana? Dari zikir dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama kita mengatakan, kalau seandainya engkau dapatkan orang-orang berlomba-lomba denganmu dengan dunia, maka berlomba-lombalah dengannya dengan akhirat. Ketika dia anjak berlomba, ayo pacu-pacuan kita, mana kita cepat punya rumah, ayo pacu-pacuan kita, mana yang cepat kita punya mobil, ayo pacu-pacuan kita, mana yang paling banyak istri kita. Ini begitu misalnya taruhlah. Maka coba lihat pacu-pacuan sama dia dengan akhirat. Kalau seandainya orang menyebutkan kenikmatan dunia, Anda sebutkan kenikmatan akhirat yang Anda dapatkan. Nah, ini insyaallah terobati. Karena hal ini tidak di tangan kita. Orang itu kaya bukan karena kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa dia kaya. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Itu yang kita pahami dari zikir yang seperti ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seandainya kita mengerti bahwa Allah yang memberi dan Allah yang menahan, kenapa kita begitu kuat bergelayutan di dalam mencari sebab? Kenapa kita begitu rapuh bergelayutan dengan pemilik sebab? Pemilik sebab itu siapa? Allah. Kalau seandainya Allah memberi dan menahan, kenapa kita tidak bergelayutan kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita harus mati-matian mencari sebab? Dan ini kadang-kadang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Seorang ingin sesuatu yang dia inginkan di dunia, dia cari semua sebab-sebab apa yang dia inginkan di dunia tersebut. Mati-matian dia dapatkan. Sampai-sampai ketika dia mentargetkan mobil dalam 10 tahun atau dalam 5 tahun, semuanya diletakkannya mobil yang dia bayangkan tersebut. Di kamar tidurnya mobil. Sarana dibuat jerat diperbanyaknya, dipasang jerat banyak-banyak. Dibuat dicari sebab supaya dia. Satu yang dia lupakan. Pemilik sebab, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya pemilik sebab tidak mau memberikan sebab kepada kita, apakah kita tidak? Makanya harus diikatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak contohnya di dalam kehidupan. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ketika dia minum air zam-zam, dan kita tahu minum air zam-zam adalah salah satu yang memustajabkan doa. Kemudian dia bilang, ya Allah, dia minum dua kali. Ya Allah, jadikan saya ilmu saya, tujuannya untuk menuntut ilmu. Jadikan saya seperti Zahabi. Zahabi, Imam Hadis. Zahabi dialah yang dikatakan oleh ahli sejarah. Jika seandainya diletakkan orang dari zaman Rasulullah sampai zamannya di atas sebuah dataran datar, kemudian dia bisa menyebutkan satu persatu nama orang tersebut. Karena dia adalah Imam Jarh wa Ta'dil. Kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Hajar doanya. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, dia lebih hebat daripada Zahabi. Dan yang kedua dia berdoa, ya Allah, saya minum air zam-zam ini untuk haus saya nanti di akhirat. Dan Allah alam apakah ini dikabulkan. Tapi yang jelas bagaimana Allah mengabulkan yang pertama, mudah-mudahan Allah mengabulkan yang kedua. Jadi dia ikatkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Berapa waktu yang lalu saya membaca kisah salah seorang ulama besar. Yang dia dikenal sebagai Imam Masyriq. Waktu itu sezaman dengannya dengan Imam Maghrib. Imam Timur dengan Imam Barat. Imam Maghrib adalah Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Masyriq adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia dikenal. Kenapa mereka disebut Imam Masyriq, Imam Maghrib? Karena yang satu tinggal di Timur, yang satu tinggal di Barat. Imam Khatib Al-Baghdadi tinggal di Baghdad. Ibnu Abdul Bar tinggal di Andalus. Di Maghrib. Di Maghrib ya. Dia tinggal di Maghrib. Mereka meninggal dalam satu masa. Saya membaca sejarah Khatib Al-Baghdadi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah dunia. Ya Allah, saya ingin mendapatkan kekayaan 1,000 dinar. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir, Allah mustajabkan doanya. Saya kemarin hitung-hitung uang 1,000 dinar. Berapa itu uang 1,000 dinar? 20 dinar itu satu nisab, 10 juta. 20 dinar. Berarti kalau 1,000 dinar berapa dia minta uang kepada Allah? Hah? 1 M. Apa kata Ibnu Katsir? Allah kabulkan doanya. Antum minta berapa uang sama Allah? Sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya berdoa di dalam sujud saya sampai garam dapur rumah istri saya. Saya minta kepada Allah. Nah, kita sering bercerita kepada manusia yang tidak ingin diminta-minta bilangan jumlah, tapi kita tidak pernah meminta jumlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1,000 dinar dia minta. Tapi jangan pula balik minta-minta banyak-banyak. Tapi kebiasaan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada zat yang tidak menolak minta. Zat kalau seandainya tidak diminta dia akan marah, dialah Allah. Berbeda dengan manusia, zat yang kalau orang yang kalau diminta malah marah. Kenapa kita meminta kepada orang yang marah di saat kita tinggalkan zat yang kalau seandainya kita tidak meminta dia akan marah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mustajab. Dan sangat kagum juga saya dengan doa Khatib Al-Baghdadi. Allah kabulkan doa 1 miliar. Pernahkah Anda membayangkan Anda mendapatkan uang 1 miliar? Mungkin tidak. Dan tapi bisa saja dengan doa Anda Allah kabulkan. Jika seandainya itu di dunia, maka mintalah, perbanyaklah permintaan yang lebih afdal dan lebih baik dari itu, yaitu tentang masalah akhirat. Allah akan kabulkan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Mungkin saya sudah sebutkan hadisnya. Allah katakan di dalam hadis kursi, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, jika seandainya aku kayakan dia, maka akan rusak agamanya. Makanya aku jadikan dia apa? Fakir. Dan sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, jika seandainya aku miskinkan dia, akan rusak agamanya. Makanya Allah jadikan apa? Kaya. Kemudian ditimpali oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa Anas bin Malik adalah orang yang mana jika engkau fakirkan akan rusak agamanya, maka kayakanlah dia. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya Anas bin Malik adalah di antara hamba-hambamu yang mana kalau engkau fakirkan dia akan rusak agamanya, maka kayakanlah dia. Allah kayakan dia. Jadi Allahumma la mana. Jadi poin yang kedua adalah pegang penyebab sebab. Sudah itu Rasulullah SAW di sini layak dijelaskan tentang masalah larangan-larangan lagi. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang manusia dari qil wal qal. Qil wal qal adalah di sini disebutkan qil wal qal
yaitu saling berdebat dengan perdebatan yang sengit. Jadi Rasulullah SAW melarang orang berdebat, debat kusir. Tapi juga qil wal qal bermakna mengambil berita dari orang, cerita burung, kemudian kita menyebarkannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i itsman ay yuhaddits bima sami'a. Cukuplah bagi seseorang sebuah dosa menceritakan semua yang dia dengar. Sebagian orang memang punya tipe seperti ini. Dia suka sekali cerita burung ini dia sangat gandrung. Tapi kalau cerita tikus dia enggak suka. Maksudnya kalau seandainya cerita yang sudah jelas-jelas, dia enggak mau. Dia mau cerita yang tersudut-sudut, yang tersembunyi-sembunyi, dia sebarkan, kemudian menjadi isu, menjadi fitnah, menjadi pembicaraan yang tidak baik. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, tawalla kibrahu. Orang yang menyebarkan isu adalah orang yang membawa berita yang tidak benar. Bisa-bisa saja dia adalah orang yang membawa namimah dari orang lain. Makanya Rasulullah melarangnya. Qil wal qal. Dan juga Rasulullah SAW melarang manusia idha'atul mal. Membuang-buang harta. Membuang-buang harta bukan berarti Anda dapat gajian sekarang terus dibuang ke jalan. Itu belum ada orang yang buang-buang begitu. Harta itu disebutkan oleh para ulama dibagi mereka dengan bagi berapa bagian. Pertama, harta yang Anda sedekahkan. Tapi ini umum. Sedekah pun makna umum. Yang kedua, yang saya maksud sedekahkan yaitu ke jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, harta yang Anda infakkan untuk diri Anda. Yang ketiga, harta yang Anda infakkan, Anda keluarkan untuk tamu dan ibnu sabil. Dan yang keempat, harta yang Anda infakkan untuk menutupi sosial Anda. Empat. Ini dibagi, wallahu a'lam, dibagi oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Selain dari yang empat ini, wallahu a'lam, ini termasuk pemubaziran. Kalau seandainya Anda tidak infakkan di jalan Allah, maka untuk diri Anda. Kalau untuk diri Anda dalam artian Anda dan keluarga dan anak-anak jelas. Kalau tidak begitu, untuk tamu dan orang sedang musafir. Kalau tidak begitu, tutup harta Anda untuk menutupi status sosial Anda. Kadang-kadang sebagian harta memang kita butuh pemberian, tapi tidak niat ibadah kadang-kadang. Ada kebetulan orang iuran, memang sih masalah dunia, tapi kalau kita tidak memberi, akan mendapat celaan manusia. Beri aja. Selagi dia positif. Nah, selain dari itu pembaziran. Itu dalam pembagian satu sisi. Pembagian satu sisi, sesuatu yang berlebihan keluar dari batasnya disebut mubazir. Membuang-buang harta. Dan batasannya, sesuatu yang Anda butuhkan itu tidak mubazir. Kan, tapi sesuatu yang Anda tidak butuhkan, Anda beli, itu adalah mubazir. Yang ketiga, poin yang berikutnya tentang masalah ini, bahwa
di dalam membuang-buang harta, di dalam masalah larangan Rasulullah SAW membuang-buang harta, juga dimasukkan oleh Islam tentang seseorang yang tidak tahu menggunakan hartanya dengan baik. Orang yang tidak menggunakan hartanya dengan baik. Kemudian dia gunakan kepada yang tidak berarti, juga termasuk idha'atul mal, membuang-buang harta. Ya. Dan juga larangan yang berikutnya, kasrutu su'al, banyak bertanya. Maksudnya bisa saja banyak, kasrutu su'al mempunyai dua makna. Banyak meminta, bisa juga banyak bertanya. Kedua-duanya tercela. Banyak bertanya dalam artian nyinyir. Makanya di dalam adab menuntut ilmu, baik bertanya adalah setengah dari ilmu. Husnul su'al nisful ilm. Akan tetapi yang terlarang banyak bertanya. Dan juga ini terlarang. Di antara yang terlarang juga, di antara kasratus su'al, banyak meminta. Selalu meminta kepada orang, juga ini tidak baik. Sifat yang harus dihindari. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang durhaka kepada ibu. Dan jelas masuk di dalamnya durhaka kepada orang tua. Hukukul ummahat. Durhaka kepada ibu, kepada orang tua, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jangan katakan kepadanya kata uff, dan janganlah hardik mereka berdua. Ucapkanlah ucapan yang baik. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan fasilitas yang sangat banyak di dunia sebelum di akhirat. Orang yang biasanya berbakti kepada kedua orang tua, biasanya Allah kayakan dia. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, biasanya Allah jaga dirinya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah mustajabkan doanya. Orang yang berbakti kepada orang tua, Allah mudahkan urusannya. Yang saya sebutkan dari empat poin ini semuanya ada contoh. Banyak contohnya yang tidak mungkin kita terangkan satu persatu. Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tua. Kelebihannya dia mustajab doanya. Allah bukakan kepadanya pintu rezeki, orang yang berbakti kepada orang tua. Makanya seharusnya seorang muslim berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Pembahasan tentang masalah berbakti jelas bukan pembahasan pada kita sekarang. Wa'dul banat, juga larangan Rasulullah SAW menguburkan anak hidup-hidup. Menguburkan anak hidup-hidup karena takut dia mendapatkan makan bersama kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah bunuh anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki kalian dan mereka. Dalam ayat lain dikatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Makanya tidak dibenarkan seorang muslim menjarangkan anaknya dengan alasan takut tidak mendapatkan rezeki
makan dan semacamnya. Tidak dibenarkan. Dan dia termasuk bentuk dari wa'dul banat. Jika seandainya seseorang menjarangkan anaknya dengan niat takut seperti itu. Makanya sebagian para ulama menyebutkan, bahkan dia hadis, orang yang melakukan azal, mencabut ketika sudah sampai klimaks, disebut azal, ketika berhubungan suami istri, sebagai wa'dul khafi, menguburkan anak secara tersembunyi. Dan azal hukumnya makruh tanpa seizin istri. Kenapa? Karena dengan azal begitu ada unsur takut melahirkan anak karena takut tidak makan. Nah, yang jelas para ulama kita mengatakan kalau seandainya menjarangkan anak karena takut tidak makan, maka hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Wa man'in wahad. Bahwasanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menahan hartanya dan rakus pada harta orang lain. Itu mana wahad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke atas, pelit, bakhil. Uangnya di sakunya terus enggak pernah keluar, uang orang keluar, bakhil. Akan tetapi rakus, sudah bakhil rakus. Menimbang dengan dua timbangan. Kalau mengambil, dia mendapatkan banyak. Kalau dan begitu seterusnya. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun. Kalau seandainya ditimbang untuk dirinya, dia tambahkan. Fa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau seandainya dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Ini tamak. Dan ini tidak dibenarkan. Mana wahad. Jadi ini yang terlarang di dalam hadis yang kita terangkan. Dengan demikian kita cukupkan. Dan kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang. Selamat. Di dalam melakukan salat sunat pada malam hari itu macam-macam namanya. Ada namanya salat lail, salat malam. Ada namanya salat tarawih, salat tarawih. Ada namanya lagi salat tahajud, salat tahajud. Min al-lail fa tahajjat bihi nafilatan lak. Ada namanya salat witir, ada namanya salat fajar. Itu semuanya salat yang malam hari. Nah, salat malam dia umum. Salatul laili umum. Di dalam salat malam itu ada salat tahajud, ada namanya salat witir, ada salat fajar. Itu disebut salat malam. Dan Rasulullah SAW melakukan salat malam. Karena bisa saja Rasulullah SAW melakukan salat witir atau semacamnya. Kalau salat tahajud itu sebuah istilah yang mana salat tersebut biasanya dilalui dengan tidur. Salat yang tidak dilalui dengan tidur disebut salatul lail atau salat tarawih. Dan tapi salat tarawih ini biasanya salat yang dilakukan pada malam hari bulan Ramadan. Tapi kalau namanya sholat tahajud biasanya di
selingi atau sebelumnya tidur. Wallahu ta'ala. Ya, jadi sholat sunat yang tidak dengan tidur itu disebut sholat lail, sholat malam. Akan tapi semuanya bagaimanapun bentuknya, sholat malam dimulai dari sudah isya sampai subuh. Di dalamnya ada sholat tahajud, di dalamnya ada sholat sunat malam, di dalamnya ada sholat witir, ada sholat tarawih, ada sholat fajar. Ya Allah ta'ala. Ya. Sunnah minum air zam-zam pertama minum air zam-zam sangat dianjurkan ketika setelah tawaf. Tawaf di Ka'bah jelasnya. Jika seandainya kita tidak dapat tawaf, maka kita minum air zam-zam. Biasanya kita dapatkan dari orang-orang yang datang dari Mekah. Dan di dalam melakukan sunnah tersebut kita baca bismillah sebagaimana kita dalam makan dan minum. Dan yang kedua, kita berdoa dahulu sebelum minum. Berdoa dahulu dalam sebelum minum. Kemudian kita minum tiga tugukan. Satu, dua, tiga, habiskan. Dalam sekaligus. Tiga tugukan. Satu, dua, tiga. Baik itu banyak maupun sedikit. Kalau ya semampunya lah. Kalau sebetulnya. Kalau kata kita di Makkah, setelah diteguk tiga kali berdoa sebelumnya, kita basahkan rambut, badan dan semacamnya dengan air zam-zam. Kalau sekarang kalau Anda basahkan orang marah diusirnya Anda. Ya itu di antara adab minum air zam-zam. Air zam-zam mustajab. Orang yang minum air zam-zam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Silakan Ustaz. Ya, itu sejauh pengetahuan saya itu setelah salam. Berbeda pada malam Lailatul Qadar itu ketika sujud. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, apa yang harus diperbanyak dibaca oleh seseorang ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama berselisih tentang makna dubur. Dubur yang saya maksud adalah bahwasanya Rasulullah berdoa dubura kulli shalah itu sebagian ada yang menafsirkan setelah salat, sebagian ada yang menafsirkan sebelum salam ada doa setelah tahiyat. Pertanyaannya Ustaz Urfa, apakah baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebelum salam atau setelah salat? Yang saya tahu setelah salat, kan lebih jika seandainya dibaca di kedua tempat, insyaAllah tidak masalah. Karena kedua-duanya mempunyai dua makna yang ihtimal. Ada dua kemungkinan. Kan lebih jelas, jika seandainya dia mengandung zikir seperti ini, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta, maka dubur di sini artinya setelah. Kan tapi jika seandainya dia mengandung doa, maka dubur di situ bermakna sebelum. Kan tapi ini juga pembahasan yang belum saya dalami secara detail. Dan perselisihan para ulama cukup kuat dalam masalah ini. Itu yang bisa saya tahu. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Imunisasi. Itu imunisasi bayi itu masuk dalam kategori antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui dari tentang perkara dunia kalian.
dan itu jelas kembalikan kepada ahlinya. Idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Makanya tentang masalah imunisasi ini kembalikan kepada yang punya ilmu dalam masalah ini tentang maslahat dan mudaratnya. Cuma Islam memberikan garis besar. Jika sesuatu itu mudaratnya besar, maka hukumnya bisa jatuh haram. Kan tapi jika seandainya maslahatnya besar, maka itu dianjurkan. Apalagi sekarang banyak virus-virus menimpa anak-anak yang memang membuat orang tua harus hati-hati dan harus mencari sebab untuk jauh dari virus ini. Ada namanya virus polio, ada namanya virus, banyak-banyaklah hal-hal yang kita tidak tahu. Kan tetapi itu kembali kepada pendapat ahli. Kita ahli agama tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. Ini kembali kepada antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya Allah taala. Ya. Silakan tadi ada yang bertanya. Kalau seandainya kita salat tahajud tidak boleh setelah azan subuh. Salat tahajud sebelum orang azan. Setelah azan sudah tidak ada salat tahajud. Makanya mustahil kalau seandainya orang salat subuh kita baru salat tahajud, kecuali kita tidak tahu waktu. Kita sangka jam 2, kiranya udah jam 5. Karena dalam hal itu apa yang harus kita lakukan? Kita hentikan sholat kita, langsung kita sholat berjamaah. Iya. InsyaAllah ta'ala. Iya. Akan tapi kalau seandainya kita mengetahui waktu sempit, orang sebentar lagi akan adzan subuh, maka kita lakukan sholat witir dan kita cukupkan sholat tahajud kita atau sholat malam kita dari apa yang kita peroleh, kemudian kita witirkan. Rasulullah SAW bersabda, ija'alu akhiru ahadikum bil-layli witra. Jadikan akhir bis-salati, ija'alu akhiru ahadikum bil-layli witra. Jadikanlah akhir dari malam kalian, yaitu dengan salat witir. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk akhir malam kita dengan ditutup dengan salat witir. Jadi kalau seandainya kita tahu waktu sangat sempit, maka kita tidak salat malam. Kalau kita sudah sholat malam cuma 2 rakaat atau 4 rakaat, kita cukupkan sampai di sana, kemudian kita sholat witir. Ya, wallahu ta'ala alam. Silakan. Menguburkan, ya, ini banyak sekali larangan yang harus. Jadi kalau seandainya apa, ada istilah dalam surat Al-Ma'un, dilarangnya kita makan harta anak yatim, berarti Ustaz membakarnya boleh. Itu sama dengan seperti itu. Bahwasanya kenapa larangan wa'dul banat, anak-anak dikubur, larangan Rasulullah SAW melarang menguburkan anak wanita, bukan berarti anak laki-laki boleh dikuburkan. Takut kita jadi Fir'aun nantinya. Iya kan? Kalau Fir'aun wa'dul awlad, menguburkan hidup-hidup anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Akan tetapi istilah syariat biasanya menggunakan sesuatu yang terbiasa di saat itu. Waktu zaman jahiliyah orang biasa menguburkan anak perempuan. Kenapa biasa dikuburkan? Oleh kenapa orang-orang jahiliyah menguburkan anak perempuannya? Hah? Kenapa? Karena malu. Kenapa malu? Orang-orang jahiliyah semacam Abu Lahab, Abu Jahal, malu anaknya nantinya berselingkuh. Malu anaknya berpelukan dengan laki-laki lain. Malu anaknya celananya pendek. Malu anak perempuannya
disko di jalan-jalanan itu yang di tempat waliman. Makanya dia bunuh daripada membunuh. Jadi tujuan orang-orang jahiliyah ini sangat mulia. Sangat mulia. Nah, anak-anak kita dihidupkan oleh sebagian orang tuanya berbangga dengan itu. Bayangkan musibah. Abu Lahab dalam masa ini jauh beradab beri sebagian kaum muslimin. Karena ini tabiat Arab waktu itu, mereka sangat menjaga akhlak yang dikembangkan nantinya oleh Islam. Penghormatan terhadap wanita. Nah, karena kebiasaan itu dilakukan oleh jahiliyah adalah menguburkan anak-anak perempuan, maka disebutlah sesuatu yang biasa itu setelah hal yang terlarang. Bukan berarti sesuatu yang tidak terbiasa tidak terlarang juga. Yang terbiasa waktu itu menguburkan anak-anak, maka disebutlah wa'dul banat. Dan itu ada di dalam istilah bahasa. Di dalam istilah bahasa, ibu bapak, bahasa Arab menjadi abawani. Abawani adalah disebut kedua orang tua. Padahal abawani itu kata-kata abun, bapak, dua orang bapak. Mestinya artinya dua orang bapak. Tapi kenapa? Karena bapak dominan daripada ibu, maka dikalahkan ibunya menjadi bapak. Abu Bakar dan Umar mendapat gelar Umarani. Dua Umar. Kenapa Umarani? Karena dominan Umar, maka disebut Umarani. Air dengan korma disebut dengan aswadani, dua yang hitam. Jadi sesuatu yang dominan mengalahkan yang tidak dominan, dan disebutkan kata-kata seperti itu. Jadi itu biasa digunakan di dalam istilah Arab dan semacamnya. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Sebenarnya silakan. Zikir baik setelah sholat maupun tidak sholat itu dianjurkan dengan jari. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْتَقَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sesungguhnya jari-jari ini nantinya akan bersaksi nanti kita di hari kiamat. Nah, orang yang menggunakan zikir dengan tasbih, dia akan merugi dan tidak mendapatkan keutamaan seperti ini, yaitu menjadi saksi nantinya. Dan dia tersyabuh dengan orang kufar, dari orang Hindu, Buddha dan semacamnya, dan orang musyrikin. Dan dia termasuk yang disela oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihat seorang tua yang berjalan ke masjid membawa tasbih, kemudian dia putuskan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Waddah di dalam kitab An-Nahyu 'anil Bid'ah, larangan dari bid'ah, hadis tersebut, dan hadis itu sahih. Jadi kita katakan afdal baginya untuk tidak menggunakan tasbih. Ya Allahu ta'ala. Silakan. Salat Isya batas akhirnya adalah pertengahan malam. Dan itu batas akhirnya. Di dalam kitab, awal kitab waktu-waktu salat, di dalam Syarah Umdatul Ahkam, kita telah terangkan bahwa dia adalah mazhab Imam Malik rahimahullah. Bahkan dia adalah mazhab jumhur. Mereka mengatakan bahwa akhir dari salat Isya adalah pertengahan malam, yaitu jam 12 lebih kurang. Nah, orang yang melakukan salat lebih dari jam 12 berarti dia telah melakukan salat di luar waktunya. Orang yang melakukan salat lebih dari jam 12 berarti dia telah melakukan salat di luar waktunya, dan termasuk telah menyia-nyiakan salatnya.
kecuali dia lupa atau tertidur, dia mendapatkan uzur dari Islam. Allah Ta'ala. Ya. Silakan. Salat apa itu? Salat sunnah setelah salat fardu, salat nafilah. Oh iya, di dalam hadis disebutkan tidak dibenarkan seseorang melakukan salat sunnah di tempat dia melakukan salat fardu kecuali dia berpindah atau dia berbicara dengan saudaranya. Hukumnya sunnah. Sunnah supaya orang jangan menyangka bahwa dia melakukan salat wajib. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Iya, seharusnya apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, orang-orang yang ingin melakukan salat sunnat, bahwa hak mereka adalah dinding-dinding dan tonggak-tonggak. Barang siapa yang ingin melakukan salat sunnat, seyogianya dia mencari tempat-tempat yang seperti itu. Dan seyogianya juga dia tidak harus mengganggu saudaranya yang sedang berzikir. Jika seandainya memang mereka merasa terganggu, kecuali saudara yang memang dia kenal bahwa itu sudah sunnah. Jadi dia cari tempat-tempat yang kosong, lapang, di mana dia bisa sholat. Kan tapi menggeser saudaranya, apalagi saudaranya tersebut tidak mengetahui hukum tersebut, akan terjadi permasalahan yang dia tidak inginkan. Jadi kalau seandainya ingin melakukan sholat sunnah rawatib, maka kata Umar bin Khattab, sungguhnya tiang-tiang yang berhak adalah orang yang melakukan sholat. Jadi kalau seandainya memang ada orang yang duduk sana sedang berzikir, boleh kita minta dia bergeser, walaupun dia sedang khusyuk, karena tiang dan sudut-sudut dinding milik orang-orang yang melakukan salat. Akan lebih jelas, ini tidak harus bertengkar. Seharusnya seorang muslim harus layin, lembut, dan tidak mengganggu saudaranya dengan mencari tempat. Dan alhamdulillah tempat sangat banyak sekali. Dan juga solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW bukan satu, harus berpindah. Kan tapi kalau seandainya kita tidak bisa berpindah, sekurang-kurangnya kita bercakap dengan saudara kita yang bersebelah atau siapa saja, kemudian baru kita melakukan sholat di tempat itu. Ya, Allah Ta'ala. Silakan. Kelima-limanya memakai apa? Surat. Membaca surat. Kelima-limanya membaca surat semua. Sebagaimana ketiga-tiganya membaca surat. Ketiga-tiga kita baca surat. Kelima-lima kita baca surat. Ketujuh-tujuh kita baca surat. Dan begitu seterusnya. Tidak seperti sholat maghrib atau sholat isya. Allah Ta'ala alam. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggal.

0: Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Taala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.
3: ما يقول إذا سمع

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya, dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti pada Pekan Baru. Menyimak kajian bersama Ustaz Afrizal LCMA fillah taala, melanjutkan pembahasan kajian ilmiah Sirah Nabawiyah. Lanjutan dari pembahasan kitab Sirah Nabawiyah akan kita dengarkan bersama kembali. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung ke Hotel Islam. Semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ada ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ilina Allah an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda wa huwa waliyu dzalika wal qadir alaih. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia tersebut kita masih bisa melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian salawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengambil beberapa hukum, hikmah dan pelajaran tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan hadis dari Ummuna Aisyah tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Faja'ahul malak, lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Qala ma ana biqari, Nabi kita menjawab, saya enggak bisa membaca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani. Malaikat menarikku, merangkulku dengan kuat sehingga aku merasakan sulit untuk bernafas, lalu melepaskannya. Faqala iqra, bacalah wahai Muhammad. Qultu ma ana biqari, saya enggak bisa membaca. Qala فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني. Lalu malaikat menarik dan merangkulku dengan kuat sehingga aku merasakan kesusahan, lalu melepaskannya. فقال اقرأ, bacalah wahai Muhammad. فقلت ما أنا بقارئ, saya enggak bisa membaca. فأخذني فغطاني ثالثة ثم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lalu malaikat menarik dan merangkulku untuk ketiga kalinya, lalu baru beliau membacakan kepada Nabi kita, اقرأ بسم ربك الذي خلق, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Khalaqal insana min alaq, Dialah zat yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan ilmu melalui perantara pulpen atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Inilah ayat atau 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Al-Quran yang datang kepada Nabi kita Muhammad adalah dibawa oleh Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril langsung mendengarnya dari Allah. Allah berbicara dengan suaranya. Kemudian beliau turun dan membawanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan sebahagian yang dikatakan oleh orang-orang yang memegang sanad Al-Quran. Mereka mengatakan dari gurunya, dari Jibril, dan dari Laut Mahfuz. Bukan dari Allah. Kenapa mereka mengatakan yang demikian? Karena mereka mengingkari Allah itu berbicara. Oleh karena itu, ulama mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Malaikat Jibril, Jibril langsung mendengarnya dari Allah. Allah berbicara dengan suaranya. Kemudian baru turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah katakan, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bilhaq. Katakanlah wahai Muhammad, Ruh Kudus Jibril yang telah menurunkan Al-Quran itu dari sisi Rabbmu dengan benar. Dalam ayat yang Allah katakan, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Turunnya Al-Kitab atau Al-Quran ini dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dari sisi Allah Rabb semesta alam. Karena ulama mengatakan, kalaulah sekiranya Al-Quran itu diambil oleh Malaikat Jibril dari Laut Mahfuz, bukan langsung dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Taurat jauh lebih mulia dari Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa Taurat itu ditulis oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran langsung didengar oleh Malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara. Ada suara yang didengar oleh Jibril. Kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Iqra. Ayat ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya ilmu di dalam Islam merupakan lambang dan simbol yang sangat mulia. Ilmu merupakan simbol dan lambang yang sangat mulia di dalam syariat Islam. Makanya di sini Allah memulai dengan Iqra, Bacalah. Sekalipun perintah ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun perintah ini juga ditujukan kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk belajar dan menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama Allah. Dan kita mengetahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kehidupan jahiliyah sebelumnya. Mereka tenggelam dalam kesesatan, kebatilan, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan juga muamalah. Lalu Allah turunkan firman-Nya yang berhubungan dengan Iqra, mengingatkan mereka, para sahabat, dan juga orang-orang yang datang setelahnya, tentang pentingnya ilmu dalam Islam. Karena ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah memerintahkan sekalian mengajarkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan ilmu. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, "Law kana syai'un, law kana hunaka, aw law kana syai'un asyrafa min al-'ilmi, la amara Allah nabiyahu an yas'alahu al-mazida minhu, kama yas'aluhu an yastazida min al-'ilmi." Kata Imam Al-Qurtubi, kalaulah sekiranya ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh, maka Allah pasti memerintahkan Rasul-Nya meminta itu kepada Allah, sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan ilmu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Mengangkat derajat orang yang menuntutnya di dunia dan di akhirat. Makanya ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk diminta. Dan ini merupakan ayat pertama yang ditujukan kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya yang berkaitan dengan ilmu. Namun kalau kita lihat sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita sekarang jauh lebih butuh kepada ilmu. Kita sangat butuh kepada ilmu. Kenapa kita katakan demikian? Karena sesungguhnya ilmu termasuk perkara yang akan selalu berkurang dan tidak akan pernah bertambah dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain. Ilmu, sesuatu yang akan berkurang dan tidak akan pernah bertambah. Berbeda dengan perkara-perkara dunia lainnya. Makanya di sini Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk menambah ilmu atau meminta tambahan ilmu kepada Allah. Dan juga memerintahkan kita untuk belajar dan belajar. Kenapa? Karena ilmu sesuatu yang pasti akan berkurang. Tidak akan pernah bertambah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, sesungguhnya Allah tidak akan langsung mencabut ilmu itu dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Apabila tidak ada lagi yang tersisa orang yang berilmu, orang-orang pun menjadikan pemimpin mereka dari orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya dan dia menjawab tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Enggak akan bertambah. Allah akan mencabut ilmu dengan meninggalnya para ulama, dengan mewafatkan mereka. Makanya ulama mengatakan kepada kita, hadis ini seharusnya semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Kalau sekiranya ilmu sudah semakin sedikit, maka yakinlah kerusakan di mana-mana. Maka dalam hadis yang lain akan banyak terjadi pembunuhan. Kerusakan di mana-mana. Maka inilah di antara salah satu hadis yang memotivasi salafun as-salih untuk belajar dan menuntut ilmu yang berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ilmu itu besok secara keseluruhan akan Allah cabut? Tidak. Kata ulama sebahagiannya. Min asyaratis sa'ah an yakillal ilmu wa yadharal jahlu, kata Rasulullah. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, ilmu semakin sedikit dan munculnya kebodohan di mana-mana.

dan yakbaluha minhu. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, bahwa akan ada orang-orang yang membawa zakat hartanya, ditawarkan kepada orang-orang, tidak seorang pun yang mau menerimanya. Dalam hadis yang lain dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Pasti akan datang masanya, kata Rasulullah, orang akan berkeliling, coba lihat, yatuf, tawaf, mondar-mandir dari sini ke sana, dari ujung ke pangkal, menawarkan zakatnya, bukan uang tetapi berbentuk emas. Tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kenapa? Semuanya kaya, harta melimpah. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-mal wa fi. Tidak akan datang hari kiamat sampai harta itu melimpah, banyak dan melimpah. Ini yang berhubungan dengan dunia. Namun ilmu Allah cabut dengan meninggal, dengan mewafatkan para ulama. Mungkin Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah bertanya, Ustaz, tetapi kita lihat ilmu bertebaran, buku-buku dicetak di internet, bisa kita dapatkan ilmu? Iya, yang diangkat bukan hanya ilmu, tetapi amalnya juga. Kita temukan seseorang berilmu namun tidak kelihatan dari sosok tubuhnya pengamalan dari ilmu tersebut. Allah angkat. Itu yang menyebabkan ilmu itu semakin sedikit. Amalannya gak ada lagi yang mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya ilmu ditulis, buku-buku dicetak, Rasulullah sudah katakan, di antara tanda-tanda akan datang hari kiamat, zuhurul kalam, munculnya pulpen. Artinya ilmu akan ditulis, ilmu akan dibukukan, sudah diberitahu oleh Rasulullah sebelumnya. Namun yang hilang itu adalah pengamalannya, penerapannya. Kita dengarkan hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Apa kata Rasulullah? An Abi Darda, dari Abu Darda as-sahabiyul jalil, beliau mengatakan, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila sama. Kami suatu ketika pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya ke arah langit. Apa kata Rasulullah? Thumma qala hadza awanun yukhtalasu fihi al-ilmu minan nas. Sekaranglah saatnya ilmu itu diangkat dari manusia. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihatnya. Sekaranglah saatnya ilmu diangkat dari manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai', sehingga akhirnya mereka tidak mendapatkan secuil pun dari ilmu tersebut. Faqala Ziyad ibn al-Labidin al-Ansari, salah seorang sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yukhtalasu minna? Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu akan diangkat dari kita? Qad qara'na al-Qur'an. Kita adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya Rasulullah. Ilmu itu dari Al-Qur'an. Fa wallahi lanaqra'annahu wa lanukri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah, ya Rasulullah, kami akan selalu untuk membacanya dan akan membacakannya untuk istri-istri dan anak-anak kami. Kami akan mengajarkan Al-Quran itu untuk mereka. Ziyad bin Labid bin Al-Ansar, Ziyad bin Labid Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa dengan banyak membaca Al-Quran, dengan

mengajarkannya, maka ilmu tidak akan hilang. Apa kata Rasulullah? Thakilatka ummuka ya Ziyad. Aduh, malangnya ibumu hai Ziyad yang telah melahirkanmu. Ini bukan doa yang buruk. Ini biasa dalam bahasa Arab. Apa kata Rasulullah? In kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Saya sebelumnya mengira engkau wahai Ziyad termasuk orang-orang yang faqih di kota Madinah. Ulama'nya di kota Madinah. Hadhihi at-Taurat wal Injil 'inda al-Yahudi wan Nasara, fama tughni 'anhum. Wahai Ziyad, tidakkah engkau perhatikan? Itu Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahud, Injil yang ada di tangan orang-orang Nasara, apa yang bisa mereka dapatkan dari dua kitab tersebut? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan kitab yang ada bersama mereka. Yang hilang adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahamannya dan pengamalannya. Akan masa dan dunia akan menyaksikan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, ilmu akan diangkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah seorang ulama mengatakan, bahkan nanti mungkin ada orang yang hafal Al-Quran dengan qiraah asyarah dan hafal Sahihul Bukhari wa Muslim dan Kutubus Sunan, namun tidak memahami sedikit pun apa yang telah dihafal tersebut. Wal'iyadzu billah. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada kita, ilmu itu bukan hanya sekedar dibaca, didengar, dibaca, tapi butuh untuk diamalkan. Namun ketika wafatnya para ulama, suri tauladan dan figur bagi umat, mereka orang yang alim, yang faqih, sesuai perkataan mereka dengan perbuatan, mereka diwafatkan, maka pengamalan dari ilmu itu tidak ada lagi contohnya di tengah-tengah masyarakat. Semakin berkurang, maka ilmu itu pun semakin berkurang. Ini yang kita takutkan, yang kita khawatirkan sidang jemaah, kalau sekiranya kita mendapati masa yang demikian. Sekalipun kita sudah mulai merasakannya. Yang kebenaran itulah yang dikatakan kebatilan dan sebaliknya. Yang jujur itulah yang dikatakan bohong dan juga sebaliknya. Bapak, Ibu, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi catatan penting bagi kita adalah belajar, menghadiri majelis ilmu, mendengar, membaca, dan mengamalkannya. Ini terkadang mungkin ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mungkin kami rasakan dan kita semua rasakan. Coba lihat Salafun Shalih, akan datang insya Allah keterangannya. Mereka belajar bukan untuk hanya sekedar thakofah, wawasan. Bukan hanya sekedar ingin mengetahui sesuatu yang baru, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Tidak. Tetapi terkadang perkara itu sudah sekian kali mereka dengar, namun tujuannya untuk membantu mereka mengingatkan tentang ilmu tersebut, agar mereka bisa untuk mengamalkannya. Berbeda dengan kita terkadang sebagai kaum muslimin. Kalau sekiranya Syekh si fulan yang datang, oh saya hadir untuk daurahnya. Lalu kalau sekiranya enggak datang, kita enggak hadir lagi ke majelis ilmu. Maha bicara Bapak Ibu, ilmu yang sudah kita dengar dari Syekh tersebut, mungkin sebuah sesuatu yang baru bagi kita, kalau sekiranya tidak kita ulang lagi untuk mendengarnya, membacanya, kami yakin hanya sebuah wawasan yang suatu ketika akan hilang. Karena tidak diamalkan. Mereka datang ke majelis ilmu. Seperti Abdullah Ibnul Mubarak dan yang lainnya. Beliau mendengarkan hadis tersebut.
Bahkan beliau katakan, saya seolah-olah di hadapan orang ini baru pertama kali mendengar hadis Rasulullah. Demi Allah, kata Abdullah bin Mubarak, belum orang ini lahir, saya sudah mendengar sekian kali hadis ini dari guru-guru saya. Allahu Akbar. Mungkin semua kita hampir mengalaminya. Kita hadir ke majelis ilmu. Oh, ini kita ingin mendapatkan sesuatu ilmu yang baru. Iya, enggak ada masalah. Tapi apakah hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu yang baru? Ataukah tujuannya untuk mengamalkan yang baru tersebut? Ini perkara kita. Permasalahan kita. Sehingga disinilah iblis bermain. Kalau sefulan yang mengaji enggak usah datang. Kenapa? Lebih baik syekh sefulan, syekh ini. Ternyata syekh itu enggak datang-datang. Enggak lagi menghadiri majelis ilmu. Ini yang diinginkan. Lalu pertanyaan kita, kalau sekiranya kita tinggalkan majelis ilmu, siapa lagi yang akan mengingatkan kita? Siapa lagi yang akan mengingatkan dan menasihati kita tentang ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya? Inilah perkataan Atha bin Abi Rabah dari Ummuna Aisyah. Ataukah engkau ingin menambah pertanyaan Allah dan hujah Allah kepada engkau kelak di padang mahsyar? Kalau hanya ilmu, hanya sebuah thakofah, wawasan, ingin mengetahui perkara yang baru bukan tujuannya untuk diamalkan, ini yang ditegur oleh salafuna soleh. Engkau ingin memperbanyak pertanyaan Allah dan hujah Allah kelak di hadapanmu. Engkau akan mempertanggungjawabkan perkara yang sangat banyak di hadapan Allah. Ini yang mereka khawatirkan. Dan seharusnya juga kita khawatirkan, sidang jemaah, kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat, kita ingin pembuktian, benar enggak ilmu itu berkurang? Kita ambil sebahagian dari generasi salafuna soleh. Generasi kedua, kalau para sahabat insyaAllah. Generasi kedua, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Amirul Mu'minin fil Hadith, yang meninggal pada tahun 181 Hijriah. Apa kata beliau? Katabtu an alfin an alfi syaikhin wa mi'ati syaikhin. Saya telah menulis ilmu yang saya dapatkan dari 1100 orang guru. 1100 orang guru. Abdullah bin Mubarak. Generasi selanjutnya, abad ketiga Hijrah, Imam Abu Daud At-Tayalisi, yang meninggal di awal-awal abad ketiga, 204 Hijriah. Apa kata beliau? Adraktu alfa syaikhin wa katabtu anhumul hilmah. Saya telah menemukan 1000 orang guru dan saya telah belajar ilmu darinya. Al-Imam Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijriah, pertengahan abad ketiga. Sebelum beliau meninggal dunia, satu bulan sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, katabtu an alfin wa thamanina rajula. Setelah mendapatkan ilmu ini dan mencatatnya dari 1080 orang ulama. Ingat Bapak Ibu, guru beliau tidak akan kita temukan lagi di atas permukaan bumi di masa kita hidup sekarang. Satu orang gurunya. Dan ini 1080 orang guru. Para ulama di masa abad yang ketiga. Sekarang jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong masing-masing kita menghitung gurunya dari playgroup sampai jadi dokter. Nyampe enggak 100 orang. Lima puluh orang saja enggak nyampe. Di masa mereka mencari 1000 orang ulama itu sangat gampang.
di masa kita. Sehingga kita melihat perkara di masa salafun salih yang tidak dijadikan perkara yang mereka selisihkan, sekarang menjadi perkara yang diperselisihkan. Bahkan sesuatu yang telah mereka sepakati, sekarang dijadikan perdebatan. Kenapa? Karena semakin sedikitnya ilmu dan semakin banyaknya kebodohan. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk belajar dan belajar. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu merupakan perkara yang mulia. Dan orang yang menuntutnya juga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang banyak Allah perintahkan dan Allah mengajak kita untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah juga memberitahukan kepada kita Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Namun akan mengangkat lebih beberapa derajat orang-orang yang telah Allah berikan ilmu kepada mereka. Coba lihat bahasa Al-Quran, utul ilma, yang diberikan ilmu kepada mereka. Untuk ahlul kitab, utul kitab, yang telah diberikan kitab kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari, yang kita dengar, itu kita dapatkan bukanlah karena kepintaran kita. Bukan karena kehebatan kita. Sebagai bukti kami yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan kita menemukan orang-orang yang jauh lebih pintar, jenius orang, namun enggak bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Bahkan ada orang malah yang memiliki dua bola mata yang sehat, akal yang sehat, fisik yang sehat, enggak bisa menghafal Al-Qur'an. Malah di samping kita memiliki atau tetangga yang memiliki anak yang buta, memiliki kekurangan dari fisik, dia bisa menghafal Al-Quranul Karim. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Silakan kita dengar adzan.

Siapa yang menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Siapapun dia. Bahkan binatang pun ketika diajarkan ilmu, maka derajatnya juga diangkat. Apalagi kalau sekiranya dia adalah manusia. Di antaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebutkan beberapa kisah yang berkaitan dengan secara logika dan kesat mata kita melihat mereka bukanlah orang-orang yang memiliki apa-apa. Namun ketika mereka menghadap menuntut ilmu karena Allah, maka Allah tinggikan derajatnya. Allah angkat mereka di dunia sebelum di akhirat. Di antara mereka adalah Atha' bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in dan murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warda. Beliau sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dia adalah abdun, seorang budak. Budak. Bukan orang merdeka, budak. Dan kita mengetahui Bapak Ibu melalui bacaan yang pernah kita baca dan sejarah yang pernah kita dengar, budak itu adalah orang yang tidak memiliki hak merdeka. Sekehendak tuannya. Diperjualbelikan. Karena dia bukan seorang yang merdeka. Inilah Atha' bin Abi Rabah, seorang budak. Aswad syadidus sawad. Hitam. Hitam legam. Seorang budak. Setelah itu ciri-cirinya a'war. Buta matanya sebelah. Kemudian aftos. Pesek hidungnya. Lalu ashal. Lumpuh salah satu tangannya. A'raj, pincang jalannya. Thumma ama, di akhir kehidupan beliau buta kedua bola matanya. Rahimahullahu ta'ala. Ini ciri-ciri orangnya Atha' bin Abi Rabah. Seorang budak yang berkulit hitam legam. Buta matanya sebelah. Hidungnya pesek. Tangannya lumpuh, kakinya pincang. Kemudian buta kedua bola matanya. Bahkan yang lain mengatakan, ka'annahu bakilla, seolah-olah hidungnya itu seperti biji kacang. Artinya bagaimana? Kalau sekiranya dia berdiri di hadapan kita, enggak enak dipandang mata. Tetapi beliau siapa? Seorang budak. Dan belajar kepada Abdullah bin Abbas. Coba bayangkan. Di masa Bani Umayyah berkuasa, tidak diizinkan seorang pun memberikan fatwa yang berkaitan dengan haji di kota Mekah kecuali Atha' bin Abi Rabah. Enggak seorang pun yang diberikan izin untuk memberikan fatwa yang berkaitan dengan haji. Kecuali hanya Atha' bin Abi Rabah. Bahkan Al-Imam Al-Jauzi melanjutkan, pernah suatu ketika, faja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik amirul mu'minin ila Atha'in huwa wa abnah. Pernah suatu ketika, Atha' tinggal di kota Mekah. Sulaiman bin Abdul Malik amirul mu'minin, pemimpin kaum muslimin di waktu itu, pergi menemui Atha' di kota Mekah dalam rangka melaksanakan haji dan juga ingin menanyakan perkara haji kepada Atha' bin Abi Rabah. Beliau dengan dua orang putra mahkota. Fajalasu ilaihi wa yusalli. Ketika mereka masuk ke dalam masjid, ternyata Atha' bin Abi Rabah lagi mengerjakan salat. Mereka tunggu.
falamma shala infatala ilaihim. Selesai salam, Atha bin Abi Rabah melihat dan menghadap kepada mereka. Ini Amirul Mukminin dengan dua orang putranya di hadapan beliau, seorang budak hitam, buta matanya sebelah, pesek hidungnya, lumpuh tangannya dan pincang jalannya. Rahimahullahu taala. Duduklah Sulaiman bin Abdul Malik dengan dua orang putra di hadapan beliau. Fama zalu yas'alunahu an manasikil hajj. Ketiga-tiganya terus melontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara haji kepada Atha bin Abi Rabah. Pertanyaan yang datang silih berganti. Kalau ini hukumnya bagaimana? Kalau begini lalu bagaimana? Hatta hawwala kafahu ilaihim. Sampai Atha bin Abi Rabah meninggalkan Amirul Mukminin bersama dengan dua orang putranya. Coba bayangkan. Seharusnya presiden yang lebih dahulu meninggalkan tempat. Tetapi ini enggak. Atha bin Abi Rabah yang meninggalkan mereka. Ya. Bagaimana? Kehinaan ialah. Makanya beliau mengatakan kepada putranya, Kuma, bangkitlah kalian. Apa pesannya? Ya baninya. Ini pesan ayah. La taniya fi talabil ilmi. Jangan kalian sekali-kali lupa untuk menuntut ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina hadzal 'abdil aswad. Ayah tidak akan pernah melupakan kehinaan kita pada hari ini di hadapan budak Atha bin Abi Rabah. Enggak akan pernah ayah bisa melupakannya. Oleh karena itu bahasa saya, jangan kehinaan ini berulang untuk kedua kalinya. Yang mengangkat derajat ini siapa? Allah Jalla Jalaluh. Sekalipun memiliki fisik serba kekurangan, namun ketika dihadapkan niatnya karena Allah, Allah yang mengangkat derajatnya. Rahimahullahu ta'ala wa an a'immatil muslimin. Yang kedua, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Bagaimana beliau? Qasirun damimun qabihun. Beliau adalah seorang yang pendek orangnya. Jelek, enggak enak dipandang mata. Bahkan Imam Dzahabi menyebutkan, kana unukuhu dakhilan fi yadihi. Lehernya masuk ke dalam. Wa kana mankibahu kharijaini ka'annahuma zujjan. Dan bahunya naik ke atas seolah-olah seperti ujung tombak. Leher masuk ke dalam, bahu beliau naik ke atas. Ka'anna lam yakun lahu unuk. Beliau seperti orang yang tidak memiliki leher. Sehingga pernah beliau suatu ketika berdoa, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leherku dari neraka. Maksudnya selamatkanlah aku dari neraka. Namun beliau mempergunakan kata-kata leher. Lewat salah seorang perempuan sambil bertanya dan bercanda, ya bunai, ayyu raqabatin lak. Wahai anakku, leher yang mana yang engkau minta kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka? Tidak punya leher. Inilah kondisi dan keadaan fisik beliau. Rahimahullahu ta'ala. Namun, beliau memiliki seorang ibu yang tidak pernah putus asa dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak pernah putus asa dengan takdir Allah. Dia terima, dia redha dengan ketetapan Allah ketika dia melahirkan anak seperti itu. Namun dia katakan, apa katanya? Ya bunayya, la takunu fi qaumin illa kuntal madhuka minhu al maskhura bihi. Wahai anakku, tidaklah engkau bergaul bersama orang lain
melainkan engkau akan menjadi bahan candaan. Mereka akan mentertawakanmu, wahai anakku, dan merendahkanmu. Itu perkara yang enggak dipungkiri, pasti terjadi. Namun kata ibunya, fa'alaika bitolabil ilmi fa'innahu yarfa'u. Oleh karena itu, wahai anakku, untuk menghilangkan cacatmu, untuk menghilangkan kekuranganmu, maka belajar dan tuntutlah ilmu, belajarlah fikih. Allah yang angkat mengangkat derajatmu. Maka belajarlah Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu ta'ala. Setelah belajar, apa kata para ulama? Tawalla qada fi Makkah 20 sanatan. Beliau menjadi qadi di kota Makkah selama 20 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Ini dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Contoh salafuna soleh. Bahwa sesungguhnya kekurangan fisik tidaklah menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Itu bukan mereka jadikan hambatan untuk mencari ridha Allah. Untuk mendapatkan derajat di sisi Allah dunia dan akhirat. Bahkan itu mereka jadikan sebagai batu loncatan. Sehingga mereka menjadi para ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan diri kami dan kita semua kembali. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sampaikan di awal. Bahwa sesungguhnya perkara yang berkaitan dengan dunia akan bertambah. Terkhusus masalah harta. Yang pasti dan pasti akan berkurang itu adalah ilmu. Untuk kami dan untuk diri kami dan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Janganlah kita mengkhawatirkan anak-anak kita sesuatu yang pasti. Dan kita menghalangi mereka dari sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya bagaimana? Harta pasti akan melimpah. Pasti akan melimpah. Itu kata Rasulullah. Yakthura wa yafi. Bertambah harta itu dan melimpah. Coba bayangkan. Orang yang membawa harta zakatnya tidak seorang pun yang siap dan mau menerima. Bukan uang tetapi berbentuk emas. Berkeliling bahkan ditawarkan. Terimalah, terimalah dalam hadis yang lain. Terimalah zakat saya. Gak ada yang mau menerimanya. Semuanya Allah kayakan. Ini sesuatu yang pasti. Oleh karena itu tidak seharusnya ini yang kita cemaskan untuk anak dan generasi kita. Namun yang seharusnya kita cemaskan dan kita khawatirkan adalah tentang ilmu yang pasti akan berkurang dan belum pasti kita akan bisa mendapatkan dan mengamalkannya. Ini yang seharusnya kita khawatirkan untuk diri kita. Dan anak-anak kita tentang perkara ilmu. Yang berkaitan dengan agama Allah. Pasti Allah angkat. Dengan meninggal dan wafatnya para ulama. Kan kita sudah mengedepankan beberapa contoh. Gampang bagi mereka mencari 1000 orang guru. Sekian ratus orang guru. Gampang di masa mereka. Di masa kita sekarang. Ya. Dan guru mereka kita katakan. Di masa kita tidak akan ditemukan orang seperti guru mereka. Satu orang. Satu orang dari guru mereka tidak akan kita temukan. Seperti itulah ilmu itu semakin berkurang dan berkurang. Inilah seharusnya kita khawatirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan agama Allah untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Maka oleh karena itu. Janganlah jadikan harta sebagai penghalang kita untuk menuntut ilmu. Kami tidak menyarankan, oh karena ustaz mengaji, tidak. Majlis ilmu sangat banyak. Bahkan kita juga bisa mendengarkan lewat HP dan sebagainya. Ilmu sangat banyak. Majlis ilmu juga sangat banyak. Namun janganlah harta dan jabatan
yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Karena ayat yang paling dahsyat setelah lima ayat dalam surat Al-Alaq ini adalah kalla innal insana layatgha arraahu istaghna. Setelah Allah menetapkan tentang perkara yang tidak mungkin Allah disekutukan di dalamnya, perkara tauhid, Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang telah mengajarkan ilmu kepada mereka, perkara tauhid, tidak ada sekutu di dalamnya. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Kemudian apa kata Allah? Kalla innal insana layattagha arraahu istaghna. Benar? Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Dia melihat dirinya serba kecukupan. Baru sedikit Allah berikan jabatan, sudah sombong kepada Allah Jalla Jalaluh. Sudah sombong kepada makhluk-makhluk Allah dan meninggalkan majelis ilmu. Baru belajar ilmu hanya sedikit. Sudah merendahkan para ulama, sudah meninggalkan majelis ilmu. Allahu Akbar. Ini kata Allah. Innal an ra'ahu istaghna. Manusia melihat dirinya serba cukup. Oh, saya sudah belajar dengan guru si fulan, dengan syekh si fulan. Ya, jangankan kita, syekh saja butuh kepada guru yang akan menasihatinya. Ulama saja butuh kepada guru yang akan menasihatinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, semua kita mengetahui. Bahkan kata beliau, ketika saya futur, lemah semangat saya, maka saya menemui Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berada di dalam penjara. Dengan melihat wajahnya, kembali semangatku timbul. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama. Lalu bagaimana dengan kita yang merasa sudah banyak mendengar ilmu, sudah banyak membaca? Allahu Akbar. Ar-ra'ahu istaghna. Manusia melihat dirinya serba berkecukupan. Bahkan kalla innal insana layatgha, bahkan dia ujub dan mengantarkan kepada kesombongan. Wal-iyadzubillah. Makanya di awal Allah katakan, ikra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Kenapa? Ilmu kalau sekiranya dituntut bukan karena Allah, maka akan mengajak pelakunya untuk merasa bangga, ujub, dan akan menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Tidak akan mengantarkan dia ke jalan yang lurus. Makanya surat ini masya Allah. Di awalnya ikra, di ujungnya fasjud waqtarib. Ikra, bacalah. Di ujungnya sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Apa kata para ulama? Ilmu yang kita pelajari karena Allah, maka dia akan menghindarkan pelakunya dari kesombongan dan ujub, dan akan semakin mendekatkan dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Pertanyaan kita, apakah buku yang telah kita baca, kajian yang sudah kita dengar sekian kali, muhadarah, ceramah-ceramahnya, apakah sudah sampai fasjud waqtarib? Kita sudah sujud dan mendekat kepada Allah. Artinya apakah sudah semakin menambah takut kita kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Atau malah sebaliknya, menjadikan kita semakin sombong dan semakin merendahkan orang lain? Ini ayat dan surat memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat luar biasa bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Kita berharap dan bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga ilmu yang pernah kita dengar, yang kita pelajari, yang kita baca, bisa kita mengamalkannya, dan Allah berikan pertolongan agar kita bisa untuk mengamalkannya. Dan Allah sesuaikan antara perkataan kita dan perbuatan, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu tidak ada taufik kecuali hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka bagi kita memohon dan berharap kepada Allah, semoga Allah memberi taufiknya kepada kita, inayah dan hidayahnya. La haula lana wala quwwata illa billah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhirul kalam, assalamu alaikum.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaal, يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasfar bi dhatid din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan dalam rangka atafaqqu fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling berbagi sesama mereka karenaku dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang menjadikan takwa sebagai landasan persahabatan dan persaudaraan di antara mereka. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari sebagian golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Dan insyaallah ta'ala bukanlah organisasi, partai atau embel-embel dunia lainnya yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di dalam rumah yang mulia ini. Melainkan undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Setelah libur panjang kajian kita ini dengan datangnya bulan Ramadan dan beberapa waktu setelah bulan Ramadan ini, kita kembali dipertemu dan dikumpulkan oleh Allah untuk meneruskan pelajaran kita mengkaji kitab Ashur Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ada 10 kaedah terkait penyucian jiwa. Dan insya Allah kita akan membaca kaedah yang ke-10. Akan tetapi karena ini kajian perdana kita setelah libur panjang, maka insya Allah ta'ala ada beberapa nasihat yang ingin ana utarakan untuk diri ana pribadi dan kepada antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah Jalla wa'ala, terkait sikap yang mesti ada pada diri seorang muslim dan muslimah setelah keluar berpisah dari bulan Ramadan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya ia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang ia berikan di bulan Ramadan dalam melakukan ketaatan kepadanya. Karena seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka tentunya kita tidak mampu melakukan salat tarawih, puasa, baca Al-Quran, umrah, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallahi yuzaki man yasha'ullahu wasi'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka tiada satupun di antara kalian yang tersucikan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari maksiat. Itu semuanya karena keutamaan dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Jalla wa Ala berfirman, yamunnuna 'alaikan aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ketika Arab Badui datang ingin menyebutkan kepada Nabi bahwa mereka telah berbuat baik, telah berjasa untuk Islam karena telah masuk Islam. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka yang menyebutkan diri mereka berjasa karena telah masuk Islam, telah menemani Nabi berdakwah dan seterusnya. Sampaikan kepada mereka, la tamunnu alayya islamak. Jangan sekali-kali kalian menyebutkan kepadaku bahwa kalian telah berjasa karena masuk Islam, karena telah bangun masjid, karena telah bersedekah dan sebagainya. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi justru Allah lah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian. Karena hidayah dari Allah kalian beriman. Karena hidayah dari Allah kita salat. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita termasuk dari orang-orang yang sampai hari ini belum tahu apa itu salat. Karena hidayah dari Allah, kita meninggalkan banyak maksiat yang telah Ia haramkan. Maka Allah katakan, karena hidayah dari Allah, kalian melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka jangan merasa telah berjasa untuk Islam. Karena hidayah dari Allah, Anda membangun masjid dengan harta Anda. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin Anda termasuk orang-orang yang membangun diskotik dengan hartanya. Karena hidayah dari Allah, Anda membangun masjid. Kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin Anda termasuk donatur-donatur yang membuat tempat-tempat kesyirikan. Yang mengalokasikan uangnya untuk bid'ah dan untuk maksiat. Maka katakan kepada mereka, la tamunnu alaihi islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa telah berjasa untuk Islam. Ini yang pertama jamaah dimuliakan Allah, yang mesti ada pada diri seorang muslim dan muslimah setelah keluar dari bulan Ramadan, untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh merasa telah melakukan kebaikan yang banyak di jalan Allah. Karena jangankan kita, Nabi kita sendiri, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, yang gigi taringnya pernah dipatahkan dalam perang Uhud, topi perangnya pernah dipecahkan, pipinya pernah berlumuran darah, terkena senjata musuh di perang Uhud, kepalanya pernah diharakan dengan 100 ekor unta. Orang yang paling dicari untuk dibunuh di dunia saat itu. Berbagai ujian menimpa beliau. Beliau pernah diuji dengan kemiskinan sampai harus mengikat batu di perutnya. Beliau dan para sahabatnya juga pernah diuji oleh Allah dengan diblokade di dalam lembah Bani Hashim selama 3 tahun. Sehingga mereka harus memakan dedaunan dan ibu-ibu yang sedang menyusui bayi-bayi mereka terhentikan. Terhenti susu mereka dan kering sehingga bayi-bayi mereka menangis. Seperti itu perjuangan Nabi di dalam dakwah. Bersamaan dengan itu, apa firman Allah kepada beliau? Wala tamnu tastakbir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa dan telah berbuat banyak di jalan Allah. Itu kepada Nabi kita, Allah katakan demikian. Padahal Nabi kita luar biasa perjuangan dan ibadahnya. Dalam 1 rakaat salat malam saja, beliau pernah menyelesaikan Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, dan kemudian Ali Imran, 5 juz. Beliau selesaikan dalam 1 rakaat salat malam. kakinya bengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malam beliau. Ya. Berbagai ujian menimpa beliau. Ketika berdakwah, ketika beribadah diuji dengan kemiskinan, ya, diuji dengan kelaparan, diuji dengan rasa takut, dikejar-kejar oleh musuh. Berbagai ujian yang menimpa manusia telah menimpa beliau berkali lipat lebih berat. Bersamaan dengan itu Allah utarakan kepada beliau firman-Nya, wala tamnu tastakthir. Jangan sekali-kali engkau merasa telah berjasa di jalan Allah dan merasa telah berbuat banyak di jalan Allah. Apabila kepada nabinya Allah Jalla wa'ala berfirman seperti itu dan melarang merasa telah berjasa dan merasa telah berbuat banyak, lalu bagaimana dengan kita? Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan? Seandainya terlihat banyak oleh kita, maka ketahuilah itu adalah butiran debu jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita belum bertobat darinya. Atau telah bertobat tetapi kita tidak bisa memastikan apakah Allah telah menerima taubat kita dari dosa-dosa tersebut ataukah belum. Apalagi jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah putus untuk kita, yang Allah katakan wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka datang di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna rajulan sukhira fi ala wajhihi suhiba ala wajhihi min yawmi wulida ila yawmi an yamutu fi mardatillahi thumma ya'ti yawmal qiyamati yahtaqiru dhalika 'inda Allah." Seandainya ada seseorang dari kalian yang semenjak ia dilahirkan, dia diseret dengan wajahnya ke tanah. Sampai hari ia dimatikan di jalan yang Allah ridhai. Maka pada hari kiamat ketika dia dihisab ya oleh Allah. Allah audit seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Dan Allah perlihatkan kepadanya dosa-dosa yang pernah ia kerjakan di dunia. Maka dia akan meremehkan itu semuanya. Padahal bayangkan loh, seandainya ada ini kata Nabi. Ada di antara kalian semenjak ia lahir sampai matinya dia diseret dengan wajahnya ke tanah. Karena membela agama Allah. Karena di jalan yang Allah ridhai. Di hari kiamat dia akan remehkan itu. Dia tidak menganggap itu sebuah perjuangan. Sebuah modal yang cukup memasukkan dia ke syurga Allah Jalla wa'ala. Karena rupanya dosanya jauh lebih banyak. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuknya jauh lebih banyak dan dia belum mensyukurinya. Dengan syukur yang Allah inginkan. Nah, sifat yang ketiga yang mesti ada pada diri kita setelah berpisah dengan bulan Ramadan jamaah yang dimuliakan Allah adalah tidak boleh ujub. Melihat diri ini dengan pandangan yang sempurna dan melihat orang lain dengan pandangan kekurangan. Karena seandainya ujub itu boleh jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya ujub itu boleh. Maka sungguh kita tidak punya bahan. Atau bahan untuk ujub yang kita miliki belum cukup. Ya. Apa bahan yang akan kita jadikan untuk ujub? Ya, mah. Salat. Salat kita masih sangat sedikit dibandingkan salat Nabi, para sahabat, yang para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa yang mau kita jadikan bahan untuk ujub? Sedekah kita. Berapa sedekah kita? Ya, mah? Uthman bin Affan dalam satu kali sedekah pernah menyedekahkan 600 ekor onta sak alat-alat perangnya. 600 mobil dengan BBM-nya dengan ya fasilitasnya 600 ekor unta. Nah, 600 ekor unta. Bahan apa lagi yang ingin kita jadikan untuk ujub? Umrah. Bagian sahabat Nabi bukan sekedar umrah, tinggal bertentanggaan dengan Masjidil Haram. Hah? Bahkan menjadi imam dan muazzin Masjidil Haram, tidak ujub. Bahan apa yang mau kita jadikan untuk ujub? Nabi kita saja, seorang nabi, seorang rasul, penutup para nabi, nabi yang paling mulia, tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada beliau. Apa Allah katakan kepadanya? Wakhfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu untuk para pengikutmu dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian nasihat berikutnya yang seringkali para ulama sampaikan kepada kita yang telah berpisah dan keluar dari bulan Ramadan, jamaah dimuliakan Allah, adalah agar kita istiqamah di atas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan takwa untuk kita. Di bulan Ramadan Allah mendidik kita dengan nilai-nilai takwa agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah sepanjang masa. Karena Allah telah menjanjikan keutamaan yang begitu banyak untuk mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam satu ayat yang tertera di dalam surat Fussilat. Di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah dalam beribadah kepada Allah, maka akan turun berduyun-duyun malaikat-malaikat. Ingat bahasa Allah, al-malaikah jamak, menunjukkan bukan cuma satu atau dua tapi banyak. Akan turun malaikat Allah berduyun-duyun kepadanya. Kata ulama tafsir, ini di saat dia sudah terbaring, terbujur kaku, hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Dan dia sudah melihat malaikat maut. Maka ada malaikat-malaikat yang turun dari langit karena perintah Allah mendatanginya untuk menghibur dan menemaninya yang sudah melihat kematian di depannya. Malaikat-malaikat tersebut mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Kamu tidak usah sedih terhadap apa yang telah berlalu selama kamu di dunia ini. Tapi berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan dahulu untukmu. Kami adalah wali-wali Allah ketika di dunia untukmu karena iman dan amal salehmu. Dan kami pula yang akan menjadi wali-wali Allah di akhirat kelak. Dan alam barzakh, Nabi katakan sebagai awwalu manazilil akhirah. Jenjang akhirat yang pertama. Ada kebahagiaan yang lebih mahal dari ini jemaah? Kita punya istri, punya anak, punya ustaz, punya murid. Tapi enggak bisa melakukan hal ini. Yang bisa memberikan bisikan yang seperti itu di telinga kita di saat malaikat maut sudah terlihat hendak mencabut nyawa kita. Mereka yang istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, istiqamah di atas sunnah, menjauhi bid'ah, dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, di saat dia sedang sakaratul maut hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, akan ada malaikat-malaikat yang turun dari langit atas perintah Allah khusus untuk menghiburnya. Yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Yang memberikan bisikan dan berkata kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi menimpamu setelah ini. Kamu enggak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu selama engkau di dunia ini. Dan berbahagialah engkau dengan syurga yang pernah dijanjikan. Ini keutamaan istiqamah. Di dunia sebelum dia masuk ke alam barzah. Dan Nabi SAW bersabda, "Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Tiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan kondisi matinya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau juga bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir jamaah dimuliakan Allah, hal yang mesti kita perlu perhatikan dan realisasikan setelah berpisah dengan bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena seandainya Allah menerimanya, maka sungguh itu sudah sebagai bekal yang luar biasa untuk kita. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, kana ba'dus salaf, dahulu sebagian ulama salaf, yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka siang dan malam berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah berpisah dengan bulan Ramadan, yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. 6 bulan lamanya siang dan malam mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Subhanallah. Kita sudah berapa bulan berpisah dengan Ramadan? Hah? Kapan terakhir kita berdoa, ya Allah terimakan ibadah kami di bulan Ramadan? Malam Lebaran. Malam Lebaran. Itu doa terakhir kita, ya Allah terimalah ibadah-ibadah kami. Ya, Masya Allah, ketika di bulan Ramadan seolah syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua matanya. Ya. Ketika dia sudah berada di 1-2 Syawal, seolah-olah dia sedang di tengah-tengah laut yang tidak berlaku lagi hukum di sana. Hah? Seolah dia sudah berada di satu alam di mana Allah tidak mampu lagi mengontrol dan melihatnya. Nah, sedangkan ulama salaf 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah mulai berdoa, sudah start doa. Itu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan begitu berpisah dengan bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya. Siang dan malam mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan yang telah mereka lalui. Ini sifatnya wali-wali Allah yang mereka beribadah kepada Allah dengan cinta dan harap-harap cemas. Dari satu sisi memang mereka cinta kepada Allah dan sangat optimis terhadapnya. Tetapi di waktu yang sama mereka juga selalu cemas dan khawatir. Jangan-jangan Allah belum menerima apa yang telah mereka lakukan. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Dengan firman-Nya, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mereka orang-orang yang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang banyak berbuat, tetapi hati mereka selalu takut karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka, sehingga mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Ketika ayat ini diketahui oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladina yaznun wa yashrabun al-khamr wa yasruqun wa yakhafun rabbahum. Wahai Rasulullah, apakah yang Allah maksud di dalam ayat ini adalah mereka yang suka berzina, suka minum khamr, dan suka mencuri, tetapi mereka selalu takut kepada Allah? Apakah seperti ini pemahaman dari ayat ini? Sehingga mereka dipuji oleh Allah dan dipastikan masuk syurga walaupun sering berzina, sering khamr, sering mencuri, tapi tetap takut kepada Allah. Seperti ucapan sebagian orang, gua ini walaupun gak sholat, gua walaupun gak haji, gak umroh, masih dugem, masih berzina, masih main judi, tapi gua takut banget sama Allah. Apakah seperti ini pemahaman ayat ini ya Rasulullah? Tanya ibunda kita. Maka Nabi SAW menjawab, la ya bintas siddiq, bukan yang seperti itu yang Allah maksud di dalam ayat ini, wahai putrinya As-Siddiq. Ini salah satu cara Nabi kita memuliakan istri-istrinya dan menciptakan cinta di hati mereka untuk beliau, memanggil mereka dengan panggilan-panggilan pemuliaan. Tidak demikian wahai putrinya As-Siddiq. Memuliakan mereka dan memuliakan orang tua mereka. Bahkan yang Allah maksud adalah mereka yang gemar salat, suka berpuasa, dan sering bersedekah. Tetapi mereka selalu khawatir. Mereka selalu takut apabila Allah belum menerimanya dari mereka. Sehingga mereka selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba di jalan kebaikan. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa nasihat yang ulama kita sampaikan kepada kita setelah berpisah dengan bulan Ramadan sebagai muqaddimah kita untuk kajian kita yang telah libur panjang ini. Baik, berikut ini kata penulis al-qa'idatul asyarah. Kaidah yang ke-10. Ma'rifatun nafs. Di kaidah yang ke-10 ini Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah akan menjelaskan kepada kita tentang ilmu pengetahuan tentang jiwa ini agar kita mampu menyucikannya, agar kita mampu merawatnya, agar kita mampu menuntunnya ke syurga Allah Jalla wa'ala. Di 9 kaidah sebelumnya beliau telah menerangkan kepada kita kaidah-kaidah tentang penyucian jiwa agar kita termasuk dari orang-orang yang Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Dan agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang Allah katakan wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh celaka binasa orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Dan telah kita bahas di awal kajian kitab ini definisi penyucian jiwa dan definisi mengotori jiwa. Baik, berikut ini Syekh Abdul Razzaq, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafs. Di antara hal yang wajib kita pahami, ketahui dalam bab penyucian jiwa adalah mengetahui hakikat jiwa ini. Sifat-sifatnya agar mudah kita jaga, kita rawat, kita tuntun dan kita selamatkan dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Kemudian kata beliau, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ النَّفْسَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمَ بِثَلَاثِ صِفَاتٍ مَشْهُورَةٍ مَعْلُومَةٍ. Allah Jalla wa'ala telah mensifati an-nafs, jiwa, di dalam kitabnya yang mulia dengan 3 sifat yang masyhur lagi dimaklumi. وَهَذِهِ الصِّفَاتِ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ أَحْوَانِ النُّفُسِ. 3 sifat ini berkaitan atau terkait keadaan jiwa manusia. Apakah 3 sifat tersebut jamaah yang dimuliakan Allah? Allah sebutkan di dalam beberapa ayat. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang di kejurusan ilmu akademik juga ada kejurusan ilmu kejiwaan ya, psikolog ya, ataukah yang lainnya ya. Dan semisal dengannya. Tetapi sebagian yang kita perhatikan, bagian tulisan-tulisan tentang itu kadang sangat banyak penyimpangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sebagian mereka belajar ilmu psikologi setelah itu menjadi orang yang was-was. Ada sebagiannya sudah S3 di jurusan itu, gak berani nikah. Gak berani kawin. Ya. Kemudian menilai dan menyikapi orang lain dengan kaedah-kaedah yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam agama kita. Bahkan terkadang sebagian kaedahnya lebih kepada berburuk sangka kepada manusia. Nah, sebagian kaedahnya membuat dia hidup di dalam dunia was-was. Ya. Sampai-sampai ya, saking dalamnya ilmu dia dalam kejurusan tersebut, Anda dapatkan ada yang sudah S2 dan sudah lanjut usia enggak berani nikah. Karena menurut dia sifat laki-laki itu begini, begini, begini, begini, begini. Akhirnya jadi nikah. Sedangkan di antara kebahagiaan di dunia ini adalah pernikahan. Nah, adalah pernikahan. Karena kaidah-kaidah yang dia pelajari tersebut tentang kejiwaan ini. Bahkan sebagian solusi dan bimbingan yang diberikan oleh sebagian ahli dalam masalah ini, di psikologi dan semisal dengannya, itu telah ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang lebih sempurna dari itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ada sebagian mereka yang jatuh ke dalam junun, menjadi gila. Menjadi gila. Jiwanya. Menjadi was-was. Kenapa? Karena kaedah-kaedah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas-jelas Allah katakan, hudan lil muttaqin. Al-Quran. Nah, orang yang mengikuti Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dijamin gak akan sesat di dunia ini. Gak akan sesat. Gak akan sesat. Gak akan gila dia gara-gara Al-Quran. Itu Allah jamin dalam surat Taha. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayah dan peringatanku dari kalian, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata Abdullah bin Abbas, ini jaminan dari Allah untuk mereka di dunia dan di akhirat. Yang mau mengikuti Al-Quran. Tapi dengan syarat, pemahaman dengan pemahaman yang benar. Karena kaum Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka juga penghafal Al-Quran. Bahkan orang-orang yang fasih membaca Al-Quran. Nah, tapi karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yang Nabi bahasakan dalam hadisnya, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihum. Mereka ahli membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Sehingga mereka mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dua menantu Nabi SAW, Amirul Mukminin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sifat jiwa yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Ini sifat jiwa manusia yang pertama. Apakah itu an-nafsul mutmainnah? Kata Syekh, wa hiya allati itma'annat bil iman, yaitu jiwa yang tentram, yang nyaman dengan nilai-nilai keimanan. Maka kalau kita melihat diri kita kok mulai risih, mulai enggak nyaman dengan nilai-nilai iman, ya, dengan ibadah kepada Allah, segera taubat, kembali, segera kembali kepada Allah. Berarti kita, jiwa kita bukan lagi jiwa yang mutmainnah. An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, yang tentram dengan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini tanda hidayah dari Allah. Karena ada orang yang dia risih dengan keimanan. Enggak nyaman dia dengan ibadah kepada Allah. Enggak nyaman di masjid. Bahkan sebagian mereka muslim, ketika temannya izin, bro, ana sholat. Diantar sama dia. Dia tunggu di depan pintu masjid. Nunggu temannya keluar sholat. Dia enggak mau sholat. Enggak nyaman dia ke masjid. Padahal dia muslim. Begitu masuk ke tempat dugem, ini tempat paling nyaman ketentraman jiwaku ini. Di masjid baru 15 menit duduk dalam kajian, udah datang rematik dan asam uratnya. Langsung datang asam urat dan rematiknya. Tapi kalau di tempat maksiat, di warung kopi, nongkrong, main catur, main judi, game judi online, majelis ghibah, 2-3 jam duduk kuat. Enggak datang rematik dan asam uratnya. Tapi begitu di dalam masjid baru 15 menit, udah kena rematik dia. Udah kena asam urat. Begitu juga sebagian orang risih dengan Al-Qur'an. Kawannya menghidupkan murattal Al-Qur'an dalam mobil, marah dia. Risih dia, tidak nyaman dia. Kenapa bro, dari tadi kok Al-Qur'an melulu, emangnya ada jenazah dalam mobil, katanya. Ada kawan sebelum hijrah, rumahnya itu selalu bergetar dengan musik. Begitu dia udah hijrah, seorang pemuda, maka rumahnya itu sering dihidupkan murattal. Orang tuanya bilang, nak kok sering banget al-murattal dalam rumah kita. Emangnya ada orang meninggal nak di rumah kita? Lihat mindset bagian kaum muslimin hari ini. Gak nyaman dengan Al-Quran. Begitu dihidupkan musik, baru histeris dia. Baru nyaman, baru tentram, baru bisa tidur. sulit banget tidurnya. Begitu dihidupkan Al-Quran, langsung nyenyak tidurnya. Tenang, tentram, tipu daya syaitan. Kalau Allah menginginkan kebaikan baginya, Allah katakan, yashrah sadrahu lil Islam. Ini bukti bahwa kita diberikan hidayah dari Allah. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima nilai-nilai Islam. Dia tidak risih dengannya. Walaupun mungkin sebagiannya belum dia laksanakan. Bahkan sebagiannya masih dia langgar. Tapi dia enggak risih. Hatinya nyaman. Tentram hatinya dengan sholat, dengan orang sholat, dengan kesolehan, dengan orang saleh. Bukan justru risih. Yeah. Risih enggak nyaman. Udah sejam gua duduk di sini enggak ada yang merokok satupun. Mau ngerokok enggak berani. Di majelis ada ustaz pula nih. Mau bakar rokok enggak enak nih. Enggak nyaman duduk sama mereka ini. Begitu kawan duduknya yang satunya pemabuk, satunya perokok, satunya penzina, satunya pemain ya, judi, satunya lagi ya, maksiat yang lainnya, baru dia nyaman. Ini baru lingkungan yang paling nyaman dan tentram. Begitu mati baru nyesal. Begitu datang pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, baru terkejut. Nah, di dalam masjid Nurul Iman Blok M Square mendapatkan pertanyaan ini saja kita bisa terkejut. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkannya dalam kuburan seorang diri? Ba'da maghrib mendengar pertanyaan itu bisa terkejut dalam masjid seperti ini. Gimana kalau kita mendapatkannya dalam kuburan yang gelap dan seorang diri? Nah, tapi sebaliknya kata Allah, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya, Allah tidak ingin dia mendapatkan hidayah. Allah katakan yaj'alhu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Allah akan buat dia terlalu sempit hatinya. Sempit dadanya. Risih, enggak nyaman, enggak terbuka hatinya untuk nilai-nilai Islam. Nah, hatinya itu seperti orang yang sedang ingin naik ke langit. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan mampu dia lakukan. Dan ini kita lihat pada sebagian orang jemaah. Contohnya, contoh yang lainnya jemaah. Kalau ada walimah, enggak ada musik. Hah? Kemudian tamunya dipisahkan antara laki dan perempuan, sebagian orang enggak nyaman, enggak senang. Bahkan lebih parahnya sebagiannya imam masjid kampung setempat yang protes. Kok ini walimah aneh banget. Pak imam tuh yang protes. Kok aneh pak imam? Gak ada musiknya. Kok tamu laki perempuan dipisahkan? Jadi gak bisa cuci mata nih. Katanya. Aneh banget nih, masa istri saya duduk di sana, ana di sini katanya. Biasanya walimah ya campur. Sehingga kita bisa saling kenalan, yang wanita bisa ngobrol sama laki-laki, bapak-bapak bisa jumpa ibu-ibu. Gak nyaman dia. Begitu walimahan penuh musik, ada biduan menari, ya, berjoget-joget, laki perempuan campur baur, nih baru walimah keren. Nyaman gua menghadiri walimah yang seperti ini. Ini tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk ini. Kalau kita seperti itu jemaah, segera bertobat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah, menangis dan merengek-rengek meminta ampunan kepadanya. Karena menunjukkan kita belum diampuni oleh Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang telah diampuni dan diterima oleh Allah, pasti Allah akan membuat kita tenang, tentram, dan hati kita selalu terbuka untuk hukum-hukumnya. Bahkan sebagian orang ada yang risih dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar terhadap kaum LGBT. Subhanallah, risih dengan pengingkaran yang seperti ini. Tentunya dengan pengingkaran yang tidak melanggar koridor syariah ya. Nah, karena ada sebagian di luar mengatakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, tapi caranya sudah keluar dari koridor syariat Islam, sudah keluar dari nilai-nilai rahmatan lil alamin. Risih dengan Al-Quran. Kalau ada warung hari ini, warung makan, menghidupkan merotal Al-Quran, saya duga banyak orang enggak mau mendatanginya. takut diruqyah. Kita mau makan nih, kita bukan orang kesurupan katanya. Kok diruqyah? Tapi kalau restorannya musik jazz ya, atau yang lainnya ada dangdut koplo-koplo, ah itu Pak Imam pun, imam masjid pun ya nyaman di dalamnya. Subhanallah. Ini kondisi manusia hari ini. Ini sifat jiwa yang pertama, al-mutmainnah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr, di akhir-akhir surat yang insyaallah keumuman kaum muslimin menghafalnya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini untungnya kalau kita memiliki jiwa yang mutmainnah. Ini keuntungannya. Ini balasan dari Allah. Adakah kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan orang yang dipanggil oleh sang penciptanya? Allah yang memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Dia yang dicabut nyawanya dipanggil oleh, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan engkau diridhai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku penduduk syurga. Wadukhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Subhanallah. Keberuntungan yang luar biasa untuk mereka yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita an-nafsul mutmainnah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena adzan isya, waktu isya telah masuk, maka insya Allah Ta'ala pertanyaan yang telah naik kita bacakan setelah salat isya seperti biasanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita menyembelih hewan kurban yang diniatkan pahalanya untuk ayah atau ibu yang sudah wafat? Jawabannya dirinci sebagai berikut. Yang pertama, apabila yang dimaksud dia niatkan pahala untuk mereka adalah menyertakan mereka dalam pahala kurban yang ia lakukan, maka tidak ada khilaf di antara ulama bolehnya hal tersebut. Dalilnya adalah Nabi SAW ketika berkurban, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal minni wa ali wa ummati. Oh, kama qal, ya Allah terimalah ini dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Keluarga beliau ada yang masih hidup saat itu dan ada yang sudah wafat. Dan umat beliau ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup dan ada yang akan hidup ketika beliau mengucapkan doa itu. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, apabila yang dia maksud menyembelih kurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia atas nama mereka, secara khusus bukan sekedar menyertakan mereka ke dalam pahalanya, tapi memang menyembelih untuk mereka, maka apabila ini wasiat yang pernah mereka sampaikan untuk dilaksanakan sebelum mereka wafat, sepakat ulama boleh. Tetapi kalau bukan wasiat, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh. Ya, mereka beralasan itu masuk dalam keumuman dalil yang mengatakan sedekah atas nama mereka sampai kepada mereka. Namun yang rajih, wallahu a'lam bishawab, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz, ana jika apa ini sepertinya ana butuh sekolah lagi untuk membaca ini. Boleh? Ah, boleh. Bacakan ada mic? Hah? Bukan. Ada yang bisa baca ada mic? Afwan, ana senantiasa malam apa? Men boleh ada mic-nya Pak Yan, barakallahu fiik. Biasanya yang sulit dibaca itu tulisan dokter, biasanya dokter yang menulis, nggak ada yang bisa baca kecuali orang khusus. Atau lensa kacamata kali ya, harus ditambah tulisannya ya. Seperti sama kita
1: Ustaz,
0: ya.
1: Ana jika sepertiga malam, mendingan suara orang membaca Al-Quran dari sebuah masjid melalui pengeras suara atau speaker, dan ana merasa terganggu. Apakah ana termasuk orang yang munafik atau orang yang risik dengan Al-Quran? Ana terganggu karena ana juga sedang melakukan ibadah.
0: Masya Allah. Ini jarang-jarang ada yang seperti ini. Bisa membaca tulisan orang lain yang begitu sulit untuk dibaca. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Ya, jawabannya, pertanyaan jelas ya. Insya Allah ya. Beliau bangun di sepertiga akhir malam. Kemudian terganggu dengan bacaan Al-Quran yang sangat keras melalui pengeras suara di suatu masjid. Sedangkan beliau juga mau sholat atau sedang sholat. Apakah ini bagian dari kemunafikan atau masuk ke dalam kategori risih dengan nilai-nilai keimanan? Jawabannya tidak. Karena ini sudah keterlaluan. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, dia risih bukan dengan isi Al-Quran. Tapi karena suara orang yang baca Al-Quran tersebut terlalu keras dan mengganggu orang lain. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW melihat di awal-awal Ramadan, kan Nabi tidak tarawih berjamaah. Maka beliau melihat sebagian sahabat Nabi sholat sendiri-sendiri dalam masjid. Dan setiap mereka mengeraskan bacaannya. Sehingga saling memperdengarkan suaranya. Masing-masing sholat sendiri. Maka Nabi menegur mereka, kullun yunaji rabbah. Semua kalian sedang bermunajat dengan Rabbnya. Jangan kalian keraskan suara kalian. Jangan kalian keraskan suara kalian. Dan ini para ulama katakan termasuk bid'ah di bahasa ini. Bid'ah dan juga mengganggu kezaliman. Dua dosa ini. Yang pertama, ini dijadikan sebagai ritual ibadah setiap menjelang adzan. Dan ini enggak ada dalilnya. Di masa Nabi, apakah setiap mau adzan Bilal naik ke menara Masjid Nabawi, ya, baca doa, kemudian salawat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian baca Al-Qur'an, ya, dan seterusnya. Enggak, padahal ketika adzan belum naik menara, ya kan? Enggak. Dan ini bukan sekedar adat, ini bukan adat, ini ritual ibadah. Jelas-jelas kok Al-Quran, zikir-zikir tertentu dan dilakukan setiap kali mau adzan. Bukan kebetulan lagi. Ya, bukan kebetulan. Sudah ritual ibadah. Sudah ritual. Dan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tanpa perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, juga Al Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Al Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al Ibana, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwalina lam yatruku lil akhirin majala. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka jangan kalian kerjakan. Karena mereka generasi pertama tidak membukakan pintu untuk generasi belakangan mengupdate atau mengupgrade agama ini. Ya. Dan ini kezaliman. Kenapa? Mengganggu orang lain. Yang pertama, mengganggu orang lain yang sedang sholat, sedang berdoa, sedang berzikir. Atau mengganggu orang lain yang sedang tidur nyenyak. Ya. Nabi memang menganjurkan orang untuk sholat

0: malam. Tapi enggak pernah Nabi di sepertiga akhir malam mengetok pintu para sahabat ini digedor-gedor. Eh, bangun tahajud. Eh, Muslim bukan. Enggak. Paling keluarga beliau sendiri yang beliau bangunkan. Seperti dalam hadis Sunan Tirmidzi. Ya, beliau mengetok pintunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Untuk membangunkan mereka salat tahajud. Mengganggu, yang berikutnya, mengganggu orang-orang yang di luar Islam. Makanya enggak aneh hari ini. Non-Muslim, orang kafir, enggak nyaman tinggal dekat dengan masjid. Sedangkan di masa Nabi, orang kafir sangat tenang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Gimana mu tenang dan nyaman tinggal di samping masjid kaum muslimin hari ini? Mulai ba'da tarawih, Al-Quran dibaca melalui pengeras suara tawa sampai adzan subuh. Atau sampai menjelang sahur. Sahur, bangun sahur dengan berbagai model dan caranya. Ada yang dengan kasidah. Ya, ada yang dengan teriak-teriak dan sebagainya. 12 jam orang enggak bisa tidur. Agama mana yang membenarkan yang seperti ini? Sedangkan Nabi SAW suatu hari ketika sedang keluar berangkat jihad ini. Berangkat jihad. Dengan beberapa sahabatnya. Maka sebagian sahabat ada yang suaranya berteriak-teriak. Sebagian yang berjalan dengan memenuhi jalan. Maka Nabi memerintahkan salah satu dari sahabatnya untuk mengumumkan. Ya. Mengatakan man dhayyaqa manzila. Atau man ada musliman. Atau dhayyaqa manzila. Atau qata'a tariqan fala jihadalah. Barang siapa yang jalan berangkat jihad bersama aku dengan cara menyakiti seorang mukmin, memutuskan jalan umum, ya, memutuskan jalan umum, menyempitkan tempat umum, maka tidak ada jihad untuknya. Pada jihad mereka komandannya siapa saat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk rahmatan lil alamin. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melihat sebagian sahabat yang berdoa dengan suara yang keras, maka Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum. Kecilkan suara kalian. Fa'innakum la tada'una summam. Karena yang kalian doa, yang kalian berdoa kepadanya bukan tuli. Dia maha mendengar. Nah, lebih dari itu adalah ketika Nabi melihat sahabat salat sendiri-sendiri dan setiap mereka mengeraskan suaranya, maka Nabi menegur mereka mengatakan kullun yunaji rabb. Ya ikhwan, sekarang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja salat tarawihnya dan salat lima waktunya tidak menggunakan speaker luar lagi. Karena kalau digunakan masjid-masjid lain enggak terdengar suaranya. Ya, jadi dia salat dalam musala yang dekat dengan Masjidil Haram, yang diaminkan Syekh Sudais yang sedang dalam Masjidil Haram. Nah, kita sekarang sangat terganggu bulan Ramadan. Masyaallah. Ya, sebagian mereka betul-betul fastabiqul khairat dengan tanda kutip. Kita yang sholat di komplek ini ada musola jarak musola 500 meter lagi. Kita enggak tahu nih Al-Qur'an mana yang harus kita dengar. Yang musola ini menggunakan towa, pengeras suara bagian luar, yang musola sono juga begitu. Sehingga terkadang kita mengucapkan amin padahal waladhdallin dari masjid sono. Di sini masih Ar-Rahmanur Rahim. Saling mengganggu. Kalau ditertibkan, benci Islam ini. Antek-antek Yahudi, dasar Wahabi. Al-Quran aja enggak boleh. Subhanallah. Ramadan antum lihat. Tapi kalau di Saudi, lihat. Tenang orang. Nyaman dengan masjid. Salat lima waktu, tidak menggunakan pengeras suara bagian luar. Karena bayangkan kalau pengeras suara Masjidil Haram dipakai masjid-masjid yang dekat dengan Masjidil Haram, imamnya, suara imamnya bisa enggak terdengar. Hanya untuk azan dan iqamah pengeras suara luar dipakai Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan ketika aturan itu dibuat, enggak ada masyarakat di sana yang mengatakan, wah ini sudah mulai memadamkan cahaya Islam. Ya. Enggak. Dari masa Nabi juga demikian. Enggak pernah Bilal naik ke menara sebelum azan, beliau ya salawatan, beliau kasidahan, ya, baca Al-Qur'an sekian lama. Akhirnya membuat sebagian orang enggak bisa salat. Dan ini anak rasakan sendiri ya. Ya berapa tempat memang demikian. Kalau kita bangun setengah jam sebelum subuh, udah gak bisa sholat tahajud lagi. Walaupun bisa, kita gak karuan lagi sholatnya. Gak bisa khusyuk. Kalau mau khusyuk harus bangun 2 jam sebelum mereka bangun. Setengah jam menjelang azan berhenti ente. Udah mulai itu kasetnya dihidupkan. Yang lebih parah lagi bukan sekedar Al-Quran. Di sebagian tempat lagu yang dihidupkan. Lagu. Nyanyian. Sebagiannya suara perempuan malah. Ya. Bahkan sebagian masjid yang dihidupkan. Yang kaya mati yang miskin. Allahul Musta'an. Ya. Gak bisa sholat. Allahul Musta'an. Dan ini bukan bagian dari syiar Islam. Maka insya Allah kalau yang seperti itu bukan bagian dari risih terhadap nilai-nilai iman. Ini satu lagi ya, minta tolong dibacakan lagi. Nah, antum aja perlu waktu kan baca ya.
1: Bismillah, Ustaz. Buka izin maskerin. Menyampaikan buka sesuatu maskerin. Hal. Kenapa ya Ana?
0: Maskeran tuh buka
1: ketika dulu. Mengenal seseorang yang tidak sepaham dengan Ana, hati Ana.
0: Maskernya buka dulu supaya suaranya jelas. Ayo.
1: Bismillah, Ustaz izin menyampaikan sesuatu hal. Kenapa ya Ana ketika mengenal seseorang yang tidak sepaham dengan Ana, hati Ana bergejolak keras sekali kepada seperti ada tekanan api di dalam jiwa. Contohnya ketika berteman dengan orang yang tidak sholat secara fisik dekat. Secara fisik dekat tapi secara hati jauh. Atau Ana pernah sholat di masjid Ahlul Bid'ah. Maka hati pun hati pun tidak tenang. Mohon nasihatnya Ustadz dari saudara Jerman dan Sehati.
0: Jerman?
1: Saudara Jerman dan Sehati.
0: Seiman atau Jerman?
1: Dari saudara seiman dan sehati.
0: Baik, barakallahu fiik. Dari antum, kenapa bukan antum yang baca? Barakallahu fiik. Yang pertama, ikhwan. Yang pertama, jangan bermudah-mudahan melemparkan kata ahlul bidah. Ana bukan melarang, jangan menggunakan, jangan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Karena definisi ahlul bidah disebutkan di dalam kitab Syarah Ilalu Tirmidhi. Ini kitab yang dikaji setelah melewati sekian kitab dalam ilmu hadis. Ya. Syarah Ilalu Tirmidhi karya Imam Ibn Rajab. Ya. Syarah terhadap Ilal karya Imam Tirmidhi. Di sana disebutkan definisi ahlul bid'ah dari Imam Ahmad. Orang yang menyeru kepada bid'ah dengan hawa nafsunya dan dia tahu itu bid'ah. Jadi orang awam jangan dinamakan ahlul bid'ah. Kebanyakan kaum muslimin hari ini melakukan beberapa ritual bid'ah. Bukan karena mereka tahu dan sengaja melakukan dan menyeru kepada. Tapi karena syubhat-syubhat. Ya, argumentasi-argumentasi batil yang disampaikan oleh ahlul batil kepada mereka. Sehingga mereka menganggap itu amalan yang sunnah, amalan yang baik. Maka dia melakukannya. Maka yang seperti ini tidak boleh dikatakan ahlul bid'ah. Dikatakan saudara kita jatuh ke dalam bid'ah. Ahlu bid'ah adalah tokohnya. Dia tahu itu bid'ah. Tapi tetap menyeru kepadanya dengan hawa nafsunya. Nah, ini namanya ahlul bid'ah. Dan ayah antum sendiri ente bilang ahlu bid'ah ni. Aduh, jumpa ahlu bid'ah lagi. Ini terlalu ekstrim ini. Ini yang pertama. Barakallahu fi. Yang kedua. Ini normal ya. Seorang enggak nyaman, risih dengan orang yang dekat dengannya secara fisik, tapi orang tersebut tidak pemahaman dan tidak sejalan dengannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini normal. Justru yang tidak normal, kita nyaman dan tidak risih sedikit pun berteman dan bersahabat dengan orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat disebutkan husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf. Orang yang tidak salat di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ini teman orang-orang yang enggak salat. Mereka yang layak berteman dengannya. Itu bahasa Nabi. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi sebutkan khusus 4 orang ini? Untuk mereka yang tidak salat. Karena rata-rata orang yang tidak salat disebabkan apa? Kesibukannya terhadap tahta dan jabatannya. Dan itu yang terjadi pada Fir'aun dan Haman. Yang kedua, orang enggak salat karena apa? Terlalai dengan fasilitas dan kekayaan yang dia miliki. Dan itu yang terjadi pada Qarun. Dia orang kaya. Dia bukan raja, bukan menteri. Tapi dia orang kaya. Yang ketiga, dikarenakan sibuk berniaga, mencari uang. Jadi itu yang terjadi pada Ubay bin Khalaf. Ya. Nah. Dan dia pedagang hebat di Mekah. Di kala itu. Nah, Nabi sebutkan 4 orang ini secara khusus untuk mereka yang tidak salat. Bahkan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduuna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa tabaha wa huwa kana amruhu furta. Sabarlah kamu dengan ahli tauhid, dengan orang-orang yang siang dan malam mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Dan zikir kepada Allah yang paling besar apa? Salat. Allah katakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkari wala zikrullahi. Salat itu akan mencegah dari fahsya, zina, dan dosa-dosa yang disukai oleh hawa nafsu lainnya, itu fahsya. Dari kemungkaran. Dan dia adalah zikrullah yang paling besar. Nah, Allah katakan, jangan engkau ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Karena urusan orang yang seperti itu selalu di dalam keterpurukan. Ini normal. Namun kewajiban kita adalah mendoakannya agar dapat hidayah dan menasihatinya dengan penuh hikmah dan nilai-nilai adab. Barakallahu fikum. Baik, di sini ada pertanyaan. Kalau ini insyaAllah bisa Anda baca sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dirahmati dan disayang Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walaka bimislihi wa ziyadah. Ustaz, izin tanya, bagaimana hukumnya bekerja di suatu organisasi kemanusiaan di mana saya diwajibkan merujuk pasien yang ingin melakukan aborsi ilegal tanpa indikasi medis menyalahi aturan syariat Islam, ya, kepada apa ini, kolega saya. Nah, di sini diberikan penjelasan konteks pekerjaan. Organisasi tersebut merupakan salah satu organisasi kemanusiaan tersebar di dunia. Dan misi saya adalah untuk membawa kemudahan bagi kaum muslimin di area konflik, target kerja utama organisasi ini. Dalam mempraktekkan ajaran Islam dalam menjaga kesehatan mereka. Di mana hal ini sudah di... apa ini? Apa nak bisa bacanya. Baik. Terima kasih, jazakallah khair. Baik, terkait yang pertama, kaidah umum dalam berinteraksi dan berkontribusi apakah dengan suatu organisasi kemanusiaan ataukah yang lainnya, kaidah umumnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Ini kaidah umum. Ya, dalam bermuamalah dengan individu manusia ataukah suatu kelompok dari manusia. Yang kedua, terkait aborsi. Apabila kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in ketika beliau mensyarah hadis yang keempat, apabila janin tersebut telah ditiupkan ruhnya, artinya sudah berumur 4 bulan, Kalau dia aborsi, maka dia masuk ke dalam dosa membunuh nyawa. Kalau itu jawab nyawa mukmin, maka dosanya masuk ke dalam dosa membunuh nyawa seorang muslim yang Allah katakan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa a'dalahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Allah murka kepadanya. Allah akan menghinakannya dan Allah telah persiapkan untuknya adab yang sengsara. Tetapi jika yang dia aborsi tersebut janin yang telah berbentuk manusia, namun belum ditiupkan ruh padanya, di mana umurnya masih di bawah 4 bulan, maka ini juga tidak boleh. Ya, kalau bukan darurat juga tidak boleh, karena tindakan tersebut menyelisihi tujuan utama dari pernikahan atau kehamilan. Yang ketiga, apabila janin tersebut belum berbentuk manusia, umurnya baru 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Ya. Maka juga tidak boleh, hanya saja dosanya tidak lebih besar dari yang pertama dan kedua tadi. Ya. Kecuali, kata Syekh, pihak medis yang terpercaya mengatakan, kalau enggak digugurkan, dengan ingat ya, belum bernyawa. Kalau tidak digugurkan, ibunya terancam mati. Dan yang mengatakan demikian medis yang ahli dan terpercaya, maka boleh dilakukan. Tetapi kalau janinnya sudah ditiupkan ruh 4 bulan, meskipun pihak medis mengatakan, kalau diselamatkan ibunya, mati janinnya. Karena kalau diselamatkan janinnya, maka mati ibunya. Kata Syekh Utsaimin, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin pasti ibunya mati. Yang kedua, seandainya mati, maka bukan Anda yang mematikannya. Tapi kalau janinnya yang sudah ditiupkan ruh, Anda yang mematikannya, kemudian mati, berarti Anda yang mematikannya, tangan Anda yang mematikannya. Jelas ya? Demikian yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hal ini. Tapi apabila ini maksud aborsi di sini belum yang belum ditiupkan ruh atau belum berbentuk makhluk, kondisi daruratnya adalah negara tersebut negara perang, ya, jika dia punya janin maka merepotkan dan sebagainya, apakah ini masuk ke dalam kategori darurat dan boleh diaborsikan? Ana sebagai penuntut ilmu agama yang kecil tidak berani memberikan pendapat dalam hal ini. Ini mesti ditanyakan kepada ulama kibar sekaliber Syekh Shalih Al-Fauzan. Ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah, ya. Sehingga mereka mengkaji maslahat dan mafsadahnya dari berbagai sisi. Setelah itu akan mereka berikan jawabannya. Wallahu ta'ala ala misal wa la ilmu innallah. Siada yang lain? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacamnya. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب

Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Hanif. Itu merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, tsumma innahu atathumus syayatin fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah. Apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia, ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati. Apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi Wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan. Disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan. Tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Dalam sebuah atsar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yungkiru bihi mungkaran. Binasalah orang yang tidak punya hati, yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, menerimanya, memahami dan mudah mengamalkannya, ini adalah asal yang ada pada hati manusia. Keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri, mudah. Asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya. Maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya. Akan mudah menerima hal tersebut. Akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan? Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan, salamun qaumun mungkarun. Salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek. Maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang. Akan hilang semua kegundahan-kegundahan, kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita, bagi kita petunjuknya untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada keimanan yang benar, yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, saya sedang puasa. Abdullah bin Umar terkejut. Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing. Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini. Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu. Lalu pengembala kambingnya bilang, mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya. Tapi Ibn Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala. Aman kan? Begitu dengar Ibn Umar demikian, itu pengembala kambing jalan. Sambil nunjuk ke atas langit. Lalu di mana Allah, kata dia. terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah. Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. Sekalian sama budak kamu itu saya mau beli. Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kamu merdeka sekarang. Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga,

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak,
1: sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia.
0: Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah. Mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
2: setelah kita belajar, kita benar-benar
0: scan diri kita.
2: Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami, baru keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: هدايه اف ام saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah
3: wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين بابا ابو para satidah talabat al-ilmi ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali senantiasa menyadari luasnya rahmat Allah, luasnya ihsan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua para hambanya. Dan kita kembali selalu menyadari akan fakirnya kita, akan sangat butuhnya kita dengan kebutuhan yang tidak bisa diganti yang lain. Tentang iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentang makrifat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan semua nikmat-nikmat ini, dengan membangun syukur yang senantiasa mendatangkan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jalla menjanjikan orang-orang yang bersyukur mendapatkan ziyadatun nikmah, mendapatkan sabatun nikmah, mendapatkan terus kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan bertambahnya nikmat, diangkatnya kebaikan-kebaikan kita bertambah, ditumbuhkan oleh Allah azza wa jal. Dan semuanya ini manakala kita selalu kembali di dalam mensyukuri nikmat din kita, kembali ketika kita selalu mensyukuri nikmat iman, kembali ketika kita selalu menjaga nikmat batiniyah, nikmat qalbiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Mengingatkan tentang kisah ini, apa yang pernah dinasihatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di hari ketika kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an diberikan kelapangan, diberikan kemenangan yang besar pada waktu penaklukan Qadisiyah, menunjukkan bagaimana orang-orang mulia dulu menyadari benar di mana dan kemana mereka menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kaum muslimin mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk menunjukkan kehebatan kerajaan mereka, kekuasaan mereka, khalifah mereka, negara mereka setelah mereka diberi kemenangan oleh Allah menaklukkan Persia. Mereka memberi masukan kepada Umar bagaimana kita menunjukkan kebesaran kekuasaan kita di hadapan Romawi, agar orang-orang Romawi gentar, agar mereka kemudian ciut mentalnya menghadapi umat Islam. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan jawaban, nahnu ummatun a'azzanallah bihadal Islam. Kita adalah umat, kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, telah meninggikan kita, telah mengangkat kita bihadal Islam, hanya dengan Islam ini saja. Maka kemudian Umar memberikan nasihat kepada para kaum muslimin waktu itu, faman ibtaghaina bighairil Islam bighairihi adallana Allah. Manakala kita sudah bergeser, manakala kita sudah bergeser mencari kemuliaan, mencari kebaikan, mencari kemenangan, mencari kejayaan bighairil Islam, bukan lagi dengan agama ini, adallana Allah, Allah telah merendahkan kita kembali, Allah telah menghinakan kita kembali. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, hal ini memberikan contoh uswah kepada kita untuk selalu menyadari masa-masa kehidupan agama kita, dan untuk selalu cerdas melihat nasib-nasib perjalanan kita dengan agama Allah Azza wa Jalla ini, dan untuk kita tidak menjadi orang-orang yang maghrur, tidak menjadi orang-orang yang tertipu. Ketika Allah Subhanahu wa taala yudawwilul ayyam, ketika Allah merubah hari-hari manusia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, itulah hari-hari milik Allah Subhanahu wa taala dengan semua hikmahnya, dengan semua kejadiannya, lapangnya, sempitnya, hari-hari susahnya, hari-hari mudahnya. Allah yang Maha tahu tentang kehidupan. Karena itu Allah mengingatkan, hari itu adalah milik Allah, Allah berputar, Allah girilkan di antara manusia. Dan orang mukmin adalah orang yang selalu cerdas merujuk di hari-harinya ketika berubah, hanya selalu melihat potensi agamanya, melihat posisi imannya, posisi dinnya. Dan inilah orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang menajubkan, orang mukmin yang sebagaimana disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam aukamakal pernah menasihatkan dalam hadis yang kita semuanya sudah sering mendengar, bahwasanya orang mukmin, inna amrohu kullahu khair, ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan hidupnya orang yang beriman. Inna amrohu kullahu khair, semua urusannya, semua perkaranya, seluruhnya adalah menjadi kebaikan. Ini orang mukmin yang disebut oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin inna amrahu kullahu khair? Pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fenomena dunia mereka. Fenomena hari-hari mereka yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathu sarra. Ketika ada kejadian hidup lapang, Allah pergilirkan menimpa mereka. Mereka tidak melihat lapangnya mereka. Mereka tidak sibuk berbicara tentang kelapangan-kelapangan mereka, tentang kenikmatan mereka, tentang kesenangan mereka di hari lapang. Apa yang ada pada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka ngurusin agamanya. Mereka tidak tertipu dengan kelapangannya, dengan kenyamanannya, dengan banyaknya dan seterusnya. Jika itu adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan hari-hari yang diputar oleh Allah dalam urusan dunia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan orang mukmin itu di hari lapangnya sakara. Yang mereka urusi adalah sakara. Yang mereka urusi adalah urusan agamanya. Yaitu bagaimana mereka menjadi orang yang di hari lapang tetap berdin. Tetap berada di dalam agama yang diridhai oleh Allah. Mereka kenal dari mana kebaikan, dari mana kelapangan. Bagaimana mereka harus kembali. Maka mereka tidak sibuk dengan kelapangannya, tidak sibuk dengan dunianya ketika diangkat oleh Allah. Mereka justru syakara. Ngurusin agamanya. Menempatkan agamanya di hari yang tepat. Di hari diuji oleh Allah dengan kelapangan, mereka mendatangkan agamanya yang luar biasa, yaitu syukur kepada Allah. Kemudian, wa idza asabathu dharra, ketika menimpa pada mereka kesempitan, berubah. Dan itu adalah hari-hari yang selalu dihadapi manusia. Kadang mereka didatangkan kelapangan, kadang mereka didatangkan kesempitan. Kadang mereka diberikan rizki yang banyak, kadang mereka dikurangkan oleh Allah. Kadang mereka didatangkan berbagai macam musibah-musibah, kadang musibah itu diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Kadang mereka diberikan pengikut yang banyak, kadang mereka tidak ada pengikutnya, dan seterusnya. Dan orang mukmin adalah orang yang cerdas, mereka rujuk ila din. Mereka kembali bagaimana mengurus agamanya, dan menempatkan dengan hikmah agamanya yang tepat, yang diridhai oleh Allah. Di hari yang seperti ini, di hari yang seperti ini, di waktu yang seperti ini, menjadi orang cerdas. Kaum muslimin, bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka inilah sebenarnya tidak henti-hentinya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan begitu pula Allah Azza wa Jal memberikan nasihat, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ketika Allah menasihatkan berpegang teguh dengan agamanya, Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang masalah nikmat. Wadhkuru nikmat Allah. Kalian ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalian, gimana kita ketika dulu belum memegangi agama? Dan bagaimana Allah rubah kehidupan kita setelah kita memegangi agama Allah Azza wa Jalla? Kita disuruh selalu cerdas melihat perubahan-perubahan hidup terkait dengan agama kita. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah memberikan peringatan kepada kita di hari-hari beratnya agama. Di hari-hari sulitnya kita menjaga agama, membangun agama. Bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang masalah ini? Tidak ada lain agar kita menjadi orang yang cerdas. agar kita selalu menjadi orang yang terus-menerus cerdas melihat nikmat agama, di mana salah satu hal banyaknya terjadian keruh kerusakan di dalam agama, sebagaimana diisyaratkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, bertambah hari orang-orang yang beragama yang hatinya terkena penyakit nifak itu bertambah banyak. Hari-hari di mana kemunafikan menjangkit kembali di dalam hati manusia, di saat-saat mereka beragama, di saat-saat mereka diberikan oleh Allah kelapangan-kelapangan dunia mereka. Karena itu, sebagian ulama kita menasihatkan, kenapa di Makkah tidak ada orang munafik? Dan kenapa di Madinah terjadi orang munafik? Kenapa di Makkah tidak terjadi kemunafikan? Dan kenapa di Madinah terjadi kemunafikan? Di Mekah tidak ada kemunafikan karena orang Islam masuk Islam menjadi orang mukmin tidak dapat dunia apa-apa. Tidak menjanjikan kelapangan-kelapangan dunia, enggak ada. Di hadapan mereka adalah kesempitan dunia. Di hadapan mereka dicela orang, dimusuhi, harta mereka dirampas. Sehingga kalau mereka menjadi orang yang menerima hidayah, dohiron wa batina, orang yang menerima agama dohirnya dan batinnya, qabul, taslim, tidak ada kemunafikan pada mereka. Beda dengan di Madinah. Di Madinah, nikmat dunia dibuka oleh Allah. Rasulullah, para sahabat punya wilayah, punya kekuasaan. Di sana bisa berdagang, di sana bisa menjaga harta, dan seterusnya. Sehingga terbuka orang-orang yang masuk ke dalam Islam, hati mereka tidak mengendaki Islam. Atau masuk kemudian melihat fitnah dunia, mereka lebih terfitnah dengan dunia. Karena bisa dagang, karena bisa ini, dapat ini, terlindungi. Sehingga banyak orang menampilkan Islam secara dohir. Dan banyak orang hati-hati mereka sebenarnya masih di zaman-zaman kerusakan mereka. Hati-hati mereka adalah hati-hati yang tidak memiliki kehidupan iman yang sebenarnya. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah masalah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal di awal-awal ayat Al-Quran. Ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Di antara manusia, ada orang yang mereka mengatakan, آمَنَّا بِاللَّهِ wabil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan mereka itu bukan orang beriman. Ayo ikhwah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah, para satidah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ketika Allah SWT menerangkan tentang orang munafik, Allah menyebutkan masalah yang sangat mendasar yang ada pada orang munafik. Apa itu masalah mendasar yang ada pada orang munafik? Hah? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di awal-awal surat Al-Baqarah. Fi kulubihim marad. Fi kulubihim maradun. Fazadahumullahu marad. Di hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah menambahkan penyakit yang ada pada hati mereka. Inilah masalah fasaduddin. Sehingga banyaknya manusia yang zahirnya muslim tetapi hatinya terkena penyakit, tidak menjadi wasilah mulianya umat kembali, tidak menjadi wasilah baiknya bangsa kembali, tidak menjadi wasilah baiknya keluarga kembali, tidak menjadi wasilah baiknya kehidupan pribadi-pribadi orang yang mengatakan amanah. Karena hati-hati mereka tidak bisa menumbuhkan kehidupan iman. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang keadaan mereka, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yabkiyani fi munafiqin qat. Ada dua perkara, dua perangai yang tidak ada pada orang munafik. Tidak ada pada mereka dua hal. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnus samti. Tidak ada pada mereka baiknya perilaku mereka, baiknya akhlak mereka. Kenapa demikian? Karena tidak ada pada hati mereka imanun yunji. Mereka mengatakan amanna, tapi usulul iman wa tafsilul iman tidak ada di hati mereka. Karena itu mereka tidak bisa punya iradah yang membuahkan kehidupan-kehidupan yang baik. Allah tidak menghendaki mereka untuk dibersihkan hati mereka. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, yang kedua, tidak ada pada mereka fiqhun fiddin. Tidak ada pada mereka al-fiqhu, pemahaman, ilmu di dalam agama mereka. Tidak ada pada mereka roh yang menghidupkan hati mereka, yaitu imanun yunji. Dan tidak ada pada mereka nur yang menerangi dada mereka, kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akhirnya punya kehidupan iman yang baik. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, tanda bahwasanya terjadinya penyakit-penyakit kemunafikan ini muncul, dhahara al-fasad. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan tentang perilaku mereka, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jumlah mereka banyak, pengakuan mereka sebagai muslim banyak, tetapi kehidupan mereka pahit. Terjadi kerusakan di mana mereka tidak mendapatkan jannatul khayah bi imanihi. Mereka tidak mendapatkan surga kehidupan dengan imannya. Mereka tidak mendapatkan hayatan thayyibah dengan imannya, enggak ada. Bahkan yang terjadi merusak dirinya dan merusak orang lain. Dan ini berangkat dari li'anna fi qulubil munafiq mardud. Karena di hatinya orang munafik terdapat penyakit. Dan ayol ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, penyakit ini adalah penyakit yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari penyakit ini, penyakit-penyakit yang lain tumbuh pada hati-hati mereka. Mereka akhirnya gagal menjadi orang yang ajaban li amril mu'min. Mereka gagal. Sulit untuk menjadi orang beriman yang menakjubkan. Menjadi orang beriman yang sabar dengan imannya dan mulia dengan agamanya. Sulit menjadi orang beriman seperti ini. Suatu ketika, ketika Umar menjadi khalifah, Umar selalu mengingatkan tentang penyakit ini. Umar selalu berlindung diri kepada Allah dari fitnah yang membawa penyakit hati ini. Sehingga satu kali Umar bin Al-Khattab bersama dengan beberapa sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengingatkan para sahabat. Beliau mengatakan, ayyukum, mana di antara kalian yang menghafal, yang tahu, yang terus ingat fitnah yang pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka di antara mereka waktu itu ada Hudzaifah ibnul Yaman. Pertanyaan Umar ini adalah pertanyaan yang cukup berat, pertanyaan yang cukup mengingatkan persoalan bencana agama yang begitu dalam. Ketika itu Hudzaifah ibn Yaman berusaha mengalihkan memberikan jawaban yang tidak sebenarnya dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Hudzaifah mengingatkan, fitnadur rajul, fitnahnya seseorang, bi ahlihi wa malihi wa jironihi. Apakah yang kau tanyakan adalah fitnah seseorang dengan hartanya, dengan tetangganya, dengan keluarganya, wahai Umar? Kalau itu yang kau tanyakan, wahai Umar bin Khattab, tukaffiruha salatu, itu akan dihapus oleh Allah dengan salat kita. Akan dihapus oleh Allah dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Maka Umar kemudian menegaskan, bukan itu. Bahkan Umar mengatakan, fitanun kakita illailil mudlim, fitanun tamuju kamaujil bahri. Fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah tamuju kamaujil bahri. Fitnah yang seperti badai gelombang lautan.